0: Pimpin Adai.
1: Tentunya di Padang Pariaman kita sangat menghormati nilai-nilai Pancasila. Yang pertama tentunya adanya keberagaman, kemudian toleransi yang ada di Padang Pariaman supaya terjaga rukunan umat beragama. Yang kedua, kita saling bergotong royong dalam pembangunan di Padang Pariaman, saling bersinergi antara pemerintah daerah, kemudian pemangku kepentingan baik di nagari atau di pemangku adat. Tentunya ini tidak bisa terlepas dalam pembangunan negara. Kemudian yang terakhir, kita tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat apabila ada aspirasi masyarakat, kemudian ada partisipasi masyarakat. Tentu kita berharap ke depannya musyawarah mufakat sebagai jalan utama dalam pembangunan di Padang Pariaman.
0: Selanjutnya, Sekretaris Daerah Padang Pariaman menjelaskan, Bupati juga menekankan perlunya menjaga kesatuan, menjunjung tinggi keadilan sosial melalui kebijakan publik, serta menjadikan Pancasila sebagai ideologi nan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan Sara Pandaga, Kapolo Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pariaman Saiful Azmi mengatakan ke RRI, rombongan ketujuh jemaah haji dari Kota Pariaman alah selesai rukun wajib haji ju ibadah sunnah lainnya. Para jemaah kini ko sedang bersiap-siap untuk pulang ke kampung. Menurut informasi dan diterima dari petugas kloter, pihaknya mereka sedang dalam keadaan sehat. Saiful Azmi labia lanjut menjelaskan rombongan jemaah ketujuh akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada sabalai Juni 2026, kira-kira pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Setibanya jemaah haji, kalau melanjutkan langsung ke Asrama Haji Padang untuk diperiksa kesehatannya.
2: Alhamdulillah, informasi terakhir dengan Ketua TPAD kita Pak Dirmayanto, alhamdulillah jemaah kita sehat dan selesai menyelenggarakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan siap-siap untuk kembali ke Tanah Air. Kemudian juga perlu kami sampaikan, alhamdulillah juga awalnya kita jemaah haji kita pertama dulu sakit satu orang, PR ini alhamdulillah sehat semua. Kembalinya jemaah haji kita Kota Pariaman Kloter 7 yang gabung dengan Bukit Tinggi, insya Allah akan kembali ke Tanah Air tanggal 11 Juni. Kemudian sampai di Tanah Air jam 5.30.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pariaman Saiful Azmi menyampaikan untuk proses penyambutan rombongan ketujuh jemaah haji pihaknya bersama dengan pemerintah Kota Pariaman kamadokan rapid teknis pada hari kami sampai Juni 2020 ada. Dan Sarang Pandangga, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Sumatera Barat memprediksi ekonomi juga keuangan syariah di Provinsi Ko Tarui Bakambang. Wakil Direktur KDEKS Sumbar Muhammad Sobri mengatakan ke RRI Padang, perkembangan keuangan syariah ternyata dalam pertumbuhan positif perbankan syariah, mulai dari aset, serato pengumpulan dana, hingga ke penyaluran pembayaran.
3: Juga dikuatkan oleh banyaknya literasi yang muncul, terus juga menjadi target dari kabupaten kota yang sudah pindah total rekeningnya itu Sumbar, ke Syariah ya, Agam, Kota Pariaman, Kota Solo, dan dalam proses nunggu surat keputusan dari Menteri Tanah Datar. Jadi ribuan ASN itu sudah menggunakan rekening Syariah. Ini juga salah satu pemicu, ini yang luar biasa juga sekarang.
0: Menurut Sobri, pertumbuhan ko didukung jo pelaksanaan falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ABSSBK, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, jo larangan riba. Hal itu jo didukung banar de kebijakan pemerintah daerah dan mendorong migrasi pegawai sipil dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Hal itu labia ditingkatkan jo sosialisasi perbankan syariah nan lue. Dan Sana Padaga, Wali Negari Pangian Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Hijrah Adi Sukrial, katiko dihubungi RRI Padang mengatakan, pelaku usaha di Negari Pangian Saiko aktif memanfaatkan media digital untuk mengembangkan usahanya. Langkah itu merupakan bagian dari usaha untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui penggunaan teknologi jo inovasi pemasaran. Hijrah menjelaskan berbagai produk lokal yang diproduksi di masyarakat kini ko dipasarkan langsung melalui pembuatan konten kreatif jasiran langsung di berbagai platform digital. Pendekatan itu dianggap mampu mencapai basis konsumen dan labia luwe, serato membuka peluang pasar baru untuk UMKM di kampung.
4: kita sudah ada mendapatkan latihan seperti kita bimtek pelestarian Silek Pangian. Lalu kita diberi internet gratis di lokasi Nagari Creative Hub. Jadi di situ kami sudah mulai latihan silek. Ketika latihan kami sudah bisa live untuk memperlihatkan bagaimana ibu-ibu UMKM kami sudah mulai membuat-buat konten dan live juga jualan gitu. Dan ini dibina oleh ASN muda dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan leading sektornya Dinas PMD.
0: Hijrah menjalankan pembangunan Ko Indak Lape dari bimbingan Nandi Sadiokan ASN Mudo di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD. Mentoring Ko bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam kegiatan bisnis. Hijrah menambahkan, bimbingan tidak hanya fokus pada penggunaan platform digital, kendati juga pada pengembangan strategi pemasaran dan efektif juga kelanjutan. Jadi, UMKM diharapkan tidak hanya mengikuti tren digital, kendati juga membangun usaha nan labia kue sarato labia kompetitif. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisua basua balia, jokaba dan lain pulo, padoa katunan samo. Ambon amombokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pulo.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya bagi kok aura-auranya bentuknya matahari gak bersinar cerah. Tapi tidak ada salahnya pula untuk kita tetap antisipasi kalau-kalau nanti cuaca berubah siang atau sore harinya. Barang kayak tarang pulangnya hujan, itu ada kemungkinan terjadi. Jadi jangan lupa bawa jas hujannya satu hari. Jangan lupa membawa sandal jepit, membawa kantong plastik untuk melindungi barang-barang yang memang perlu dilindungi dari air hujan. Dan apa sih dan sana pandangan pagiku kita balik di Sumai pagi. Marilah kita bersama memulai jam awali pagi hari ko. Jo senyum serata sumangai karena itu bisa membuat mood kita jadi elok. Apapun aktivitas yang kita lakukan, bawaannya jadi happy, indak terasa bare, jadi selesai capek terasonyo. Apalagi kalau memang di lingkungan tampek kita bakarajo, kondusinya itu sangat kondusif. Jadi bawaannya semakin happy karena lingkungan kita pun sandonya serba positif. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya lebih sumara rasanya pagi ko. Menangkan lagu-lagu yang kita hadirkan di prompe. Bantu nambah berikut ko, Rozak Tanjung, Sumara.

0: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membantu narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel, rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Mai, kawanan kabang Ci apa yang membepiti? Kapai beli baju, ha. Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
11: Kris?
10: Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
11: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
10: Nah tuh?
11: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi kok.
10: Tapi itu, Mei.
11: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
10: Ya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
13: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan sana Pandanga, Pos Gunung Api PGA itu melaporkan bahasanya Gunung Api atau Gunung Merapi dan terletak di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, erupsi pada Selasa malam pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, tapi tinggi kolom abu tidak teramati. Menurut petugas PGA Ahmad Rifandi mengatakan, terjadi erupsi Gunung Merapi ko batu sekitar 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, tapi tinggi kolom abu itu tidak teramati. Dikatakan bahasanya erupsi atau letusan Gunung Api ko setinggi 2891 meter di atas permukaan laut atau MDPL, terekam di seismograf jo amplitudo maksimum 4,1 mm serato durasi 2 menit 40 detik. Kini ko Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat untuk dipatuhi. Pertama, melarang siapapun beraktivitas atau berkegiatan di dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Api atau Kawah Fairbank. Dan kedua, PVMBG mengingatkan adanya ancaman potensi lahar dingin terutama untuk masyarakat nambah mungkin di sepanjang aliran sungai dan bahulu dari puncak Gunung Api. Kondisi iko terjadi ketika hujan atau musim hujan. Sesudah itu, apabila terjadinya hujan abu, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung jemuruy guna untuk menghindari gangguan saluran pernafasan. Jadi memang direkomendasikan pulau dan sana untuk seluruh pihak tetap menjaga suasana non kondusif serato indak menyebarkan narasi nambo.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.

Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Patung mentawai merupakan tradisi seni lukis tubuh bagi suku terasing di Kepulauan Mentawai. Keberadaannya terbilang sangat unik dan luar biasa, karena penggunanya memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Bagi orang suku Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dapat dibawa mati. Tato ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menunjukkan jati diri dan untuk perbedaan status sosial dalam masyarakat. Tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato yang memiliki umur paling tua di dunia. Keberadaan seni lukis di atas kulit ini lahir lebih dulu dibandingkan dengan tato Mesir yang baru dimulai 1300 sebelum Masehi. Pembuatan tato pada suku Mentawai tidak menggunakan mesin. Alat yang digunakan masih tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu kara yang diruncingkan ujungnya, serta pewarna yang terbuat dari campuran daun pisang dan arang tempur.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kita ke daerah Pasaman Barat, di mana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat menilai kalau Palang Merah Indonesia PMI itu berperan penting dalam memagiakan pelayanan kemanusiaan di daerah Satampe. Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ifman di Simpang Ampek mengatakan, beberapa kali Pasaman Barat itu dilanda bencana alam, mulai dari longsor, banjir, bencana lainnya, PMI itu selalu hadir untuk magia pelayanan kemanusiaan. Dikatakan bahasanya Pasaman Barat itu punya wilayah luwe, jo kondisi geografis nan beragam, serakoto tingke kerawanan bencana nan cukup tinggi, di mana potensi bencana bantuan banjir, longsor, gempa bumi, hingga kebakaran itu jadi tantangan nan memang harus dihadu ibasamo. Dikatakan pula bahasanya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan, serta menilai tugas kemanusiaan memerlukan keikhlasan, sumange kesukarelaan, pengorbanan, serta kepedulian tinggi terhadap sesama. Pihaknya berharap musyawarah PMI tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi memang bisa menjadi momentum untuk mempakue organisasi, untuk memperarek solidaritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan nan ado di Pasaman Barat. Yalah kalau begitu dan sana padangnya itunya informasi pagi ko, beko kita lanjut balik ya ke informasi-informasi menarik lainnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang di 92,4 MHz.

0: Dan Sana Pandaga, Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan, dari AMPK Kabupaten Jokota amatan inflasi, Kabupaten Pasaman Barat tercatat mengalami inflasi tahunan paling tinggi pada Mei 2026 yang andil inflasinya mencapai 1,03% dan didorong jo komoditas lado merah. Sementara itu beberapa komoditas tercatat memberi andil deflasi atau penurunan tekanan harga secara tahunan. Komoditas dimaksud antara lain kantang jo bawang putih. Sementara itu Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti membatuakan daerah itu mengalami inflasi tahunan year on year mencapai 4,61% pada Mei 2026. Andilnya gadang dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, serat atau tembakau mencapai 3,27%. Kita beralih ke informasi selanjutnya Sanak Pandaga. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadex Kota Padang mendorong sekolah jo perguruan tinggi membentuk zona kuliner halal aman serato sehat atau KHAS. Langkah iko dinilai mendukung pengembangan Kota Padang sebagai destinasi wisata halal jo kota gastronomi. Komite Daerah Ekonomi Jo Keuangan Syariah Kadex Kota Padang mendorong Universitas Jo Sekolah di Kota Padang untuk mendirikan zona kuliner halal aman serato sehat. Direktur Kadex Kota Padang Muhammad Sobri kepada RRI mengatakan kantin yang ada di sekolah ataupun kampus bisa direnovasi jo ditata menjadi zona KHAS.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengutak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

104 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah dan Sana Padang, kita masih di Semai Pagi. Kita lanjut Bali ya untuk informasi nambah berikutnya dan sana. Kini ko informasi berkaitannya pemulihan infrastruktur Aye Barasia pasca bencana di Sumatera Barat. Jadi BUMN PT Hutama Karya HK Persero itu tadi mempercapai pemulihan infrastruktur Aye Barasia pasca bencana hidrometeorologi nan terjadi di sejumlah kabupaten Jokota di Sumatera Barat. Iko menurut Eksekutif Vice President EVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya Hamdani, PT Utama Karya itu mempercepat proses penanganan tanggap darurat rehabilitasi infrastruktur, terutama Aye Barasia di wilayah Sumatera Barat. Penanganan Iko difokuskan pada paket pekerjaan penanganan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasisir Selatan, Jokota Padang, dan dikerajokan secara swakelola jo kemitraan lokal. Upaya itu bertujuan untuk mengoptimalkan balik layanan distribusi air minum untuk masyarakat nan terdampak parah di kawasan itu pasca terjangan banjir bandang nan terjadi emang akibat fenomena alam. Jadi berdasarkan hasil investigasi teknis jo pemetaan kondisi geografis di lapangan, akan menyebutkan ada beberapa titik nan dikategorikan sangat kritis sehingga memperlukan tingkat ketelitian tinggi dalam penanganan daruratnya. Di Kota Padang, kerusakan terparah itu ada pada SPAM Palukahan di mana pipa transmisi diameter 400 ml, maksud kami milimeter, dari intake ke IPA sepanjang 1 km. Satu pipa transmisi diameter 400 mm di Balai Gadang Nan Putui sepanjang 200 meter akibat dari banjir bandang serta rusaknya mercu bendung existing di SPAM Guo Kuranji. Sementara di Kabupaten Agam, selain putihnya jaringan pipa SPAM Batu Kampiang, tantangan kritis lainnya adalah kebutuhan mendasar pembangunan perpipaan untuk mendukung fasilitas di 6 lokasi hunian sementara atau huntara, ditambah 2 lokasi huntara di Kabupaten Pasisir Selatan.

0: intelektual atau hak kekayaan intelektual HKI, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
1: Saleh!
2: Ya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
0: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten.

Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Mbak rasanya Prilia di pagi-pagi, ada Vicky Koga pagi hari ko. Cubo, ado yang tak inspirasi membuat lagu pakai nama Mice. Kalau lebih seru tuh semangat ambil siarannya. Tapi di sana padangnya, ancanya kita update informasi Bali ya. Kini ko dari rri.co.id. Dan bisa dun sana baca puluh satu harinya portal berita kita yang menghadirkan ragam informasi terbaru. Langkok pulo jo informasi dari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya bantu iko dan sana pandangnya dari Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Nah mulai menghidupkan balik ruang pembinaan budaya melalui program Nagari Kreatif Hub yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun pembinaan budaya Nandi Angke yaitu melestarikan Silek Pangian sebagai wadah pembinaan generasi muda. Wali Nagari

Nian Hijrah Adi Sukrial hari Kepatang Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, kalau silek pangian itu menjadi salah satu aktivitas nan mulai dijalankan secara rutin untuk memperkuat nilai budaya di tengah masyarakat. Kegiatan di Mukasui menjadi ruang baraja sekaligus menjaga warisan seni bela diri tradisional khas dari Minangkabau. Sementara itu, dan sana pengamat ekonomi Universitas Andalas Delvia Tanjung Sari menyampaikan, kalau Sumatera Barat punya kekayaan budaya nan unik, sarato sulit disobokkan di daerah lain. Keunikan iko bisa menjadi modal nan penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Jadi, kalau ada wisatawan-wisatawan mancanegara, itu biasanya cenderung lebih tertariknya pada pengalaman yang otentik dibandingkan objek wisata nan dibuat secara artifisial. Karena itu, keterlibatan wisatawan dalam aktivitas budaya masyarakat dapat menjadi nilai tambah untuk destinasi wisata nagari.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Ya nggak bisa toh Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bahasa Kile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dan sana pandangnya, Direktur Kadeks Kota Padang Muhammad Sobri mengatakan keberadaan zona KHAS Kabandukuang posisi Kota Padang sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Selain itu, program IKO sajalan jomisi pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan kota gastronomi. Kini ko ala ado ampek zona KHAS di Kota Padang. Lokasinya berada di Pantai Padang, Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Jokanto Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Sementara itu, zona KHAS atau Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah itu pun berada di Masjid Raya Sumatera Barat dan masih dalam proses sertifikasi. Kita lanjut ke informasi berikutnya dun sana. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Padang dijadwalkan tiba di tanah air Soreko. Seluruh persiapan penyambutan telah rampung, termasuk layanan khusus untuk mempercepat proses kedatangan jemaah. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Padang memastikan seluruh persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci ala 100%. Kelompok terbang kloter jemaah haji Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM Sorebeko. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki Kapatang mengatakan, alur kedatangan disederhanakan untuk kenyamanan jemaah dan baru menempuh perjalanan jauh.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Forum PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Dun Sara Pandaga. Mudah-mudahan aktivitasnya sejauh ini berjalan dengan lancar. Dan saatnya kita kembali bersama dalam program Jendela Keluarga. Untuk edisi hari ini di minggu pertama di bulan Juni 2026, tepatnya tanggal 3 Juni 2026. Dan untuk hari ini kembali kita akan mengangkat satu tema, yaitu mengembalikan ruang cerita dalam keluarga. Sudah hadir di studio Perempat RR Padang ada Umi Fitri atau Haja Fitria BASPD yang akan sharing dan berbagi pengalaman serta ilmu beliau bersama kita hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena yang pastinya Dun Sara Pandanga, di era digital saat ini komunikasi dalam keluarga itu ada tantangannya sendiri yang semakin besar. Ada kesibukan, ada penggunaan gawai yang sering, itu membuat anggota keluarga juga jadi ruang untuk bersatu, ruang untuk bersama, bercerita jadi sedikit agak jarang dilakukan. Padahal sebenarnya ruang cerita itu bisa mempererat hubungan dan menjadi fondasi yang penting juga dalam pembentukan karakter anak. Nah, seperti apa hal ini akan kita bahas hingga nanti pukul 10, tapi sebelumnya kita akan persilakan terlebih dahulu Umi untuk memberikan sedikit pengantarnya. Baik, silakan Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana pagi ini kita bisa bersama lagi sharing di Pro 4 pada program Jendela Keluarga. Dan tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sebagai junjungan kita sebagai hamba Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dan sesuai dengan topik pagi ini yang mau diluncurkan itu tak kalah pentingnya. Dan boleh dikatakan ini kalau bisa dijadikan rutinitas dalam keluarga ya. Memang udah kebutuhan sepertinya nih. Apa itu? Mengembalikan ruang cerita dalam keluarga. Artinya di sini seperti interaksi intern dalam keluarga kecil ya. Karena ini adalah satu kebutuhan sosial untuk intern kita, yang mana ini hasilnya besar sekali ini kalau kita lakukan rutin ya dalam keluarga. Apalagi zaman sekarang sudah ada gawai ya yang mengganggu setiap orang, sehingga kadangkala bisa hanyut, kecanduan dan macam-macam ya di dalamnya, beragam pula yang mau dilihat. Sehingga dengan adanya rutinitas untuk bertemu dengan keluarga satu kali sehari face to face ya, intern keluarga kecil kita, wah itu akan luar biasa hasilnya. Untuk mengantisipasi jangan terdominasi oleh gawai atau gadget gitu ya, sehingga program-program yang wajib di dalam kehidupan kita itu tidak terganggu juga. Dan easy going untuk menempuh karir, pendidikan anak ke depan ya, sehingga masa depan kita itu dijanjikan semoga sukses ya. Dan itulah tujuan semua keluarga pasti ya. Nah, di sini barangkali headline yang kita akan coba bahas itu kira-kira apa ya? Jadwalkan waktu keluarga tanpa gawai. Nah, itu kapan ya? Itu kita coba nanti melihat kapan momennya yang tepat ya. Kemudian yang kedua itu hidupkan tradisi makan bersama. Ya. Yang ketiga, ciptakan kegiatan keluarga yang menyenangkan. Nah, artinya menyenangkan itu memang kita evaluasi ya. Kira-kira yang senangnya anak apa, senangnya orang tua apa. Jadi semua mendapat kesenangan dari keluarga sendiri untuk bersama begitu secara intern di dalam ya. Kemudian juga dia biasakanlah saling bercerita, saling meripot ya. Ya, anak meripot, orang tua juga meripot. Jadi mereka saling terpancing untuk suatu kegembiraan melaporkan aktivitas hari-hari gitu, ada momennya ya. Itu saling membahagiakan pasti ya. Terus yang kelima, bagaimana kita untuk melibatkan anak dalam mengambil keputusan dalam keluarga, atau barangkali ada semacam tempat bertanya atau kebingungan ya, ya dilibatkan keluarga sehingga mendapatkan solusi yang the best lah ya untuk di mana dia butuhkan di luar ya. Yang terakhir ya itu satu lagi, menghidupkan kembali nilai-nilai lokal. Nah, ini seperti budaya ya, karena budaya itu kandungannya pasti akhlak ya. Nah, jadi ini memang tidak boleh tidak ada, karena akhlak ini kalau ditinggalkan. Sepertinya sekarang udah makin tipis ya karena pengaruhnya gadget ini. Mm-hmm. Jadi kalau ditinggalkan itu ilmu kita, kepintaran kita, wawasan kita itu akan sedikit berpengaruh kalau akhlak kita itu tidak terdepan gitu ya. Terus yang terakhir apa ini juga pentingnya, orang tua itu harus menjadi teladan.
0: Oke.
1: Jadi kalau udah poin-poin begitu kita dalam keluarga kita coba untuk membahas, saling mengisi ya. Insya Allah kedepannya easy going dan pasti apa ya kedepannya ya menyenangkan, happiness ya kita raih ya bersama keluarga, ya menjadikan keluarga samawah.
0: Amin. Itu tujuan akhirnya ya,
1: betul.
0: Ya Umi ya. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Jadi dan sana padanya kita juga membuka tidak hanya ruang cerita ya Umi ya,
1: betul.
0: Juga ruang interaksi. Silakan nanti bisa ikut bergabung di 8124 atau di 08 11 66 09 240 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa tahapan yang seperti Umi sampaikan tadi yang bisa kita lakukan untuk kembali menghidupkan yang namanya ruang cerita dalam keluarga. Karena sekarang orang juga lebih banyak pindahnya ke ruang digital ya Umi ya.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya kalau menurut pandangan Umi sendiri, apakah budaya bercerita di dalam keluarga semakin sekarang itu semakin berkurang Umi?
1: Pasti ya, karena sudah alot di dunia digital tadi. Namun jangan dilupakan karena waktu bertemu dengan keluarga itu penting sekali dan nilai-nilainya itu tidak bisa digantikan dengan yang lain ya. Jadi pertemuan itu pasti ada semacam touch, sentuhan jiwa antara kita dalam keluarga yang mana hasilnya itu saling menggembirakan, saling memberi kepercayaan, saling merindukan, begitu loh. Ya, jadi itu yang harus perlu diciptakan dalam kebersamaan di keluarga. Jadi contohnya misal kita mencari waktu ya, jadwal keluarga tanpa gawai begitu ya. Misalnya kita untuk makan malam bersama, ya. Sehingga kita bisa duduk bersama, mempersiapkannya bersama dengan anak-anak kita. Sehingga itulah ajang yang dirindukan. Nah, bagaimana itu momen itu bisa dirindukan untuk bersama? Ya barangkali si ibu melihat kesukaan anaknya apa ya makan. Nah itu pasti dia kalau diundang, malam ini kita makan ini loh, aduh kesukaanku. Nah jadi dia tertarik untuk duduk bersama. Itu kalau untuk anak-anak. Nah kalau untuk apa ya, suami atau istri barangkali saling menstimulasi ya. Barangkali istri bagaimana biar suaminya itu welcome untuk duduk bersama ya dengan anak-anak, dengan istri. Ya dalam artian pasti memberi kabar begini, ih banyak cerita loh pah ini dari anak-anak pasti, yuk kita duduk makan bersama ya malam ini, sempatkan ya walaupun agak sebentar gitu. Nah dengan memberikan info-info seperti itu sebelum timingnya ya, atau mungkin kemarinnya udah dibilangin ya malam ini kita ini ya. Nah akhirnya dibilang kita juga masak spesial nih untuk suami misalnya gitu dibilangin. Jadi ada semacam stimulasi ya, stimulans untuk dia sehingga dia merasa diperhatikan, ada atensi lebih gitu dari istri. Nah ini memang peran istri dominan ya. Nah tapi tidak ada salah juga peran suami yang dominan juga, karena suami inilah jadi presiden keluarga ya. Nah mungkin dia yang harus punya referensi ya, gimana ya membuat suasana keluarga walaupun keluarga kecil tapi hidup gitu, interaktif gitu, saling apa ya, saling merindukan gitu. Nah kalau itu sudah ada itu akan mudah mengadakan pertemuan seperti itu ya. Itu dan itu bisa dibiasakan gitu, jadi program yang wajib.
0: Jadi bisa dibikin jadi suatu hal yang memang rutin dilakukan gitu ya Umi ya. Itu frekuensinya baiknya seperti apa Umi?
1: Ya artinya kalau abis maghrib gitu ya, abis sholat maghrib, bisa jadi kita sholat maghribnya berimam di rumah, terus makan bersama. Itu kan butuh persiapan ya dari ibu sendiri, dari anak-anak. Ya kita kabar-kabarilah anak-anak, jangan kemana-mana ya, kalian udah kuliah atau apa, besok malam kita makan bersama ya sama papa ini. Jadi kalau dadaan Nah, barangkali dia merasa, aduh, udah dibilang deh, ini ada acara di luar, bikin PR atau apa, dijanji duluan. Kan begitu, anak-anak udah gede ya, dia mandiri. Jadi sebelum hari H itu dikabari atau dicari hari. Karena begini, kalau tiap hari, kalau udah pada gede, anak-anak kita susah ya untuk berkumpul itu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau masih kecil, insya Allah dia udah maghrib tuh udah di rumah itu. Pasti udah ngumpul ya.
0: Makanya dari kecil kalau dibiasain ya,
1: dari kecil, jadi dari dini itu kita bikin suasana itu yang rutin ya. Jadi udah menjadi program tetap dalam keluarga. Jadi program itu sudah karena rutin ya, pasti dirindukan begitu.
0: Betul.
1: Disitulah interaksi terjadi.
0: Okay. Jadi ada sesuatu yang hilang kalau seandainya itu tidak dilakukan ya.
1: Betul.
0: Makan malam tuh emang harus pulang. Kalau udah terbiasa dari kecil, sekalipun nanti dia gede udah ada aktivitas di luar, ini udah jam pulang sih gitu ya.
1: Iya. Aduh, mama masak apa pasti enak ya. Mungkin dia mau ini telepon dulu. Ma lagi di luar nih, ma ada acara apa? Ma, kita makan bersama loh malam ini, kan udah dibilang kemarin. Nah, diingatkan. Oh iya, jadi semangat pulang. Mama pasti masak spesial untukku nih ya. Jadi ada semacam stimulasi-stimulasi begitu kalau anak-anak ya.
0: Sesekali ya Umi ya. Tapi kalau tiap hari susah juga nih jadi.
1: Nah itu kalau udah besar itu susah.
0: Apa yang
1: tapi kalau anak-anak masih kecil, itulah. Eh, hari ini mau makan apa ya? Nanti kita makan nih sama papa nih apa? Kemarin apa ya, kita ganti menu ya? Sukanya apa? Ya bobo siang nanti kita ngobrol loh malam-malam. Kita enjoy bersama nanti. Atau mungkin ada yang ulang tahun malam makan bersama.
0: Ada momen-momen
1: atau apa
0: spesial gitu, gitu
1: ya. Ya. Jadi memang dibikin semacam wacana apa ya? Rencana-rencana untuk happy bersama begitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau udah terbiasa, barangkali udah jadi rutinitas ya. Barangkali itu udah jadi kewajiban deh makan bersama.
0: Makan bersama.
1: Ya, jadi situlah bisa interaksi terjadi.
0: Bahkan ya, kalau bisa emang tiap hari dilakukan ya.
1: Iya, dari kecil itu sebenarnya.
0: Dan itu tiap hari.
1: Insya Allah kalau diizinkan ya. Kadang-kadang kan suami dinas, lambat pulangnya kayak gitu. Ah, sama mama aja dulu begitu. Jadi mama berperan penting nih di sini untuk menerapkan rutinitas program yang menyenangkan bagi anak yang punya kedepannya kegembiraan atau membuat referensi anak kedepannya juga. Nah, itulah peran seorang ibu tuh memang multi banget ya.
0: Multitasking ya Om ya. Tapi banyak anak-anak sekarang, apalagi yang udah lagi cari jati diri gitu ya Om ya, mereka itu udah kayak lebih nyaman itu bercerita dengan teman sebaya mereka, atau bahkan lebih milih curhatnya di media sosial kan Mia.
1: Jadi begini, kenapa dia begitu? Tanya dulu kenapa dia begitu.
0: Iya,
1: karena kurang atensi sebelumnya. Jadi atensi ini memang dari dini diterapkan kepada anak. Kalau atensi kita sudah full, perhatian kita, pasti dia curhat pertama ke kita dulu dong di rumah. Ya. Nah, tapi kalau udah banyak dia di luar, ini kekurangannya pasti, aduh, masa lalu aku kurang menanamkan loh dari dini ini gitu, sehingga dia cepat mandiri, lari deh untuk ngumpul aja dipanggil susah. Makanya dari dini itu penting.
0: Baik-baik. Jadi apa sih Umi yang bisa membuat anak itu tertarik untuk ceritanya selalu ke kita gitu Umi?
1: Ya, jadi kita dulu mancing. Aduh, udah pulang sekolah ya, duduk sini, tadi ada cerita lucu. Nah, kita pancing dia dulu. Gini-gini, cerita apa? Atau gak ada cerita, kita bikinlah cerita apa. Tapi ceritanya bermakna untuk pembelajaran. Jadi dengan dia melihat kita itu, dia akan mencoba, aku juga bisa cerita katanya. Oh, saya bisa juga, mata di rumah sekolah tadi ada cerita loh, mah gini-gini. Begitu, menstimulasi anak. Jadi dari kita dulu lah, itu dikatakan dari terakhir ya. Orang tua itu teladan bagi anak. Jadi kalau dilihatnya orang tuanya bercerita berapi-api, ceritanya lucu dan mana ada pembelajaran. Dia juga pengen menciptakan loh si anak. Oh, mama aku ada cerita juga loh, ma, temanku di sini ya. Begitu. Jadi apa kata orang pepatah mengatakannya? Air cucuran atap tidak jatuh, tidak jauh dari cucuran atapnya ke pelambahan juga begitu. Disitulah didikan orang tua tadi, bagaimana anak itu adalah cermin orang tua perilakunya.
0: Jadi balik lagi nanti emang orang tua lah yang jadi teladannya gitu. Betul, ya Mi ya. Tapi emang tantangannya cukup berat sih di era sekarang ini ya Mi.
1: Betul.
0: Karena saingan kita itu adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian segala usia gitu ya Mi ya, yaitu gadget ini. Ada pembatasan-pembatasan atau ada aturan-aturan tertentu nggak Mi yang sebaiknya kita bikin di rumah terkait penggunaan gadget itu sendiri?
1: Ya pasti. Karena begini, bangun tidur, ya jangan gadget dulu. Itu dibilangin. Bangun tidur, ke kamar mandi dulu. Mandi, ambil wudhu, sholat, itu rutinkan itu. baca Al-Quran dulu. Nah, untuk melihat gadget mau pergi sekolah tidak boleh. Kenapa? Mungkin tengok aja ada kabar apa yang terini yang
0: takutnya
1: terlihat.
0: Ada pesan di grup ya, Umi,
1: pesan
0: ya.
1: Itu aja udah selesai. Enggak ada ya cerita pagi pergi gadget itu yang pertama. Yang kedua dia siapkan ya udah disiapkan PR apa segala macam rutinitas begitu yang kita ini kan sama anak. Kan enggak boleh buat gadget ke sekolahan kan anak-anak enggak ya.
0: Kayaknya banyak yang in juga kalau usianya udah
1: besar ya.
0: Iya, mungkin ada beberapa tugas gitu. Bahkan dikirim di sana.
1: Boleh.
0: Gitu ya.
1: Ya, jadi dari awal tuh memang kita tidak bosan-bosan menyampaikan kepada anak cucu kita ya bahwa gadget yang digital yang canggih ini bagus, isinya banyak, ada kemajuan segala macam, tapi efek sampingnya juga bisa brutal untuk kita. Itu kita sampaikan. Nanti dia akan bertanya brutal apa itu? Pertama radiasinya, yang kedua otak kita bisa menciut kalau terlalu lama. Yuk kita bikin program ya, berapa jam hanya boleh kita menyentuh gadget begitu. Nah kita yang tentukan. Jadi kalau si anak itu kan tak kenal maka tak sayang. Kalau dia tahu alasan-alasan buruknya pasti dia mau meninggalkan. Contohnya Umi sendiri pernah uji coba cucu Umi ya.
0: Gimana
1: Umi? Dilepas lagi libur panjang nih, misalnya dilepas udah nonton Nana nonton TV atau HP apa nonton terus kecapean dia terus pas mau tidur aduh kok pusing ya. Oh ya kenapa pusing, tahu nggak sebabnya pusing? Aduh kira-kira apa ya, kayaknya otak nih penuh deh, nonton aja terus udah berapa hari. Dia bilang nah, kasih bukti dulu. Nah akhirnya dia bilang, terus gimana pusing? Ini sepertinya azab Allah ya, dia yang bicara sendiri. Akhirnya, nah udah terasa kan. Makanya ikut program yang ada. Awas ya kalau langgar-langgar program, kamu dihukum sama Allah. Akhirnya dia tobat. Ikut lagi, nah, jadi bisa juga seperti itu. Padahal dia emang kadang-kadang udah sakit juga. Tidak mungkin lah kita biarkan lama-lama di gadget ya. Pasti kita alihkan gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia pas pusing lah, dia bilang aja, ah, berapa jam ya kamu nonton? Udah berapa hari? Dadah. Ya, jadi ini gimana? Sepertinya dia merasa sendiri seperti azab Allah ya, agak melanggar program, sering di gadget gitu. Akhirnya dia ya, kita kasih cerita, ada orang terlalu lama di gadget ini, dia sekretaris dibilang gitu ya. Tulang punggungnya, sum-sum tulang punggungnya terganggu karena radiasinya bawa handphone terus kemana-mana. Oh iya katanya. Jadi itu pembelajaran, itu informasi ya, otak jadi menciut, jangan terlalu lama. Tetap kita yang mengatur, tidak kita yang diatur gadget. Nah akhirnya dia itu tertanam untuk dia. Dia ada rasa takut, rasa cemas,
0: ada
1: ya.
0: Was-was
1: begitu. Kira-kira seperti itu.
0: Nah mungkin yang juga menjadi kendalanya Umi saat kita mengembalikan, mencoba mengembalikan ruang bercerita dalam keluarga itu adalah kesibukan dari orang tuanya sendiri. Itu kadang-kadang bisa menjadi berkurangnya komunikasi antar keluarga kan Mia.
1: Ya kesibukan mah belum lahir kita udah sibuk juga ya.
0: Belum lahir udah sibuk.
1: Kerjaan sudah ada aja terus ya. Makin tua pikir gak makin sibuk, makin sibuk. Jadi memang dunia tuh begitu. Dunia itu perjuangan. Nah tinggal kita lah. Kita yang bikin programnya, kita yang membuat item-item apa untuk keluarga kita, untuk menjadikan keluarga kita sama. Kalau kita udah berniat seperti itu, Allah pasti memberi lowong waktu, tempat, ruang untuk kita itu. So, kita pandai-pandai aja bagi. Cuman kadang-kadang kan begini, santai ya santai, dibiarin aja. Programnya tinggal program, nyantai terus. Saya udah terbiasa begitu ya. Program gak jalan-jalan. Akhirnya keburu-buru udah keteteran. Nah jadi memang harus wajib kita punya program dalam kesehariannya, tugas harian, kewajiban segala macam. Nah anak juga, kita juga disuruh bikin dari bangun tidur itu apa kerjaannya apa, sehingga dia mandiri semua. Saya udah terbiasa dengan kewajiban begitu. Nah kita juga orang tua dituntut seperti itu juga. Misalnya kita kerja nih, keluar rumah, dituntut jam berapa waktu lowong untuk kita di rumah untuk anak, wajib kita sediakan gitu. Sesibuk-sibuknya. Nah kalau terlalu sibuk ya mungkin di mana waktu lowong, carilah. Pasti ada.
0: Akhir pekan gitu ya.
1: Kadang-kadang kan gangguan di luar yang banyak. Stylenya yang sibuk. Bisa dibikin style sibuk di luar ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang berkarir, stylenya sibuk. Padahal itu stylenya dia yang bikin style begitu. Sesibuk-sibuk kita, wajib dan ada. Allah itu memberi lowong waktu untuk keluarga pastinya. Nah, itu tinggal kesadaran kita lagi.
0: Oke. Ya. Kalau ada kemauan pasti ya, Umi.
1: Ada jalan.
0: Ada jalannya nanti ya, untuk membuka ruang itu. Tapi apakah ruang itu sekarang udah mulai bergeser? Jadinya ngobrolnya itu di grup keluarga, balik lagi ke gadget gitu, Umi.
1: Iya.
0: Tapi itu tetap dibutuhkan ya, Umi. Pertemuan fisik kita emang asli bertemu, misalnya di meja makan ya, atau di ruang keluarga.
1: Itu kan gitu, menjentuh jiwa kita tuh face to face ya. Baru jiwa kita tinggal ingat bisa tersentuh dengan nomor. Kalau di gadget itu bisa juga, cuman kan harus membaca dulu apa dulu. Ya, gimana realnya itu sedikit abu-abu ya. Jadi kadang-kadang malas lah nggak ketemu. Kalau ketemu tuh otomatis gitu loh. Kita pengen berinteraksi langsung gitu loh.
0: Oke.
1: Nggak bisa dipungkiri itu. Kalau di ini, malas lah ngomong di ini, nanti aja lah, nanti aja lah, papa pas pulang ah nanti aja lah, kayak gitu bisa. Kan ya. Jadi memang orang tua, mau ibu, mau ayah yang punya karir di luar ya wajib menyediakan waktu. Untuk di rumah untuk anak sehingga adalah momen-momen tertentu itu sehingga si anak ini tahu ya dalam Islam aja dibagi ke waktu ini ada waktu berkomunikasi dengan Allah, ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu jam berdoa atau gimana bangun tengah malam, so, itu kan semua kita yang mengatur diri kita. Nah, jadi kalau udah terbiasa kita mengatur diri kita seperti itu, nantinya baru akan terasa itu jadi kebutuhan begitu.
0: Oke, jadi bisa tuh emang karena terbiasa dulu ya, Umi. Bisa jadi sebuah kebutuhan.
1: Tapi kalau kebiasaan enggak ada, baru mulai ya, bikin, wah itu agak berat ya. Tapi lakukanlah.
0: Jangan start berhenti lah, begitu.
1: Jangan ya, berhenti start lah. Berani start, insya Allah kita sampai puncak sukses. Tapi kalau enggak start wacana aja ya kapan sampainya.
0: Satu lagi konsisten itu sih yang susah ya, Umi ya. Kadang mau memulai udah sekali dua kali udah ngumpul, besoknya udah mulai kendor lagi, udah tidak ada lagi pertemuan keluarga.
1: Tapi kalau kita udah memulai biasanya ada kerinduan untuk ketemu. Pasti itu ya. Tapi enggak memulai ini yang susah, wacana aja. Nah, itu kadang-kadang
0: itu lebih susah lagi.
1: Lebih susah lagi. Jadi memulai ini berani start aja dulu. Nanti kuantitasnya itu pasti akan sering dan pasti akan terbiasa, akhirnya jadi kebutuhan gitu loh.
0: Oke.
1: Begitu kayak sepertiga malam yang langit lagi terbuka ijabah doa kita. Begitu kita tahu kan akhirnya kita jadi gimana ya melawan setan ini ya? Ada trik-triknya. Hidupkan alarm, bangun, dilawan itu. Wih, setan ini jahat banget memang.
0: Iya.
1: Jadi enggak siang malam kita ditungguin tuh. Di kuping kita berbisik terus tuh. Nah, tapi kalau kita punya program, kita ingat, ini program-program yang kita tahu, ini setan. Ya, kita jangan kalah sama setan dong. Program dong kita lawan.
0: Okay.
1: Ya, melawan setan memang susah ya. Tapi kalau udah terbiasa, setan takut sama kita.
0: Udah malas aja gitu gangguin ya, Umi.
1: Ya, pas bangun tidur duduk dulu, ini mata dulu. Udah ke kamar mandi dulu, ambil wudhu dulu. Udah pergi dia tuh. Takut dia, apalagi kita bisa mandi sebelum subuh ya. Udah selesai jurang bujangan itu fit kita itu. Sehingga program kita tuh murni kita bisa lakukan.
0: Baik. Tapi biasanya untuk ruang bercerita dalam keluarga ini, kalau seandainya kita ambil momennya pas misalnya makan bersama gitu ya, Umi. Topik-topik apa yang bagusnya dijadikan sebuah pembicaraan di keluarga?
1: Ya, jadi dalam interaksi keluarga sebenarnya kenapa itu harus diadakan ya? Karena kan setiap kita di luar, anak di luar di sekolah mungkin ada masalah yang dia tidak paham, dia mau bertanya. Nah, itu loh momennya
0: dimunculkan. Itu yang ditanya.
1: Ya, jadi tidak perlu tidak ditumpuk. Kalau dia di sekolah, apa tadi yang aneh di sekolah, yang lucu atau yang kesulitan? Nah, cerita dong gitu. Oh, hari ini oke deh. Ini lagi pindah lagi. Tapi yang menyenangkan apa ya? Nah, kalau udah ada oke semua, kita yang bercerita sebagai orang tua. Cerita itu berupa pembelajaran, berita dongeng atau apa gitu, sehingga masuk pembelajarannya, sehingga dia merindukan momen itu. Woi, kok ini gak ada berita nih, pasti ada cerita nih dari mama nih atau dari papa nih yang menggembirakan nih. Jadi udah terbiasa di haus gitu untuk pertemuan itu untuk anak-anak. Nah, kalau orang tua melihat perkembangan anaknya hebat, misalnya belajarnya tadi bikin PR gimana hasilnya, itu perlu ditanya. Kalau nih, aduh tadi ada anak baru ya, dia hebat, pinter, seperti terkadang semangat yuk kita rajin belajar lagi. Nah gitu. Jadi kita tahu kebutuhan anak kita itu apa di sekolah gitu.
0: Okay.
1: Nah, tapi, itu masukan-masukan begitu perlu kita.
0: Tapi apakah permasalahan itu juga dibahas di sana, Umi?
1: Sedikit, nanti mungkin papanya enggak sempat atau ada tugas atau bagaimana ya. Yaudah papanya pergi sama mamanya. Mungkin itu besok dilaksanakan. Mau ada saingan berat di sekolahnya. Oke, besok kita tambahkan program ya. Kita belajar agak intens sedikit. Tambah lagi cari waktu. Akhirnya dia jadi semangat, berpacu gitu loh. Karena anak-anak ini kalau dia berpacu, itu ambisi dia itu terpancing, sehingga dia merasa satu yang menyenangkan, adrenalinnya terpancing gitu loh, belajar gitu, karena dia terpancing, dia pengen jadi nomor satu.
0: Oke. Jadi ada semangat itu otomatis nanti bakal muncul gitu ya, Umi ya?
1: Ya, otomatis itu. Jadi rutinitas itu menjadikan, melahirkan sesuatu menjadi kebutuhan dalam hidup ya, sehingga untuk melahirkan itu perlunya peran kedua orang tua di sini, sehingga faktor kebiasaan inilah yang melahirkan kebutuhan dalam untuk interaksi dengan anak tadi, sehingga anak juga merasa butuh begitu. Orang tua pasti happy kalau anaknya berprestasi di sekolah atau ada ekskulnya yang perlombaan gitu. Nah, kalau orang tua tahu kan dia, aduh ikutlah papa ngantar gitu. Kebetulan ini gitu bisa aja ya. Sehingga apa ya, kegembiraan itu bisa tercipta. Sehingga keluarga ini ada menemukan titik-titik happiness-nya lah untuk bersama ya. Ya alhamdulillah setelah itu apalagi nih. Kalau gitu udah makan bersama, udah rutin nih gitu, apalagi ya setelah itu gitu. Jadi program gitu yang perlu kita ajarkan ya, atau kita bikin dalam keluarga. Kalau ada program tuh insya Allah ya 60% tercapai, nanti tinggal meningkatkan lagi. Jadi kebiasaan jadi kebutuhan gitu.
0: Apalagi kalau memang dari kecil itu sudah dibentuk kebiasaan gitu.
1: Betul, ya.
0: Tapi kalau seandainya ruang ini tidak ada gitu, Umi,
1: baru mulai?
0: Atau baru mulai?
1: Oke, mau
0: apa
1: dimulai?
0: Apa dampaknya yang terjadi kalau seandainya tidak ada interaksi yang intens antar anggota keluarga gitu, Umi?
1: Ya, udah punya ego masing-masing ya.
0: Udah punya kesibukan masing-masing. Jadi tidak punya.
1: Nah, jadi itu rumahnya akan sulit kita memonitor anak kita ya. Contohnya anak-anak remaja, kita harus cari tahu loh. Anak kita ini begaulnya dengan di mana, dengan siapa, permainannya apa, pembelajarannya seperti apa, prestasi apa. Itu wajib loh kita memonitor ya. Jadi kalau kita udah saling sibuk, satu mamanya karir sibuk, papa kerja sibuk, anak sibuk, paling anak ini mencari atensi keluar, sehingga di luar ini nampung orang, bisa jadi yang dapat ini orang bagus, alhamdulillah ya, bisa dia misalnya mama temennya, tante temennya atau apa, bisa dia bagus ya kalau dapat yang bagus. Kalau enggak, terpengaruh influencer
0: yang
1: itu.
0: Bahaya itu kan sesama dia. Yang sama-sama sebenarnya.
1: Lu kok panik-panik sih, seperti panik gitu deh. Ayo kita cari yang happy-happy nih gitu. Nah, itu mulai mempengaruhi dia. Akhirnya dia terbawa arus itu. Itu untuk sulit untuk kembali ke keluarga itu, dia enjoy dengan temannya. Nah, ini yang kita takutkan.
0: Iya, betul.
1: Jadi sebelum itu terjadi, kita harus duduk suami istri, duduk kita kayak keluarga kita gersang deh, enggak ada pertemuan ini, keluarga Nana udah berdua, kita bikin yuk program ini. Nah, kita ajak ya, kita bagaimana kita ciptakan langkah start kita itu bagaimana dengan suami sehingga terjadi start itu gitu loh. Nah, start terjadi jadi kebiasaan, kebiasaan lama-lama ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Jadi itu mungkin bisa diawali dengan komunikasi yang intens dengan pasangan dulu ya, Umi, ya?
1: Pasti, karena kita yang mengarahkannya, sehingga kita memberi sedikit waktu lebih lah ya, keperhatian kepada anak. Iya ya, absen lama kita sana karir aja, gimana ya, kita coba. Nah, pendekatan lah kepada anak secara persuasif gitu, gimana kita sayang-sayang dia, kita rangkul dia dengan waktu yang ada, kita berikan yang tadinya kita sibuk terus ya. Nah, anak akan merasakan touch itu, jiwanya akan merasa tentang, eh kok ada perubahan ya dari mama papa sekarang nih.
0: Mulai peduli nih, mulai tumbuh nih, aku lakukan gitu.
1: Rasa-rasa happy-nya mulai tumbuh nih. Itu yang kita pupuk. Mulai tumbuh ini. Misalnya sedikit mungkin diajak makan keluar bersama atau apa. Wih, happy juga ya sama mama sekarang. Begitu. Jadi banyak cara untuk mensimulasi anak ini. Itu yang harus kita pikirkan. Okay. Sehingga anak ini ada magnet lah ya terhadap kedua orang tua. Jadi orang tua yang menciptakan magnet ini.
0: Baik, baik.
1: Nah, kalau sudah ada, itu tinggal meningkatkan.
0: Tapi treatment ini setiap anak beda usia, beda cara untuk
1: pasti, karena dia influencernya udah ada di luar. SMP influencernya teman-temannya. Kalau SD dominan masih kecil ya.
0: SD kelas-kelas tinggi itu udah mulai.
1: Sudah mulai ya, 5,
0: 6 kayak udah.
1: Iya.
0: Mulai, mulai perhatikan penampilan dirinya awal sendiri. Iya benar Umi.
1: Betul.
0: Prapuber ya Umi.
1: Betul.
0: Ya. Ya, itu ya. Udah pengen rapi.
1: Di situlah orang tua harus tahu itu. Momen-momen gitu memang sedikit ekstra perhatian kita kepada anak. Misalnya pas dia mau balik datang kalau perempuan menstruasi gimana. Nah, kita masuk gitu. Nah, di situ kita mulai buka cerita kedewasaan. Kalau kamu udah balik berakal ini, kamu tutup aurat sayang. Ini auratnya. Itu mulai kita bercerita. Kalau dulu oke deh. Sekarang kamu udah dewasa loh. Udah akhir udah nampak udah balik berakal nih, tanda-tandanya sudah ada. Nah, kadang-kadang orang tua lupa ngomong gitu. Akhirnya dia sama temennya, iku udah datang lah gitu-gitu aja. Tapi orang tuanya tidak membimbing, dibiarkan aja. Nah, itulah momen kita memberi masukan kepada anak. Kalau kamu sudah datang waktu begini, kamu harus begini, persiapan kamu harus begini, kamu harus jaga diri begini. Kamu harus tutup aurat begini caranya.
0: Dibentengin dulu
1: kemudian ya, cara bersih-bersihnya kamu begini. Tidak boleh ya kelihatan orang, dibilangin kapan perlu, orang tidak tahu kita lagi halangan. Jadi rasa malu. Kenapa itu berkaitan dengan kemaluan kita gitu. Kan begitu ceritanya.
0: Iya.
1: Karena kan dia gamblang aja. Aku lagi ini, teman laki-laki pun dikasih tahu malu kan.
0: Iya, malu. Kita yang dengar aja agak
1: jadi kita yang mendidik di rumah. Enggak boleh ya. Hal-hal kemaluan kita apapun tadi kita boleh cerita sama orang. Kapan perlu mama pun enggak boleh tahu nih besok nih. Sendiri kamu beres, kamu diam, kamu tertib. Banyak ini apa namanya berpikir gitu karena itu kemaluan kita, apalagi dibilangin nah anak-anak sekarang kan tidak gue lagi ini nih gembar-gembor begitu malu sebenarnya. Nah, itu ditanamkan ke anak dari dini sehingga dia punya rasa malu yang tinggi. Sehingga akhlaknya halus gitu. Tidak ada orang tahu dia datar aja biasa aja, lagi halang lagi nggak halangan dia bisa stabil begitulah.
0: Nah, itu juga kalau udah masuk masa pubertas
1: ya, betul.
0: Itu luar biasa lagi PR-nya ya Umi ya.
1: PR orang tua.
0: PR orang tua.
1: Betul.
0: Untuk mengajak dia untuk berkumpul bersama aja itu udah PR. Karena apa sih Ma, adik tadi udah makan. Pasti gitu.
1: Udah makan aja
0: lagi bikin PR gitu. Pasti ada alasannya yang kadang membuat kita ya udah deh biarin. Akhirnya ruang itu enggak jadi terbentuk.
1: Ada pembiaran ya.
0: Ada pembiaran
1: gitu. Itu yang dicegah pembiaran itu. Kapan perlu kita memantau anak kita. Nih ada momen pertemuan nih. Agak ditahan-tahan dia makan sedikit. Ya kita sebentar lagi sayang. Nah, bikinlah duduk bercerita dengan dia. Kita tunggu papa dulu mau makan bersama nih. Dicari pengalihan sehingga dia bisa makan bersama dengan kita. Itulah momennya kita interaksi ya.
0: Tapi ngomong-ngomong pengalihan, tadi Umi juga bilang ya, salah satu di antaranya hal yang bisa kita lakukan untuk kembali menciptakan ruang cerita dalam keluarga ini adalah membuat aktivitas yang menyenangkan gitu ya.
1: Betul,
0: Umi ya.
1: Ya.
0: Bersama anggota keluarga.
1: Betul. Jadi begini, kalau anak udah mulai balik berakal, kita udah mulai melibatkan dia. Perempuan tuh ya, ajak masak di dapur tak apa. Kemudian kita bikin surprise tuh papanya. Anak kita udah gadis loh, dia masak itu tadi. Nah, itu kan menyenangkan. Iya. Satu surprise bagi papanya. Nah, anak yang masak juga. Aduh,
0: masak diapresiasi.
1: Diapresiasi. Ya. Aduh, bapakku cicip makananku loh. Jadi dia jadi semangat dan pengen lagi masak-masak. Akhirnya dia bisa menggantikan posisi ibunya. Jadi ibunya jadi senang gitu loh.
0: Besok-besok dia yang semangat masak ya.
1: Akhirnya bisa jadi dulu ya udah deh bantu mama ke pasar. Udah tahu dia tempat beli-beli. Udah, udah kamu bantu mama ke pasar dulu ya. Nanti udah nih. Udah sekarang ke mama udah sempat ke pasar nih, udah ada tuh bahan ya kita masak lagi gitu. Jadi artinya tidak di-fullkan dia semua.

0: Le ya, ini memalukan ini. Pasti dia di luar. Aduh, astagfirullahaladzim, bercak-bercak kayak gitu pasti. Ah, nanti dia lapor ke rumah. Aduh, ada teman nakal begini-begini. Nah, itu tuh namanya tidak berakhlak, sayang. Jangan sampai seperti itu ya. Sehingga dia udah terbiasa mendengar orang ribut, carut maru dia, astagfirullahaladzim kayak gitu. Dibiasakan gitu. Sehingga dia merasa akhlaknya dah tetap bersama dia kemana pergi gitu. Ya.
1: Baik-baik kalau begitu Umi. Umi, kita akan jeda dulu sejenak Umi. Sebelum kita kembali, masih bersama kita dalam program Jendela Keluarga.
2: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti pepatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Pro4 RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
2: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kembali Dun Sana Pandangan dalam program Jendela Keluarga, masih bersama Umi Fitri atau Hajah Fitria BASPD, narasumber kita untuk hari ini. Dan perbincangan kita masih terkait dengan bagaimana mengembalikan ruang cerita dalam keluarga. Dan silakan bagi Dun Sana Pandangan yang ingin ikut bergabung, bisa telepon di 812414 atau di 0811660924 serta bisa WhatsApp juga ke 0811660924. Ini ada yang ingin ikut bergabung via telepon, kita coba dari Mayomi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih dari 10 kali nekan-nekannya nggak bisa jawab, mesti aja berdua yang berbomong. Nggak dapat masuk dari tadi. Iya, asli aja dulu. Udah mepek lah waktunya. Ada 10 kali Bundo menelpon.
0: Ya ampun, harusnya dapat piring cantik satu ya Bundo. Iya, ini di segmen yang ini kita baru terima teleponnya. Silakan Bundo.
1: Nggak tahu Bundo, maaf ya.
0: Nggak apa-apa Bundo.
1: Maaf ya sayang.
0: Sama-sama sayangku.
1: Cantik tuh, manis tuh.
0: Silakan.
1: Ini
0: Bunda,
1: yang benar kata Umi Titi itu. Soal apa anak-anak kan kasih kasih ke anak-anak kan misalnya. Dia pulang ngaji kan. Jadi dibilangnya dia dekat sama neneknya kan, dibilangnya gini. Nek, tadi aku namanya Abar Dadade, tadi Abar pulang dari di mengaji, jadi Abar gak bisa baca surat An-Nahl. Baru 8 Nek. Jadi, kalau bisa 10 nak, besok tambah 2 lagi. Besok lagi lapor juga ya, udah 10 Nek. Kalau besok 10 besok tambah lagi. Nah, itu harus katanya di sekolah Abar tadi disuruhnya apa? Jadi imam salat zuhur katanya kan. Tapi kita tuh bagus lah kan kalau boleh lebih ditingkatkan baca ayat pendeknya kata Bunda kan. Terus yang kalau yang cewek SMP dia kadang-kadang dia duduknya sembarang, kadang kalau tidur angkat kaki. Kalau apa tuh kalau duduk meja angkat kaki ke meja gitu, bilang kamu tuh perempuan sayang, nggak boleh kayak gitu. Tapi enggak pernah kamu mendengar apa sumbang dua balik
0: Bundo
1: kan. Itu baru dia apa kalau sama bundanya nggak pernah diajarin kayak gitu. Dia bundanya sibuk aja kan.
0: Kerja
1: jadi
0: dia dekat
1: sama neneknya, papa ngadu apa yang terjadi di sekolahnya. Dia ngadu sama neneknya apa yang didapatnya sama sekolahnya, ngadu sama neneknya karena neneknya kan nggak ada kerja kan, duduk aja. Jadi sering dia itu curhat sama neneknya. Kalau yang apa tuh yang SMP itu nggak pernah curhat, cuma sering Bundo menasihati dia kan. Dia tuh duduk sekarang sembarang aja, sering angkat kaki, goyang-goyang kaki duduk. Tidur dia kan enggak digoyang-goyangnya, kakinya dilipatnya goyang-goyang.
0: Sensasi itu namanya.
1: Enggak menyamankan disimbang dua balik. Enggak pernah diajar di sekolah. Jadi dia ketawa aja dia. Itu aja laporannya.
0: Baik, terima kasih ya Bunda.
1: Atas tanggapannya saya tunggu ya Umi.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena posisi Umi di kiri, teleponnya di kanan gak bunyi ya Umi, aja gak kelihatan juga tadi. Bundanya udah sering menelpon ternyata. Boleh ditanggapi Umi, ini kayaknya kelihatan ya Umi ya, anak SD ya, sistem reportnya udah jalan ya Umi.
2: Orang tuanya dua-dua sibuk nih ya. Jadi memang tiap anak itu berbeda ya, potensi yang dia punya itu berbeda. Tapi boleh juga dikasih tahu ya, anak dari baby sampai 10 tahun itu masa-masa emasnya otak, pertumbuhan otak anak. Jadi di sini orang tua harus tahu ya, nenek, lingkungan keluarga harus tahu, dalam artian jangan marah, jangan terlalu sering marah. Boleh marah, tapi marahnya itu gimana ya, tidak menakutkan gitu. Marah tuh mungkin dengan sedikit mendengarkan, meninggikan intonasi, kemudian diajak lagi, dirangkul lagi, diberikan pencerahan atau apa gitu, sehingga tumbuh kembang otak anak itu tidak terganggu. Karena kalau tumbuh kembang otak anak sudah terganggu, kadang-kadang egonya muncul si anak nih. Ah malas lah, mama tuh kan, papa tuh selalu sibuk aja, gue bisa kok sendiri. Akhirnya dia gak mau dengar kita, kata kita lagi. Begitu, itulah efek daripada. Jadi anak itu bagaimana sikap tingkah laku tidak akan terjadi begitu sendiri. Ya, nah flashbacknya kembali kepada evaluasi diri kedua orang tua. Nah ini syukur-syukur neneknya bisa ini ya menampung aspirasi dari cucunya ya. Nah jadi neneknya juga harus belajar, harus cerdas juga. Misalnya kok anaknya cucunya melapor dia udah ngaji pintar, kasih reward sehingga dia rindu,
0: lebih semangat dia.
2: Ya jadi rindu dia. Aduh menyenangkan nenek. Tambah semangat dia gitu, dipupuk anu prestasinya itu.
0: Sedih juga nih jadi orang tua Umi.
2: Ya.
0: Karena dia lebih nyaman cerita ke neneknya, karena nenek membuka ruang untuk itu.
2: Nah,
0: ya.
2: Itulah coba orang tua memang disuruh untuk flashback ke belakang atau mengevaluasi diri ya. Selama ini aku punya anak dengan anak gimana ya, gimana? Sampai di mana ya?
0: Iya,
2: sehingga dia harus mengkaji ke depan, aduh bikin program apa ya. Nah, kalau udah terjadi seperti itu ya jangan dibiarkan sampai besar begitu, nanti anak kehilangan figur ya. Figur figur ayah atau ibunya sehingga dia lebih ego untuk sendiri mengatakan enggak lah gue bisa kok mikir sendiri, gue bisa mandiri kok, biar aja orang tua itu sibuk bodoh amat. Akhirnya dia memilih pendapat logika dia sendiri kadang-kadang salah gitu loh.
0: Betul.
2: Nah, jadi kita tuh harus interaksi sama anak. Namanya anak tumbuh, pastilah dia tahu salah benar yang mana. Nah, harus kita didampingi. Sebagai pembimbing, membina sifatnya mendampingi. Itulah sehingga dia mendapatkan the best solusi dalam perjalanan dia belajar ya.
0: Karena kalau sama nenek pasti nenek punya keterbatasan juga
2: pasti,
0: kan.
2: Pasti iya. Jadi boleh juga tuh nenek menegur atau menyampaikan kepada anaknya, mungkin anaknya laki-laki boleh juga sampaikan ke anak laki-lakinya, nih kasihan saya tidak berdaya, begini keluhannya, kamu sepunya lah perhatian sedikit kepada anak gitu.
0: Betul.
2: Tunggu anak yang perempuan melalui anak, karena kalau melalui menantu karena dia agak sensi sedikit agak, ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau sama anak kandung, aduh kasihan tuh anak-anak ini, boleh ingatkan gitu.
0: Okay.
2: Ya dengan ini juga sehingga dia terpacu untuk aduh lalai ya selama ini udah besar anak begini, aduh nanti bincang lah suami istri gimana kita ke depan nih bikin program ini ya cari begitu. Ilmunya jangan ada unsur pembiaran, nanti kalau unsur pembiaran tuh payah loh kita anak-anak cuek. Lulu gue kayak gitu.
0: Iya, jadi udah kebentuk aja karakternya
2: sendiri ya, tambah influencer di luar. Jadi akhirnya kita bilang anak kita nakal lah ini segala macam, padahal nakal itu ciri-ciri dia cerdas sebenarnya, tapi karena kurang pendampingan, kurang pembinaan, kurang interaksi ya, nah terjadinya egonya mencuat. Jangan sampai terjadi yang seperti itu.
0: Baik Umi, ini kita coba juga membuka interaksi via WhatsApp Umi di 08 11 66 09 240. Ini ada yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, kita coba bacakan. Umi, bagaimana cara menghadapi anak laki-laki yang memasuki masa pubertas yang egonya itu mulai tinggi, merasa selalu benar dan selalu ada pembelaan setiap dikasih tahu gitu. Tidak disebutkan namanya, hamba Allah aja sebut Umi.
2: Tidak apa-apa. Memang cara menghadapi anak perempuan dengan laki-laki berbeda ya. Kalau laki-laki itu memang sedikit dirajakan dia itu.
0: Oh iya.
2: Servisnya seperti karena dia nanti
0: jadi manja
2: presidennya. Dirajakan itu dalam artinya begini. Sebelum dia mandiri ya kita servis lah. Oh ini bajunya, ininya digosokkan semua sampai dia udah. Nanti kita bilang lagi, cobalah belajar mandiri kayak gitu, api kan rapi begini. Akhirnya dia belajar mandiri, akhirnya dia bisa kan begitu. Nah satu lagi karakter anak laki-laki, kalau kita mau bicara, jangan dia sedang lapar, kenyangkan perutnya dulu. Atau laki-laki beda dengan perempuan. Nah, jadi kita lah yang memantau anak kita ini. Misalnya kita mau bicara nih, ada hal yang penting rasanya kita bicara nak. Jadi kita kalau ketemu anak jangan tanya, gimana kamu PR kamu dapat 10 gak di sekolah tadi? Gimana tadi di sekolah? Jangan itu, tanya dulu. Kalau pulang dia tanyain dulu. Eh sudah jam makan nih, makan dulu ya kita. Nah itu begitu loh.
0: The first belum,
2: the first ketemunya itu begitu.
0: Bikin suasana nyaman,
2: nyaman dulu. Gimana capek ya, istirahat, bukalah istirahat dulu. Apa kabar ini, baik-baik aja ya di sekolah. Kayak ringan-ringan dulu. Terus iya lapar nih mama, makanlah dulu bersama, kenyanglah dulu. Setelah itu barulah buka wacana bicara. Itu pun kita mancing dia. Aduh dari rindu dan dengar cerita anak sekolah. Cerita dong sama mama, ada apa ya di sekolah. Nah pasti dia bilang, Enggak ada bapak mah, beres semua mah, oke semua mah. Oke, kalau begitu mama yang cerita ya sayang. Duduk sini, mama ada cerita nih. Nah, kita yang buka cerita. Jadi kita memberi teladan. Bercerita itu asik gitu loh. Bercerita itu kita akan saling membutuhkan gitu. Saling mengisi, saling mencari solusi gitulah. Okay. Itu diperlihatkan dari kita dulu, pura-pura kita, aduh, abang udah besar nih, kok panggil udah, abang apa nama kalau laki-laki ya, gimana bantu bantu mama dong, ada apa mama? Ini ada sedikit masalah, kira-kira menurut abang gimana? Nah, kalau dia udah besar, kita libatkan dia seperti itu.
0: Diminta pendapatnya juga.
2: Ya, gitu kita ya, libatkan dia menyelesaikan masalah, tapi itu kan untuk sampel, untuk contoh soal biar dia bisa dekat dengan kita gitu loh.
0: Tapi kadang-kadang orang tua terjebak ya Mia, menganggap anak itu emang anak kecil terus.
2: Nah
0: gitu.
2: Itu dia. Jadi anak itu merasa tidak terperhatikan, kurang diperhatikan perasaannya itu. Sehingga dia, aku bisa kok sendiri. Ah ini ya begitu. Akhirnya dia salah kaprah, sehingga dia keteteran. Kalau udah bikin salah, ya mama tidak pernah perhatiin, dulu ngasih tahu, apa sih kita direpetin. Nah, jadi bikinlah suasana happy, adanya interaksi dengan anak tadi. Kalau dipancing anak tidak mau terbuka, kita yang terbuka dulu, membuka dulu. Nah, kita bikin disenang dulu, kenyang perutnya dulu, nyaman dulu gitu. Baru kita bicara ya.
0: Tapi saat menanggapi sebuah masalah Umi, saat menurut versinya POV kita sebagai orang tua, point of view kita sebagai orang tua, ini anak statementnya salah, sementara si anak merasa memang dirinya yang benar.
2: Jadi gitu. Begini, itu sama dengan forum diskusi ya.
0: Iya.
2: Forum diskusi terdebat, kita nggak bisa menyalahkan menyalahkan orang. Jadi kalau dia dengar dulu.
0: Okay.
2: Nah, terus kalau kita mau menyanggah begini, ya bagus ya info yang barusan. Padahal itu salah loh.
0: Oh jangan ditimpa, jangan dipotong gitu.
2: Jangan, nggak boleh di-cut. Oh itu salah, nggak bisa gitu, nggak bisa. Dibilang ini, ya saya udah dengar tadi tuh info bagus juga, tapi ada yang lebih baik loh. Ha, begitu. Jadi dialas dulu, kita berikan yang lebih baik. Kita semua duduk bersama kan mencari yang terbaik. Kira-kira kalau usulan saya begini, kira-kira yang mana yang terbaik? Nanti dia akan berpikir. Nanti kita bersama enggak ada saling melecehkan artinya. Begitu juga kita dengan anak. Jadi anak tidak merasa terendahkan dengan dapat info dari kita. Oh iya, ternyata mama punya terbaik deh. Begitu. Jadi iyain dulu dia punya. Iya, kamu udah bagus loh. Udah mau mengeluarkan pendapat gitu. Iya, mama dengar pendapat kamu. Tapi tadi mama dalam catatan mama, pendapat kamu tuh sedikit inilah. Ada selisih yang lebih baik lagi saya yang begini. Dia pasti dengar itu. Pasti dia enggak nyaman hatinya, tapi dia dengar. Oh iya benar ya. Aduh makasih ya mama. Begitu biasa dia.
0: Mungkin di momen itu dia enggak bilang langsung mama ada benarnya, tapi dia diemin ya Umi atau kasih space dia buat mikir dulu. Menurut abang benar enggak sih pendapat abang begini, mama begini gitu?
2: Jadi kalau kita sebagai orang tua secepatnya aja. Artinya jangan ditunggu lama. Jadi anak ini merasa perhatian kita tuh, ih mamaku hebat loh, cepat dia memberi respon, perhatian. Ternyata ada solusi lagi yang lebih baik. Dia bangga, kan itu orang tuanya. Akhirnya dia manut ke kita. Anak-anak zaman sekarang, alah mama orang jadul, gak ngerti. Itu si Dola, si Mbak Google ditanyain tahu deh. Mama digituin kita.
0: Malah curhatnya kesana,
2: kayak kesana ya, iya. Terus dia bilang, coba Dola bilang apa ya? Si ini bilang apa? Ah, dengar ikutin deh dia dulu, dengar. Iya pintar ya Dola itu bagus. Tapi ada yang lebih baik lagi kalau kita budaya kita, masukkanlah budaya kita sedikit. Itu kalau AI ya yang menjawab itu ya bilang, AI itu tuh memang ciptaan manusia, seolah-olah dia seperti manusia tapi direkayasa, dibuat jadi pintar oleh manusia juga. Jadi tidak lengkap gitu.
0: Pasti ada kekurangannya.
2: Kita ini ya, adalah manusia yang religius, kita orang Minang. Bisa lah kita menambah itu. Jadi jangan panutan kita tidak bisa full di sana. Ada lagi yang keteteran tuh. Nah, masuk kita di situ.
0: Baik.
2: Diiyain dulu dia, jangan langsung itu salah, ya, tidak boleh. Kamu salah besar, enggak bisa gitu ya.
0: Oke. Umi, ini ternyata udah mau jam 10 Umi. Kurang lebih 2 menit lagi.
2: Disimpulkan ya.
0: Boleh disimpulkan kurang lebih 1 menit aja Umi.
2: Kalau bicara keluarga enggak bisa-bisa ya.
0: Oke, benar.
2: Jadi secara keseluruhan kita udah coba outline-nya bicarakan ya. Jadi itu menghidupkan nilai-nilai lokal juga yang terakhir ya kita simpulkan. Itulah budaya ya. Jadi memang enggak mungkin kita tidak berbudaya ya dimanapun ya, tergantung suku atau apa. Itu juga penting ya. Jadi secara keseluruhannya itu mengembalikan ruang cerita dalam keluarga itu penting, ternyata penting sekali. Karena poin-poinnya itulah yang membentuk karakter anak seperti dikatakan tadi, sehingga kita nyaman banget, anak nyaman dengan kita, kita nyaman dengan anak, sehingga kedepannya kita melangkah dengan happy gitu loh, sehingga happy family, keluarga sama-sama itu mudah untuk diciptakan. Mm-hmm. Jadi interaksi ini penting, tidak bisa digantikan dengan yang lain, dengan gadget pun nilai-nilainya pasti berbeda, hasilnya pasti berbeda. Mm-hmm. Jadi itulah momen-momen pertemuan dengan anak itu memang harus kita sediakan ya, artinya tidak bisa digantikan dengan yang lain, tapi kecuali sekarang video call juga udah ada, itu juga bisa membantu ya, tapi alangkah baiknya the bestnya itu ya face to face interaktif, dan kita bisa ciptakan program ini jadi rutinitas. Nah rutinitas ini yang bisa melahirkan menjadi teladan, kebiasaan, akhirnya jadi kebutuhan si anak sampai nantinya. Baik. Sehingga orang tua itu merasakan alhamdulillah berkat dari kecil begitu dibimbing sepenuhnya ya, semua mendapatkan, jadilah keluarga Samawa. Amin. Kira-kira semua. Baik. Itu udah mencakup ya. Kalau ada salah-salah sampai Umi mohon maaf. Dan kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan sana pandangan obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini 3 Juni 2026. Nantikan dengan tema yang berbeda, masih di program Jendela Keluarga setiap Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun sana pandaga, kloter pertama jemaah haji debarkasi Padang dijadwalkan tiba di tanah air Soreko. Seluruh persiapan penyambutan alah rampung, termasuk layanan khusus untuk mempercepat proses kedatangan jemaah. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Padang memastikan seluruh persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air ala 100%. Kelompok terbang kloter 1 jemaah haji Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM Sorebeko. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan alur kedatangan disederhanakan untuk kenyamanan jemaah dan baru menempuh perjalanan jauh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandaga. Densus 88 Anti-Teror Polri madokan pelatihan teknisi AC untuk mantan narapidana terorisme Napiter serta organisasi keagamaan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPKS di Padang. Melalui kegiatan di Mukasui diharapkan mantan Napiter bisa menepikkan kembali kemandirian ekonomi. Kapalo Satuan Tugas Wilayah Kasat Gaswil Sumatera Barat Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Jim Brilian Birnes kepada RRI usai pembukaan kegiatan pelatihan teknisi AC di BBPPKS Padang kemarin. Maksud kami kepada mengatakan pelatihan kau diikuti sebanyak 29 peserta. Rinciannya dari Sumatera Barat ada ampe balai orang, Riau ada surang, Sumatera Utara 10 orang, Sarato Jambi ampe orang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Forum Patereri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya di Lemah Teraso ada tips 10 berbagai hal yang berkaitan sama kuliner ataupun perdapuran. Dan sana itu ada cara yang bisa dilakukan untuk menangani makanan supaya bebas dari virus. Tidak cukup cuma berasi saja. Jadi itu memang acok dianggap sepele. Kiranya penanganan makanan itu pun ada aturannya. Tujuannya supaya makanan itu tidak menjadi media untuk penyebaran virus jo penyakit. Penularan penyakit itu pun bisa melalui asupan makanan. Aduh yang namanya kontaminasi silang pada makanan itu bisa membawa virus jo bakteri yang bisa menyebabkan penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Karena itu penting, jadi kita harus sama-sama tahu apa saja yang harus diperhatikan dan sana. Di antaranya cara membersihkan makanan. Sabalun jo sudah memacik makanan disarankan untuk cuci tangan minimal 20 detik saja. Iko untuk membantu mengurangi penyebaran bakteri dari tangan ke bahan makanan. Beberapa peralatan untuk memasak itu pun paralu untuk dibarasiahkan sabalun jo sudah memakainya. Misalnya talenan, pisau, meja dapur atau peralatan masak menggunakan air jo sabun. Buah jo sayuran pun sebaiknya dicuci di bawah air yang mengalir sebelum dikonsumsi atau dimasak. Tapi kalau daging mata itu memang tidak disarankan untuk dicuci karena bisa menyebabkan bakteri ke area itu menyebar. Ya itu pun karena melewati percikan air nanti jadi.

Lape Baraje, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraje karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraje. Biasanya dalam satu rajutan,

0: sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik barajui.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kok dah.
6: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
5: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu kok. Iro klik salah.
6: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo bue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
5: Alhamdulillah dah. Untung Iroi dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroi dari gening dah.
6: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroi ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Pantai Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, makanan yang lama akan semakin komplitnya sempurna rasanya kalau memang disajikan jo caronan sehat dan higienis dan bersih. Selain kita memberasikan makanan, memisahkan makanan sesuai jenisnya, itu pun paralu. Ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa diletakkan atau disimpan secara bersamaan. Pisahkan misalnya daging mata, seafood, ayam, dari makanan-makanan non-masak atau sayuran-sayuran segar. Pemisahan itu paralu dilakukan untuk mencegah adanya kontaminasi silang tadi. Menggunakan talenan, jo pisau nambah beda untuk bahan mentah, sarato makanan siap santap. Penggunaan talenan jo pisau nambah beda iko jadi caro nang paling ampuh untuk mengurangi perpindahan bakteri. Selain itu bisa menyimpan daging mata itu di wadah nanta tutui pada rak bawah kulkas supaya cairannya indak menetes ke makanan lain. Selain itu suhu untuk memasak makanan perlu diperhatikan dun sana. Memasak suatu makanan indak hanya asal masak saja, tetapi ada suhu minimal dan harus dicapai supaya seluruh jenis bahan makanan itu punya batas nan berbeda-beda. Soalnya daging giling contohnya bentuk buat burger itu dimasak suhu internalnya mencapai 160 derajat Fahrenheit atau sekitar 71 derajat Celsius. Sementara untuk ayam atau unggas itu perlu mencapai 70 derajat Celsius supaya bakterinya mati sepenuhnya. Sementara makanan matangnya ya subhanallah jo suhunan ange sebaiknya dijago pulo sekitar 60 derajat Celsius sebelum disajikan. Jadi memang disarankan pulo untuk selalu menggunakan termometer makanan guna untuk memastikan suhu pada proses memasaknya.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
4: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
3: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
4: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
3: Gimana?
4: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
3: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
3: Ya elah, kumat lagi dia.
5: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
6: Mas. Kon robos antri sih. Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah robos. Gimana sih, Mas?
7: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
5: Tadi aja.
8: Budaya antri harus ditanam sejak dini sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

dan sana pandangan. Kepala Satuan Tugas Wilayah Kasat Gaswil Sumatera Barat Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Jimbrilian Birnes Kapata mengatakan, kegiatan pelatihan teknisi AC di BBPPKS Padang Karajo Samo JPT Astra International TBK diperuntukkan untuk mantan napiter, mantan jaringan teror serta organisasi keagamaan. Kegiatan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 2 hingga 6 Juni 2026 mendatang. Pihaknya berharap melalui kegiatan Niko bisa membantu peserta bisa balik mendapatkan kemandirian ekonomi. Jabanto itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga sarato ditarimu balik di tengah masyarakat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangnya, selamat siang. Kita bertemu kembali kali ini kalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bersama dalam program Pojok UMKM. Dan untuk edisi 3 Juni 2026 kali ini sudah hadir kembali salah seorang pelaku UMKM yang ada di Kota Padang. Ada Ibu Mimi Suharti yang merupakan owner dari Bu Choy Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mimi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana siang. Kabarnya Bu Mimi?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Bu Mimi ini dari mana tadi nih titik awal berangkatnya? Kawasan?
1: Kawasan Kampung Kelawi.
0: Oh, di Kampung Kelawi. Yeah. Itu adalah kawasan yang selalu aku lewati kalau mau pulang ke rumah. Oke, okay. Jadi Ibu Mimi Suharti merupakan owner dari Bu Choy Kitchen. Kenapa enggak owner Bu Mimi Kitchen? Nah, kenapa jadi namanya Bu Choy Kitchen nih?
1: Awal dari nama ini itu tetangga yang ngasih.
0: Oh iya. Atau memang di rumah sapaannya Bu Mimi adalah Bu Choy? Enggak.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, memang di rumah panggilan Bu Choy. Kok dulu, bisa Bu Choy, Ibu?
1: Dulu Ibu kan jualan gorengan. Jadi karena orang beli itu namanya enggak hafal. Sering Choy, Choy gitu kan.
0: Oke, gaul banget kalau dulu panggil Choy. Choy, goreng dong dua gitu.
1: Itu namanya dulu namanya gorengan Bu Choy.
0: Gitu.
1: Ya, saya jualan gorengan dulu.
0: Awalnya ya. Buka usaha kecil-kecilan dulu dari jualan gorengan.
1: Iya, iya.
0: Disapanya Bu Choy sama ya, ini.
1: Kemudian dikasih nama sama tetangga, dia bikinkan merek sekalian.
0: Oh, baik banget tetangga Ibu.
1: Iya, dipasang merek ini, bikin aja namanya gorengan Bu Choy katanya.
0: Oh gitu, jadi awalnya itu adalah gorengan Bu Choy.
1: Iya.
0: Itu tahun berapa Ibu masih ingat?
1: Tahun 15 tahun.
0: Udah 15 tahun? Mm-mm. Tapi memang sampai sekarang masih ada gorengannya?
1: Masih, tapi jualannya itu lagi bikin di rumah. Kemudian ditaruh di kedai-kedai aja lagi.
0: Oh gitu, ya. Kalau dulu awal-awalnya buka gimana?
1: Bukanya dulu pakai gerobak di depan kan.
0: Di depan rumah?
1: Di depan rumah.
0: Oke.
1: Nah, kemudian tuh ada 15 macam gorengannya.
0: Banyak juga Ibu sekali goreng 15?
1: Iya, tapi kalau sekarang Ibu cuma bikin bakwan aja pagi untuk lontong lagi.
0: Oh, teman lontong aja. Kenapa dari 15 tapi cukup banyak ya? 15 itu ada yang nitip atau 15-nya Ibu yang bikin?
1: Bukan, bikin sendiri macam-macamnya gitu.
0: Waduh, banyak ya. Biasanya ada pisang, ada ubi. Ada yang gorengan ketan gitu ya Bu?
1: Ada gorengan ketan, so, ada tapai gitu.
0: Tapai goreng.
1: Godok gitu kan. Godok itu ada pula 3 macam.
0: Yang ubi, yang pisang, yang tapai?
1: Iya.
0: Terus yang lainnya apa Bu? Sukun misalnya gitu?
1: Ada sukun, ada itu goreng pisang, ada pergedel jagung.
0: Ibu itu kan lama ya, maksudnya kalau bahannya tinggal goreng kayak pisang dibelah-belah goreng kasih tepung gitu. Ya. Tapi kalau yang adonan-adonan itu tetap
1: dibikin
0: Ibu
1: dulu.
0: Bikin dulu. Ya. Aku juga penasaran, soalnya orang yang bikin goreng itu kan variannya banyak ya, ya Bu ya. Itu rata-rata emang dibikin waktu itu atau sebelumnya udah dipersiapin?
1: Dibikin dulu, disiapkan dulu baru. Baru nanti goreng aja lagi.
0: Tinggal goreng-goreng, tapi udah dibulet-bulet gitu Bu ya. Bukan di situ ngadonnya, masukin tepung apa, enggak di situ ya. Biasanya persiapannya itu dari jam berapa kalau udah bikin gorengan?
1: Itu dari pagi, kita kan goreng
0: sore,
1: jam-jam 2-an. Jadi pagi udah disiapin kan.
0: Tapi kenapa ya Bu yang jual gorengan itu banyak sore?
1: Kalau pagi itu orang fokus kerja kali kan.
0: Iya sih, kalau sore orang pengen jajan ya.
1: Jajan.
0: Iya sih, ternyata begitu trik pemasarannya kenapa dipilih sore. Orang mungkin pulang kerja, pulang sekolah gitu ya Bu ya. Pengen santai setelah sadar bekerja, pengennya gorengan yang krenyes-krenyes di luar, di dalamnya ada sensasi yang berbeda gitu ya. Jadi awalnya Bu Choy buka usaha adalah gorengan ini dulu.
1: Iya.
0: Namanya adalah
1: gorengan Bu Choy.
0: Gorengan Bu Choy, udah dibikin merek juga dari dulu.
1: Udah.
0: Gorengan Bu Choy.
1: Tapi sekarang Ibu fokus ke Raki lagi.
0: Nah, sejak kapan Ibu banting setir ke Raki? Gorengannya kemana?
1: Kalau Raki ini udah dari orang tua dulu.
0: Udah usaha Raki juga?
1: Iya, orang tua yang bikin. Kemudian orang tua gak ada lagi, saya mulai bikin Raki sendiri gitu.
0: Oh gitu.
1: Udah 15 tahun tuh.
0: Berarti berbarengan sama gorengan?
1: Iya, kalau ada orang pesan saya bikin Raki.
0: Oh gitu.
1: Iya, kan sistem order.
0: Sistem order, gak yang standby langsung tiap hari dibikin.
1: Tapi kalau sekarang udah...
0: Oh, udah tiap hari ya, Ibu bikinnya?
1: Mbak Ma, tiap hari lah semenjak saya ikut inkubasi kan.
0: Oh, ibu termasuk yang masuk inkubasinya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi itu prosesnya sebenarnya udah berbarengan dengan gorengan dulu.
1: Iya.
0: Tapi awalnya by request, sekarang udah produksinya agak konsisten gitu. Ya.
1: Iya.
0: Nah, ini menjalankan usaha ini itu ibu kerja sama orang tua udah nggak ada bu ya, makanya ibu yang melanjutkan.
1: Iya.
0: Usaha ini berarti mandiri ibu menjalankan sendiri.
1: Iya. Ibu bikin sendiri, ibu jualan sendiri.
0: Wah, marketingnya iya, orang kitchennya juga iya, langsung ibu yang turun ya.
1: Iya.
0: Emang ini nggak dibantu gitu sama siapa gitu untuk proses bisnisnya ibu ini?
1: Belum lagi.
0: Belum.
1: Mungkin kalau seandainya nanti udah nggak bisa sendiri, nanti dibantu sama mungkin dicarilah orangnya gitu.
0: Oh, okay.
1: Kalau sekarang udah mulai banyak orderan. Semenjak saya ikut inkubasi kan, udah dibantu itunya bikin legalitasnya, tapi sebagai yang sudah baru itu NIB.
0: NIB.
1: Kalau untuk sertifikat halal sama itu PIRT-nya masih dalam proses karena aku bermasalah kemarin.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi saya sangat bersyukur sekali ketemu sama ini
0: grup pendamping.
1: Ya, pendampingnya yang yang begitu ulet lah gitu kan, membimbing saya sampai itu kan, sampai dibikinkan TikTok.
0: Oh, dibikinin juga akun TikToknya, tidak hanya menunjukkan triknya tapi dibantu buat
1: dibantu
0: juga.
1: Dibantu buat TikTok, share di itu kan live-live. Live dari TikTok. Kemudian dia kadang datang ke rumah dibimbing gitu kan.
0: Okay.
1: Gimana cara pembuatan pembukuan secara sederhana katanya kan.
0: Oke. Okay. Nah, wah, banyak positifnya ya.
1: Banyak manfaatnya. Kemudian itu anak-anak yang pendamping ibu itu kan masih usia anak-anak ibu kan. Tapi dia cukup sabar lah membimbing orang tua kayak ibu.
0: Soalnya butuh adaptasi bu ya. Tapi kategorinya teman-teman itu cukup sabar dalam telaten, nunjukin satu-satu gitu ya.
1: Maklum lah kalau orang tua kayak gini banyak lupanya pada ingat.
0: Jadi sekarang ibu udah ada sistem pembukuannya sendiri?
1: Iya, udah mulai sekarang.
0: Kalau dulu gimana sebelum kenal dengan pembukuan?
1: Kalau dulu campur aja semua.
0: Oh, jadi nggak ada nih, ini hari ini untuk beli bahan segini, dapatnya segini, nggak ada.
1: Berapa dapat?
0: Berapa dapat? Itu lebih konsep bersyukur bu ya.
1: Ya, syukur.
0: Kurang lebih tetap disyukuri. Ternyata sebenarnya kalau dalam bisnis itu tidak begitu prosesnya, tetap harus dibukukan. Berarti bagian pembukuan itu juga ibu sendiri.
1: Iya.
0: Pembukuan ini biasanya itu setiap hari dilakukan atau direkap aja nanti bu?
1: Setiap hari sekarang kan pesanan itu kadang ada kan pesan ini dipesan sekarang siapnya kapan gitu kan.
0: Dicatat.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya dulu ibu pernah lupa?
1: Pernah juga lupa. Tapi tapi sekarang kan karena ada WA, itu kan sangat membantu sekali.
0: Sangat membantu sekali. Baik-baik. Berarti untuk sekarang pengembangannya tidak hanya gorengan tapi raki.
1: Raki.
0: Jenis raki yang dijual itu raki apa yang
1: raki dibuat? Kacang.
0: Raki kacang.
1: Raki udang sayi, raki maco.
0: Oh, tiga jenis raki itu.
1: Iya, kalau dulu ada itu raki kedele tapi sekarang belum saya bikin lagi. Kacang kedele.
0: Oh, raki kacang kedele ada juga.
1: Ada. Kalau dulu saya bikin.
0: Tapi ada yang kacang padi juga enggak sih, Bu?
1: Bisa dibikin kacang padi.
0: Tapi ibu pernah bikin?
1: Kalau kacang padi belum lagi.
0: Belum. Tapi itu rata-rata rasanya gurih ya bu ya?
1: Iya, gurih.
0: Ada pedas-pedasnya?
1: Itu tergantung permintaan lagi. Kalau mau pedas, dibikin pedas.
0: Oh, boleh di request juga emangnya bu? Kalau yang versi ibu bikin sendiri yang kacang misalnya?
1: Kalau kacang sekarang belum original baru kan.
0: Original.
1: Ya, kalau yang raki maco memang pedas kan.
0: Okay. Dan itu biasanya identiknya ada daun apa sih bu?
1: Daun kunyit.
0: Daun kunyit. Emang itu ya bu ya?
1: Iya.
0: Itu daun kunyitnya nyampur di adonan atau ditaburin pas goreng
1: di
0: sih bu?
1: Dicampur adonan.
0: Oh, udah dicampur di adonan.
1: Iya, kalau ditabur aja nanti terbang-terbang.
0: Oh iya, merapung-merapung di penggorengan. Jadi hitam-hitam juga nanti hasilnya kan bu?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya ada ini nggak sih bu, trik khusus nggak untuk bikin raki ini? Misalnya apinya atau lama menggorengnya, pemilihan bahannya.
1: Iya, ada triknya. Kalau orang tak biasa, susah nanti. Kadang apinya tuh pertama gak besar gitu kan. Nanti kalau apa dikecilkan dulu. Nanti kan kalau udah banyak nanti apanya tuh adonan tuh harus besar tuh.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau seandainya adonan apanya sedikit, yang dicetak di dalam kuali itu sedikit, nanti murah hangusnya gitu.
0: Iya, berarti harus cepat, Bu.
1: Iya. Dikecilkan dulu gitu. Oh, jadi harus bisa kita ngatur-ngatur gitunya.
0: Oh, kirain sekali setel aja sampai selesai segitu aja apinya. Oh, jadi
1: kalau
0: kecil besar.
1: Kalau terasa besar. Misalnya panas, kecilkan dikit gitu kan.
0: Kalau Ibu butuh berapa lama waktu itu belajarnya?
1: Kalau Ibu sering bantu orang tua sih enggak lama-lama kali.
0: Enggak lama juga ya, karena dilihat itu terus ya, Bu ya. Jadi emang ada pengaturan khususnya untuk suhunya. Iya. Tapi yang bikin saya heran itu kan cetakannya beda-beda waktu masuknya, Bu ya. Ada
1: saya
0: yang lebih
1: cuma
0: dulu.
1: Satu cetakan.
0: Cuma satu cetakan. Iya.
1: Tapi karena cetakannya tuh enggak lengket, cepat kok prosesnya.
0: Langsung lepas dia pas dicelup, langsung lepas.
1: Lepas.
0: Oh gitu. Enggak, maksudnya kan ada masuk nomor persatu, nomor dua, nomor tiga. Kok bisa masaknya bareng gitu, Bu? Kenapa enggak ada yang agak
1: enggak juga bareng kok.
0: Oh, enggak bareng juga. Oh, jadi yang udah rasanya matang diangkat lebih dulu. Oh, iya benar. Kirain masuknya beda kok keluarnya sama gitu.
1: Kalau itu nanti kalau seperti kacang itu kan, itu kan murah hangus. Itu harus cepat
0: Jadi kalau yang kacang itu durasi penggorengannya lebih cepat?
1: Ya.
0: Kacangnya kacang mentah apa kacang udah masak ya, Bu?
1: Mentah. Kacang tanah.
0: Kacang tanah. Oh, kirain udah digoreng dulu baru dimasukin ke dalam itu. Enggak.
1: Kalau kacang itu ditabur aja di atas. Kalau dimasukin ke dalam itu, nanti kadang lunak. Apa namanya tuh? Lunak.
0: Oh,
1: kacang
0: gitu,
1: tuh
0: enggak garing kacangnya jadinya. Oh, kirain sama
1: karena udah campur sama air kan. Adonan itu kan air tuh. Nanti kacang tuh nanti enggak sama masaknya nanti.
0: Oh, tapi kalau maco emang digabung.
1: Bukan, maco enggak digabung juga.
0: Oh, enggak juga. Oh, enggak. Semua ditempelin di atas itu.
1: Ditempel di atas.
0: Wih, lama itu, Bu.
1: Enggak juga.
0: Enggak ya? Enggak. Mungkin Ibu karena terbiasa
1: enggak
0: ya.
1: Biasa.
0: Saya ngebayanginnya masukin tepungnya terus tempel satu-satu, goreng gitu, Bu. Ambil lagi, goreng gitu. Dan itu cuma satu cetakan diganti-ganti gitu ya.
1: Tapi karena cetakannya udah lama dipakai kali kan. Enggak lengket.
0: Enggak lengket. Karena yang baru-baru Bu pasti lengket kan, Bu?
1: Iya, tapi rata-rata. Ada juga yang bagus, yang cetakannya dari itu sengpat yang tebal tuh. Itu enggak apa.
0: Enggak
1: nempel.
0: Oh, gitu.
1: Cuman ya enggak boleh cuci. Kalau dicuci kan lengket ya.
0: Itu ajaibnya ini kalau peralatan dapur ini ya, Bu ya. Ada perlakuan yang berbeda apalagi untuk cetakan seperti itu. Sama bakwan gitu juga kan, Bu?
1: Iya.
0: Kenapa kan kalau dicuci habis itu dia kering, Bu? Kenapa bisa lengket ya?
1: Itulah.
0: Ibu sendiri udah membuktikan itu ya. Karena kalau dicuci emang lengket ya.
1: Iya, kadang ada juga yang meminjam cetakan kita kan. Nah, itu kadang lengket tuh udah dikembalikan tuh kan karena enggak pakai.
0: Oh, gitu. Wah, ternyata memang penanganan begitu dan sana pandangan kalau udah yang namanya bau cetakan-cetakan yang ada seng itu jangan dicuci gitu ya, Bu ya.
1: Direndam aja pakai minyak.
0: Oh, rendam pakai minyak. Udah bisa dipakai lagi gitu ya, Bu ya. Karena dia emang langsung lepas aja saat dimasukin minyak panas ya, Bu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi cetakan Ibu ini usianya udah sepanjang usia ini juga?
1: Iya, dari orang tua dulu.
0: Dari orang tua dulu. Jadi modalnya cetakannya satu itu, Bu ya.
1: Warisan.
0: Warisan. Jadi dipinjami sempat lengket beli baru lagi, Bu. Enggak. Berarti Ibu belum pernah beli cetakan baru lagi?
1: Belum.
0: Emang itu ya, Bu?
1: Itu memang sengaja dibikin gitu.
0: Oh, di request itu. Oke. Tapi kan bikin raki itu juga cukup banyak ya di Kota Padang ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Ibu Mimi sendiri, apa sih yang bedain keripik dari Bu Choi Kitchen nih dengan keripik yang lain, raki yang lain?
1: Kalau raki yang begitu apa kan raki maco. Raki maco ini kan banyak ragamnya sama orang kan.
0: Iya.
1: Cuman raki maco saya agak tebal, cuman gurih gitu.
0: Oh, biasanya tebal kan agak keras gitu.
1: Ah ya, gurih. Kemudian rasanya.
0: Oh gitu.
1: Jadi rasanya orang bisa membedakan.
0: Jadi
1: saya nitip ke kedai enggak berapa banyak, cuman orang banyak pesan ke rumah. Untuk kadang oleh-oleh ke kadang ke Mekah, orang mau pergi apa kan naik haji.
0: Iya.
1: Ke itu ke Jakarta, pokoknya orang pulang-pulang
0: oleh-oleh
1: ya.
0: Berarti pas Idul Fitri
1: sekarang banyak tuh pesanan karena orang makan daging kan. Yeah. Hanya sakit kolesterol, jadi banyak lari
0: ke Raki. Oh, yeah. Ada rezekinya masing-masing juga ya, Bu ya. Ada hikmahnya gitu.
1: Iya, ada hikmahnya.
0: Oh, jadi cukup naik gara-gara ini ya. Kebanyakan makan daging, orang larinya ke maco.
1: Iya,
0: maco. Tapi Ibu pernah terkendala bahan baku enggak sih, kayak maco Ibu susah cari?
1: Susah ketika orang mau lebaran kemarin. Tapi kalau lebaran haji ini banyak nih maco keluar.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu musimnya.
0: Itu maco Ibu dapat emang udah maco goreng atau maco mentah?
1: Mentah.
0: Oh, dari mentah Ibu ngolah sendiri. Sampai dia garing.
1: Bukan maco yang itu yang udah kering.
0: Oh iya iya, itu udah setengah matang lah ya Bu ya.
1: Udah kering tuh, udah dijemur sama orang tuh kan udah bisa siap pakai.
0: Oh gitu, jadi emang Ibu tinggal nempel-nempelin aja. Oh gitu, di atas adonan tepungnya yang tadi ya. Oke, kalau kacang itu pernah terkendala dapat
1: iya,
0: ini juga.
1: Kalau mau lebaran juga tuh semua mahal harganya.
0: Biasanya kalau harga naik turun seperti itu, Ibu ngaruh nggak sih di produksinya? Harganya atau apanya gitu?
1: Kalau harganya itu, Ibu jualan seperti biasa juga harga apanya.
0: Harganya nggak berubah?
1: Nggak dirubah, kan cuma sekali naiknya. Okay. Nanti kalau kita naikkan nanti kan langganan yang lain lari nanti.
0: Lari. Nah, itu. Jarang ya Bu, pelaku UMKM itu yang mau naikin harga.
1: Iya.
0: Mending mereka yang ngerasain susahnya naik itu ketimbang pelanggannya yang lari. Susah manggil orang lagi.
1: Langganan udah pergi dari kita tuh susah lagi bawa ke tempat kita.
0: Iya, kan? Gak mungkin dikasih tahu harganya udah turun, gak mungkin dikasih tahu. Oke, tapi sejauh ini yang Bu Mimi tahu, jadi pengen manggil Bu Choi.
1: Iya, gak apa-apa, orang manggil Bu Choi aja.
0: Di rumah Bu Choi
1: iya,
0: juga?
1: Bu Choi, iya.
0: Nah, ini Bu Choi ini.
1: Jadi kan murah orang itu
0: ingatnya ya. Iya, dari tadi aku berusaha kan, ini Bu Mimi loh, Bu Mimi gitu ya. Bu Choi lebih melekat sama
1: nama brand. Jadi kalau ditanya di Kampung Kelawi itu, mana di mana rumah Bu Choi itu orang tuh?
0: Oh iya, ya. Kelawinya emang di mana Bu Choi?
1: Di dekat Kopi OZ.
0: Bu Choi, yang dekat simpang itu.
1: Iya. Kan ya. Ada kopi OZ sekarang kan.
0: Iya, ada.
1: Itu kedai saya yang dikontrak. Jadi rumah Ibu Choi-nya di samping.
0: Yang bunga-bunga itu?
1: Iya.
0: Itu rumah Ibu Choi.
1: Iya.
0: Wah, bisa ya aku mampir sebentar ke rumah Bu Choi. Dari dulu aku perhatiin bunga di rumah Bu Choi loh.
1: Iya. Saya jualan bunga dulu.
0: Oh, emang jualan bunga?
1: Iya.
0: Kenapa rumah ini rimbun sekali
1: iya,
0: gitu. Kadang cantik ngelihat bunga-bunganya. Ternyata ada Bu Choi di dalamnya. Tapi rakinya enggak terpampang Bu Choi.
1: Emang ya raki itu belum lagi karena merahnya. Bu, nanti rencana rencananya yang di depan tuh saya bikin itu tempat jualan raki lagi kan.
0: Iya.
1: Nah, nanti kalau udah ada legalitasnya yang cukup kan.
0: Nah, oke, okay. Jadi rencana Bu Choi lengkapin dulu legalitasnya.
1: Iya.
0: Baru rasanya percaya diri buat gitu bikin etalase apa gitu di depan gitu ya. Oh gitu. Oh di sana Bu Choi dekat banget sama persimpangan Kelawi enggak sih Bu Choi?
1: Murah carinya.
0: Iya, emang di pinggir jalan.
1: Iya.
0: Udah mau dekat tikungan gitu ya Bu Choi ya. Oke. Berarti untuk sekarang produksinya itu lebih banyak ke ini ya. Rakinya.
1: Rakinya.
0: Soalnya aku stalking ke Instagramnya Bu Choi Kitchen itu ada ketan goreng.
1: Ah, ketan goreng itu kan dekat Musala. Ibu kena ke Musala
0: di seberangnya.
1: Kan, di seberangnya. Jadi setiap subuh Jumat berkah, subuh Jumat berkah tuh itu dikasih itu makanan gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi orangnya pesan sama saya. Jadi nanti ditukar-tukar, kadang goreng pisang ketan dikasih, kadang dibikin kacang padi pakai roti gitu. Jadi
0: gitu requestan untuk menu Jumat berkah.
1: Jumat berkah.
0: Oh gitu, pantesan. Itu menggiurkan sekali melihat ketan pakai goreng ketan hitam ya Bu.
1: Iya.
0: Terus apalagi yang pernah dibikinin untuk Jumat berkah? Kacang padi roti.
1: Iya, pergedel jagung.
0: Pergedel jagung.
1: Kadang bubur itu jagung. Kadang kolak gitu. Kadang nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng
1: iya.
0: juga.
1: Jadi ditukar-tukar menunya setiap
0: pokoknya
1: minggu.
0: Karena pagi dia menu untuk sarapan lah
1: Bu
0: ya. Oke. Jadi Bu Choi itu dulu di situ tuh bikin gorengannya.
1: Iya. Di depan Kopi OZ tuh. Itu kan kedai saya dulu. Saya jualan PMD kan. Ah, di depannya jual gorengan.
0: Jadi lupa bentukannya. Ih, kenapa enggak? Berarti sampai sekarang enggak lagi Bu Choi?
1: Sekarang semua mahal, enggak cocok kalau jualan 1.000 lagi.
0: Naikin 1.500 gitu.
1: Orang udah jualan 1.000.
0: ukurannya dikecilin?
1: Nggak mau di situ. Udah pernah dulu kan, jadi nggak ada perspek di situ, nggak bagus lagi.
0: Oh gitu.
1: Situ kan jalannya kan jalan utama.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi orang tuh
0: mau berhenti aja susah ya.
1: Susah berhentinya, iya. Susah. Kadang macet.
0: Betul. Kalau kita berhenti,
1: bulan puasa itu saya bikin itu kan macet, orang mau berhenti tapi nggak bisa, orang mau beli.
0: Iya, iya.
1: Jadi susah.
0: Kita yang punya kendaraan juga nggak enak berhenti di sana, Bu. Karena di situ perlintasan orang sekali ya. Harus pindah nih bocah ini kayaknya.
1: Iya. Ya kan? Tapi kalau jualan kaki nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Kalau jualan kaki ini kan terjualnya satu hari itu masih bisa dipakai kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau gorengan nggak terjual.
0: Iya. Dulu waktu jual gorengan pernah nggak sih, Bu? Gorengan udah dingin nggak kejual?
1: Bisa. Jadi kadang berapa? Dibuang kadang tuh.
0: Masa? Sampai jam berapa misalnya jualannya?
1: Sampai malam kadang tuh kalau nggak.
0: Dari
1: biasanya
0: jam 2?
1: Biasanya ya dari jam 2, biasanya mau maghrib tuh udah habis. Tapi karena itu orang udah hisa masih ada juga, kadang dikasih-kasih saja sama orang lagi.
0: Oh gitu. Berarti paling lamanya Bu Cah jualan isya.
1: Ya.
0: Kalau itu masih ada udah dibagiin aja lagi.
1: Oh, ya gitu. Udah sering kayak gitu kan, berarti enggak bagus lagi. Maka tukar aja pakai raki lagi kan.
0: Oh iya, iya iya iya. Berarti memang fokusnya di raki sekarang ya.
1: Raki sekarang.
0: Nah, kalau untuk pemasarannya Bu Cah gimana caranya sekarang?
1: Kalau pemasarannya ada itu di kedai. Kedai
0: satu warna. Kedai aja atau bukan. Ada beberapa?
1: Ada sekarang 3 kedai.
0: Ada 3 kedai.
1: Ya, cuman banyaknya orang pesan tuh oleh-oleh.
0: Oh, langsung pesan ke Bu Cahnya?
1: Iya, lewat WA kadang, di telepon.
0: Kan. Jadi pesannya itu minimal H-1, enggak? Di hari H itu bisa dapat?
1: Hari H tuh kalau ada stok bisa, tapi kalau untuk apa H-1 lah.
0: H-1 ya.
1: Tergantung, kadang pesan kalau banyak kan, nah itu bisa maunya 2 hari sebelum itu bagusnya.
0: Lebih baiknya begitu, jadi gak buru-buru juga.
1: Iya, buru-buru
0: gitu. Bu Cah ini yang bulat-bulatnya sempurna gitu ya?
1: Iya, ada tuh contohnya.
0: Oh boleh diangkat dilihatkan ke kamera barangkali untuk densana-densana kita yang penasaran produknya Bu Cah. Nah
1: ini dia.
0: Nah begitu, Bu Cah Kitchen. Bagus nih, yang desain siapa nih Bu Cah? Boleh Bu
1: Cah? Ini kemarin ini mereknya kan. Boleh. Yang saya dibikin anak sendiri. Tapi sekarang sejak inkubasi udah dibantu ini bikinkan mereknya.
0: Wah, ada Bu Cah di tengahnya nih. Apa namanya? Ada Bu Cah-nya, Bu Cah Kitchen.
1: Nah, ini ini udang saginya.
0: Jadi ini kacangnya lumayan banyak ini.
1: Iya.
0: Ya Bu Cah ya?
1: Iya.
0: Ini okay, ini label lama.
1: Ya.
0: Bu Cah Kitchen.
1: Iya, tapi belum ada itunya.
0: Iya, benar-benar masih polos. Kalau ini bisa lah sembari promosi.
1: Iya, tapi masih ada perubahan kata pembimbing saya, nanti kan dikasih nomor
0: PIRT, NIB halal.
1: Ini masih jadi, sementara juga,
0: Pak. Semakin lengkap nanti akan semakin banyak di sini perizinannya gitu ya.
1: Perizinannya.
0: Karena kita juga yang beli lihat itu kayaknya lebih merasa percaya gitu ya Bu. Dan ini kalau kemasan begini, ini di label harga berapa ini Bu?
1: Itu satunya 2.000 harganya.
0: Satunya 2.000?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Dijualnya itunya apa harga plastiknya ya?
0: Iya. Enggak, kalau yang kemasan begini
1: jualnya 20.000.
0: Oh 20.000 begini. Oke. Berarti kalau ke warung-warung kemasannya begini?
1: Bukan.
0: Yang satuan
1: kemasan
0: kan?
1: Biasa aja.
0: Oh, yang satuan bisa dibeli satu-satu kan?
1: Iya.
0: Oke. Berarti semua jenis, mau kacang, mau udang, semua.
1: Semua. Harganya sama.
0: Rp20.000. Oke. Jadi kemasannya pun udah lebih kekinian gitu ya Bu Cah ya. Dulu awal-awal jualnya pakai plastik yang diikat karet.
1: Pakai plastik. Kan karet. Nanti karena udah ada inkubasi kan.
0: Iya.
1: Itu dianjurkan kayak gini Bu, bagusnya Bu.
0: Iya, ini kan dimasukin ke pusat oleh-oleh juga ke
1: rencana.
0: Bagus
1: sih gitu.
0: Bagus ini. Jadi apa aja kira-kira rencana untuk usaha Bu Cah ini ke depannya?
1: Ya target pasarnya itulah online.
0: Online jalan sekarang?
1: Iya. Maksudnya online-nya lewat apa dulu? Berarti kalau online pernah dulu kan jualan di Shopee. Cuman pengirimannya susah.
0: Oh, pecah. Gitu. Oh iya, kalau kemasannya belum pas rasanya, ini rentan untuk pecah ya Bu. Pecah, ya. Jadi
1: itu
0: kalau sampai
1: dulu
0: bisa...
1: anak saya yang jual di TikTok atau apa kan, dia dulu kan di Jogja, dia jualan, itu dikirim ke Bogor, dikirim ke Jogja, sampai di situ pecah semua. Jadi ya kan ampun. Kita kan nggak itu.
0: Iya, jadi kurang cantik dia ya. Walaupun rasanya dan sebagainya nggak berubah. Tapi ini bisa jadi separoh ini nanti jatuhnya.
1: Nah, sekarang saya mau mencari gitu gimana caranya supaya jangan pecah tak nyampe di sana.
0: Oke oke. Tapi belum ketemu ya?
1: Belum ketemu.
0: Mungkin
1: lagi.
0: Ngepacknya pakai kotak atau apa gitu ya Bu?
1: Kata tetap orang pakai itu
0: bubble wrap
1: namanya tuh. Udah dicoba juga
0: pecah tetap pecah juga.
1: Iya. Kayak apa untuk styrofoam?
0: Oh, styrofoam.
1: Kata orang ada kayak gitu.
0: Jadi gede ngurusin itu jadi lebih repot ya Bu ya. Jadi stop dulu jadinya.
1: Jadi fokus aja di lokasi ini dulu.
0: Oke oke. Jadi yang langsung jelas-jelas kelihatan aja dulu ya Bu ya.
1: Banyak tuh yang pesan di Jakarta, ada keluarga Jakarta kan. Pesan lah gitu kan. Tapi sayang nyampe di sana pecah kan.
0: Iya. Tapi kalau banyak mungkin bisa di
1: atau ada nak gitu pengirimannya khusus untuk makanan aja gitu.
0: Iya.
1: Kalau lewat itu JNT atau itu orang kan melempar-lempar aja.
0: Iya, betul-betul. Tapi ini jadi PR-nya juga ya Bu ya. Karena dia mau terbang kemana-mana nih, tapi takutnya dia rapuh gitu kan.
1: Iya, itu nyampe ke Mekah kayak itu.
0: Yang ke Mekah itu gimana ceritanya?
1: Itu tuh kan dikasih pakai kardus aja. Dibawanya tuh sama ibu-ibu tuh kan.
0: Iya, pas musim haji kemarin ya Bu ya.
1: Iya.
0: Bisa dibawa langsung lah ya. Ini bisa jadi teman buat makan ya. Bahkan orang dulu makan nasi putih bisa pakai itu aja langsung kan Bu.
1: Sekarang orang sakit gula kan banyak makan ini.
0: Iya. Oh, udah ada target marketnya Bu. Coy satu tuh. Oke. Jadi memang untuk pemasarannya itu lebih sekarang ke pelanggan yang tetap udah tahu, naruh ke warung-warung gitu ya Bu ya. Di Instagram juga jalan, TikTok masih jalan sampai sekarang untuk jualannya.
1: Jualan TikTok cuman promosi apa aja dulu. Pernah live dulu kan itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Tokonya belum lagi.
0: Oh, yang penting produknya ada. Ya. Orang sekarang kan kalau jualan online orang enggak mikirin tokonya di mana.
1: Iya.
0: Yang penting hasilnya dan rasanya enak gitu.
1: Ya, banyak pesan lewat WA.
0: Oh, gitu. Tapi di berbagai media sosial yang dipunya oleh Bu Joy Kitchen ini udah ada ininya ya, nomor yang bisa dihubunginya ya.
1: Udah.
0: Termasuk tadi aku lihat di Instagram juga udah ada. Jadi bisa langsung disimpan, dikontak, dipesan gitu ya Bu ya. Minimal paling aman H-2.
1: Iya.
0: Kalau sehari itu produksinya bisa berapa banyak?
1: Sehari kalau full ya. Bisa sampai 25 bungkus.
0: 25 bungkus ini? Itu sendiri ya Bu Coy?
1: Sendiri bikin.
0: Is keren banget Bu Coy. Itu berapa lama sih produksinya Bu Coy?
1: Itu kalau 1,5 sekitar berapa jam lah tuh? Seharian lah tuh.
0: Seharian? Bisa dari pagi sampai sore? Wah. Tapi hasilnya ini memuaskan lah ya Bu Coy. Biar dapat warnanya begini konsisten itu juga harus diperhatikan banget ya waktu menggorengnya itu.
1: Itu ada itu apanya takarannya gitu. Oh, ini gitu. Berapa, ini berapa gitu.
0: Ada timernya juga? Enggak.
1: Enggak.
0: Emang feeling aja.
1: Feeling aja.
0: Kalau udah terbiasa ngelihat warnanya udah berubah aja udah tahu ya. Coy ya. Oke, oke. Dan dengan bergabung juga ada pendamping juga. Ini semakin ini ya Bu Coy ya, membantu.
1: Membantu untuk... sekali. Saya udah lama itu mau gabung di inkubasi. Tapi enggak tahu caranya.
0: Nah, kemarin nah, gimana?
1: Kemarin tuh ada teman. Dia pernah ikut inkubasi. Jadi karena dapat informasi sama pembimbing ini kan katanya dia bikin grup inkubasi, masukin nama saya. Syukur sekali.
0: Awalnya gitu. Dapat pendamping ibu gimana?
1: Itu udah dimasukin ke grup dulu.
0: Jadi semua pelaku UMKM dimasukin ke satu grup gitu.
1: Iya. Kemudian dikasih informasi nanti kan. Ada itu pertemuannya di kantor camat katanya kan, saya hadir.
0: Oh gitu, memang harus aktif kita ya.
1: Aktif. Setiap pertemuan saya selalu hadir. Itu karena setiap saya hadir terus kan. Jadi pembimbing itu semangat pula ingin memajukan.
0: Iya
1: gitu,
0: betul
1: kan.
0: Betul. Dan akhirnya terasa sama Bu Coy kan ya.
1: Iya.
0: sangat terbantu sekali. Apalagi urusan perizinan ya.
1: Iya.
0: Banyak pelaku UMKM kita tuh yang bingung gimana iya. cara ngurusnya ini dan itu. Kalau didampingin kan arahnya jelas, jelas gitu ya. Berarti sekarang statusnya kalau untuk Bu Choi Kitchen itu lagi menunggu.
1: Menunggu ya.
0: Menunggu prosesnya selesai, selesai semuanya. Oke deh kalau gitu. Oke Bu Choi, gak terasa udah kurang lebih selama 30 menit. Harapannya ke depan lah untuk usaha Bu Choi ini seperti apa?
1: Harapannya semakin sukses. Kemudian itu diminati oleh seluruh masyarakat
0: yeah.
1: gitu kan. Nah, kedepannya nanti kan ini bisa diwariskan ke anak-anak. Kalau saya enggak ada lagi kita kan.
0: Okay. Tapi anak-anak ada ketertarikan enggak?
1: Tertarik untuk memasarkan ada, untuk bikin enggak katanya.
0: Laki-laki apa perempuan Bu Choi?
1: Perempuan.
0: Oh enggak tertarik.
1: Mempromosikan teman-temannya enggak mau dia.
0: Mau.
1: Ya, tapi untuk bikin tuh lama katanya kan.
0: Tapi bisa. Pernah terjun.
1: Pernah terjun tapi hangus.
0: Habis itu malas lagi ya.
1: Malas lagi.
0: Bantu yang lain aja deh mah daripada langsung ke dapur gitu ya. Kecuali nanti dibujuk lagi, siapa tahu mau lagi gitu ya, Bu Choi. Oke, kalau gitu Bu Choi sukses ya untuk usahanya ke depan, apapun tadi yang diharapkan semoga bisa terkabulkan, bisa terwujud. Dengan gigihnya Bu Choi sih aku lihat ya, Bu Choi gigih juga untuk selalu mencari bagaimana cara untuk memajukan usaha yang Bu Choi lakukan. Tambah lagi ada pendampingan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan ya Bu Choi ya. Jadi mudah-mudahan berkolaborasi semuanya dengan baik, bisa semakin meningkat juga nanti yang namanya UMKM naik kelas itu benar-benar bisa terwujud.
1: Terwujud ya.
0: Bu Choi juga pernah ikut bazar-bazar dan ini ngisi-ngisi
1: belum kegiatan. Lagi karena itu belum lengkap katanya kan.
0: Oke, okay. Jadi
1: tunggu lengkap dulu legalitasnya.
0: Sabar dulu Bu Choi.
1: Sabar dulu.
0: Udah
1: tapi
0: lengkap.
1: Ikut seminar, udah mulai pelatihan gitu udah. Itu kalau ada pelatihan di Zoom seminar tuh dikasih tahu sama pembimbing. Ibu ikutlah. Iya ya, ya. Ikut kan lewat Zoom meeting.
0: Wih, mantap Ibu, sudah ada meeting lewat Zoom juga ternyata ya.
1: Biasanya enggak bisa kan.
0: Biasanya enggak bisa jadi bisa gitu. Jadi benar-benar banyak dirasakan manfaatnya. Oke, mudah-mudahan semakin sukses juga ke depannya. Dan terima kasih untuk Nusana Pandangan yang sudah setia selalu mendengarkan siaran Perempat RRI Padang di siang hari ini. Terima kasih Bu Choi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Bebatuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia

0: Jadi sekarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi masih mau buang sampah di sungai?
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Terere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandanga, sampai di siku kebersamaan kita untuk hari ko. Tampaknya di 3 Juni 2026. Dari tadi pagi, Ambo Bicariani dari jam 5 sampai jam 2 balai waktu Indonesia Barat ko. Lalu berbagi informasi, program-program dialog interaktif. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mengagia informasi dan penting, bisa menambah wawasan, bisa menambah inspirasi pulo di ruang danga dan sana pandanga. Sesudah kok ada udah adit yang kemangawanan sampai jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Jo program dan menarik lainnya dan pastinya tetap jo lagu-lagu Minang dan rancak banget. Kalau untuk siang, beko dari jam 3 sampai jam 5 sore, ada lagu-lagu dangdut. Yalah, kalau begitu dan sana pandanga, terima kasih kebersamaannya. Tetap selalu mendengarkan program PRRI Padang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dun Sanak Pandanga, peserta pelatihan teknisi AC di BBPPKS Padang D Satuan Tugas Wilayah atau Kasat Gaswil Sumatera Barat Densus 88 Anti Teror Polri Muhammad Rofiq merasa bersyukur ikut dilibatkan dalam program reintegrasi sosial ko. Kedepannya melalui pelatihan teknisi AC ko diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka peluang kerajo bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, tantangan nan paling gadang setelah kembali ke masyarakat adalah menyesuaikan diri dan membangun balik hubungan sosial. Namun proses itu terbantu kerana ada dukungan berbagai pihak, termasuk aparat desa dan tim pendamping nan menjabatani komunikasi jo masyarakat.

Dan sana pandangan kondisi jemaah haji kelompok terbang atau kloter Sabah Embarkasi Padang dan masih berada di tanah suci dilaporkan dalam keadaan sehat menjelang kepulangan ke Sumatera Barat. Saat ini ko jemaah menyelesaikan rangkaian tawaf ifadah. Pemimpin ibadah haji kloter Sabah Embarkasi Padang, Asrizal kepada RRI di Padang Kepatangko mengatakan, seluruh jemaah telah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna secara lancar. Sebagian jemaah telah memilih nafar awal, sementara lainnya menyelesaikan nafar sani sebelum berbalik ke hotel di Makkah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Berempat dari Padang, Sora Budaya, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sana penengah di mana saja berado. Bagaimana dun sana di siang hari nanko? Ya, mudah-mudahan seluruhnya bojo tamu ilahi dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang satu apapun serta bisa menunaikan segala tugas rutin dun sana dari pagi tadi dengan lancar ya. Walau dun sana penengah di ranah minang siang kok sampai beko kacam Anam Sanjo ambo kambang awan di sana coba beragam program hiburan serta informasi-informasi dan semoga saja berguna untuk kita seluruhnya sana penengah ya. Yalah dun sana penengah kami informasikan waktu sholat zuhur untuk kota Padang hari nanko akan masuk jam 12:20 waktu Indonesia Barat, dan sebelum kumandang azan kita padangakan sebuah lagu minang lain akan hadir ke ruangan di sana. Setelah tadi ada Suci Jonan Cabiel lah dan Jai, berikut ketika Sri Fayola dalam Caya Juo Kasudahannya. Selamat siang, selamat dengar, dan selamat beristirahat dari kegiatan rutin usaha kini.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat, dan peranannya itu saling

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Lompat RRI Padang.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Boydike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Kak!
3: Iya?
2: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
3: Kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
2: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
3: Oh, begitu ya, deh.
2: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah, kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nombor dari Padang, Sarawak, Budaya, Sumatera Barat. Baik, dun sana pandangnya. Lagu dari Helindar Morgan 20 tali membawa kita ke jam 2:59 waktu Indonesia Barat, dan kami hentikan saja nak lagu-lagu Minang kedua sahabatnya karena saatnya kita bergabung Jawa Prom PR Jakarta mengikuti acara siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, dan siang hariku akan menghadirkan RRI Ternate ya, yang akan dipandu oleh R Forum Parade di Jakarta. Walah dan selamat datang dari Sudirman 2 Balai Padang, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Barik Tiko
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Selasa kemarin, Ketua Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Organisasi Riset Arkeologi BRIN, Desi Wahyuni mengatakan hal ini ketika melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati ASS Saprudin Nur di kantor Kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASS dipilih menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo, selamat sore Bang Ahmad, Bang Ramalan. Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya, Bang Ramalan? Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya?
2: Ya, halo. Bang Ramalan. Selamat sore.
1: Ya, suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih.
2: Selamat sore.
1: Suaranya balik lagi.
2: Halo.
1: Suaranya belum sampai ke telinga saya nih. Gimana ceritanya? Suaranya balik lagi nih. Boleh diutak-atik dulu, Bang Ramalan ya. Diutak-atik dulu kenapa suaranya Ayah kembali lagi gitu, masih kedengaran lagi di telinganya Ayah setelah Ayah kirimkan ke Bang Ramalan suaranya, dibalikin lagi ke Ayah suaranya. Nanti kita ngobrol bersama Dr. Herman Usman, sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan, Dinamika Kekuasaan dan Kosmopolitanisme Ekonomi Global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
2: Ya, baik. Selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
1: Ya.
2: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
1: Sudah. Suara saya sudah terjelas. Terdengar?
2: Jelas di sini, jelas.
1: Oh iya.
2: Jelas, Ponova.
1: Kembali sedikit tapi enggak apa-apa ya. Enggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap, laksanakan dulu dah ngobrolnya, nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasihan narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Baik, pendengar Suara Budaya Nusantara, seperti yang sudah dipublikasikan atau di promosikan lewat media sosial ya, maupun lewat udara, untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya, yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, selamat sore untuk para pendengar
2: seluruh Nusantara tentunya.
4: Seluruh Nusantara ya.
2: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
4: Bang Herman saja.
2: Oh, begitu. Siap.
4: Soalnya kalau Pak agak terformal.
2: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab, berarti orang panggeko atau
4: abang saja
2: ya. Oke, Abang Herman. Ya, sehat ya Abang ya.
4: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman. Seperti yang tadi Sodi Sentilia, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya.
4: Ya.
2: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
4: Ya.
2: Nah, jadi pendengar sahabat budaya Suara Budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
4: Ya.
2: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
4: Ya.
2: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang Ko Herman, Abang Herman. Nah, okay. Jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
4: Oke, okay, makasih banyak Bang
2: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
4: Bang Ato.
2: Ya.
4: memang agak, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
2: Sejarah, ya.
4: Memang saya bukan orang sejarah.
2: Iya.
4: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu melakukan riset di Bacan. Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak siapa? Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam 4 pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah hingga Eropa. Jadi bayangkan di tengah ada 4 kerajaan yang 3 mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
5: Kawasan Maluku, benar.
4: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi, membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor itu selain rempah-rempah itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang ini, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang Muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonard Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mungkin itu, Bang Ato.
5: Ya, ya. Baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya? Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu.
4: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas.
5: Emas juga.
4: Ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa, yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu, itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
5: Apakah enak. Eksistensi kopi itu masih ada, Pak?
4: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
5: Okay.
4: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa tinggalan, peninggalan-peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
5: Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
4: Betul.
5: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
4: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
5: Tapi
4: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada benar. Luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
5: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
4: Justru
5: pribuminya nih ya.
4: Tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat kesultanan ini gitu. Gitu, Pak Ato. Jadi
5: nah, baik. Sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
1: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
5: Ya, untuk Ternate di 1265 18, juga di 0821 9526 6695. Untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853 9853 3951.
1: Boleh diulang lagi Bang Ato?
5: 0821 9526 6695, juga di 3126 518. Untuk WhatsAppnya di 0853 9853 3951.
1: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
5: Siap, Nova.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya,
2: Bu Nova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Baru suaranya doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 dan juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima, sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara. Halo,
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: See you. Yes.
3: Ato, ya, Cigu. Ato Ahmad Ramlan, sehat? Ya,
2: Alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Sapa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Ponana,
2: Cigu
3: lah.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Ponova sih.
3: Ponova, Abraham.
2: Astagfirullah.
3: Maaf Ponova, lancar banyak kok. Halo,
1: ya, maaf. Silakan, Cigu.
3: Sehatnya Ponova ya.
2: Langsung ke narasumber, Cigu.
3: Semangat ya nih, sambil nyanyi lagu Selamat Datang bagi kesembuhannya di Jakarta. Selamat Ponova dulu nih, sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: Assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh. Oh, abang juga boleh.
3: Juga,
2: kok
3: ya?
2: Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku kira hahaha itu masih ada bacanya ya enggak.
2: Nah, ya coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Panggilnya Kakak Usman ya.
2: Kak ya, Herman. Abang Herman, iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada atau ada si Pak Nova Subrahma. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini di Kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kiraha. Benar tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kalau nggak salah gitu. Nah, Kakak, nanti pertanyaan dengan cari Cikgu Ria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara, di sana ada Istana dan Mesin Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefet, ada benteng apa nggak bisa di aku terus? Benteng Bernefet, ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat Kakak. Apa namanya Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya juga sudah paham kejadian kemudian ini.
2: Iya, baik. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah. Kasih pantun dulu lah. Beli pantun ini kan budaya yang sudah berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya tadi? Saya lupa pantunnya. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Ponova, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunnya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang supiji, batu cengkeh dan pala punya pusaka puji, dari kasih resta turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Cakep.
3: Terima kasih banyak kakak
2: Wato. Oke, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, dan ke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres ada iya. Abah.
5: Amsar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Tengah Abang Herman.
1: Ada Bang Herman.
4: Waalaikumsalam sama Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Oh, berarti luas Maluku ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan. Iya. Ya.
5: Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh.
2: Tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya. Itu Abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nova juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman silakan langsung dijawab dua pertanyaan.
2: Okay. Dari Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi Cigu, daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada itu, jejaknya itu. Nah ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya

0: mana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
1: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan ya, juga Pak Haji, Haji ya,
2: Pak Haji Ansor dari Jakarta.
0: Pak Haji Ansor dari
1: dari Jakarta.
2: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
1: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
2: Ya.
1: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Ya. Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ya, ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
2: Oke, baik.
0: Oke, kalau makasih siapa namanya?
1: Abang Herman.
0: Bukan.
2: Bang Ori.
1: Bang Ori, mohon maaf.
0: Oh iya, Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian, kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
1: Jadi kalau dari urutannya Bacan ke
0: Tidore yang paling tua.
1: Tidore yang paling tua, Ternate.
0: Ternate, Bacan, Jailolo.
1: Jailolo ya.
0: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang apa yang ditinggalkan oleh sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan, termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu Bacan de Moro bagaimana tuh. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa di negara yang lain itu, di Eropa gitu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip.
1: Yeah.
0: Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang ya karena soal perebutan atau soal
1: kekuasaan
0: gitu.
1: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
0: ya
1: memang posisi Bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
0: Nah itu.
1: Ya. Jadi yang pasti dia urut.

0: ketiga lah ya.
1: Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya, dari
2: silakan. Ternate.
1: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat sore, Bang Atas.
1: Iya, halo. Selamat sore juga.
3: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
1: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
3: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
3: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
1: Baik, iya.
4: Itu saja. Saya langsung, Bang Andi.
3: Sampai sekarang masih aktif.
1: Iya.
4: Iya.
3: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
1: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
3: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu, Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
4: Enggak.
1: Iya, baik.
4: Baik.
1: Siap. Nanti.
4: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
1: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
1: Oke. Okay. Bang ya. Andi? Iya, ya. Oh ini masih ada. Masih ada. Baik, syukur dofu-dofu.
4: Syukur dofu-dofu,
1: Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu, Abang Andi.
3: Selamat sore, Bang Ato.
1: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
2: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 021-35-04-510. Dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo, ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
1: Iya.
2: Waduh, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
1: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat sore, Mas. Dari Madiun, Mas.
1: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
5: Subiono dari Madiun.
1: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
5: Singkat aja, Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Bagir Syah. Sebagai penjaga adat kemudian melestarikan budaya Batan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan untuk sejarah Kesultanan Batan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan, Pak. Mohon izin, mohon divideokan, kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
1: iya.
5: Untuk batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
1: betul. Baik, Mas.
5: Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya, pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batannya. Khususnya kalau cerita untuk gen Z Mas ya. Untuk gen Z masih. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya
1: koleksi
4: barangkali. Saya setuju betul dari pendapat siapa tadi?
1: Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan apa potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, toko pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang tentang apa namanya pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting, bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sabah tentang batu baca, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk apa namanya itu batu bacan tuh dari Palamea.
1: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran
4: betul
1: para wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya
4: hilang, mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Lalu di bacan itu punya kopi tadi, kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
1: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul. Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
1: Baik, Ponova.
2: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari okay. Saya sebagai closing segment.
2: Baik, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
2: Iya.
4: Enggak apa-apa, hanya baik, tidak ingin A saja.
2: Iya, beda. Oke, okay. Bang Ato terima kasih, Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
2: Iya. Sama-sama, Mbak Nova. Iya, Nova. Salam sehat, salam bahagia. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
2: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin. Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: memang torang garap sekali.
1: Lagi-lagi tak berhenti.
2: Perubatan FM.

Abang Po, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebutkan jumlah perjalanan pelancong Nusantara ke ibu kota pada April 2026 sebanyak 8,74 juta perjalanan atau turun sebesar 19,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Selasa kemarin, Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan penurunan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ke Jakarta secara bulanan didorong oleh berakhirnya periode arus mudik pada Maret 2026. Secara tahunan penurunan ini dipengaruhi oleh perbedaan periode arus mudik pada 2025, arus mudik terjadi pada Maret, sedangkan arus mudik pada 2026 terjadi pada April.

Kita beralih ke berita lainnya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat menyebut lonjakan jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni 2026 turut membantu sektor pariwisata wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selasa kemarin, manajer humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbudin, menyebut bahwa selama 26 Mei hingga 1 Juni 2026, pihaknya melayani sebanyak 96.470 penumpang yang terdiri atas 49.627 penumpang berangkat dan 46.843 penumpang tiba di berbagai stasiun. Pihaknya mendata puncak arus kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan jumlah penumpang turun mencapai 10.708 orang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana pendengar, selamat siang dun sana. Dan kini kudun sana Bapak Liat bersama kami, Prom PR di Padang. Sesudah tadi kita bergabung ke Prom PR di Jakarta, mengikuti acara siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara, dan menampilkan Prom PRI Ternate ya. Yalah dun sana pendengar, jam ampe balai lewai 16 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita berada di segmen budaya hidup sehat dun sana pendengar, sampai ke jam 3 siang beko ya. Kita akan bercerita tentang kesehatan, yaitu hidup sehat ya, dan tentu juga diselingi jadi informasi lainnya. Dan yang pasti tetap jual lagu-lagu pop Minang Rancak Bana dari Prom PRI Padang ya. Yalah dun sana pendengar, saya sudah berlalu tadi lagu dari Tata Talita, Sabar Dalam Penantian. Berikut kita ke lagu yang dibawakan Dek Najwa Yetrina, Dicucai Cinto. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
3: Alamak.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana barangnya, sawalun kita lanjut ke lagu-lagu pop Minang lainnya sebagai hiburan dun sana di siang hari nanku. Aku ingin membagi satu informasi yang barangkali bermanfaat untuk kita seluruhnya sebenarnya tentang burnout ya, atau kelelahan mental ya. Jadi burnout tidak selalu terjadi karena pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu topik itu. Jadi banyak orang menganggap burnout hanya dialami oleh pekerjaan dan memiliki aktivitas padat di kantor. Padahal kelelahan mental ko bisa pula muncul dari berbagai tekanan hidup sehari-hari dan tarikh menumpuk tanpa disadari. Rutinitas nan monoton, tuntutan sosial hingga masalah pribadi dapat menjadi pemicu seseorang merasa lelah secara emosional. Nah, kondisi ko aja membuat seseorang kehilangan semangat meski tidak sedang berada dalam tekanan pekerjaan barek. Nah, dengan salah perangnya, burnout biasanya muncul perlahan ya, terlambat dan sulit dikenali pada awalnya. Seseorang bisa merasa gampang marah, gampang berang ya, sulit fokus, udah tuh capek, lelah, bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal dan sebelumnya disukai. Nah, di era digital serupa kini kalau salah perangnya, tekanan hidup datang pula dari media sosial dan kebiasaan membandingkan diri jauh orang lain. Mencari kehidupan yang tampak sempurna di internet terkadang membuat seseorang merasa tak tinggal dan tidak cukup elok gitu loh ya. Nah, dilansir dari World Health Organization, burnout merupakan kondisi dan berkaitan jauh stres kronis dan tidak berhasil dikelola secara baik. Meski acok dikaitkan job pekerjaan, tekanan emosional dari berbagai aspek kehidupan dapat pula mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Selain itu, kurangnya waktu istirahat membuat tubuh dan pikiran tidak memiliki kesempatan untuk pulih secara baik. Banyak orang tetap memaksakan diri terlalu aktif meski sebenarnya Allah merasa lelah secara mental ya. Nah, dun sana pandangnya, kondisi burnout ko juga tidak selalu nampak dari luar karena seseorang masih bisa nampak baik-baik saja. Namun di dalam dirinya ada rasa kosong dan kehilangan energi dan taruh berlangsung setiap hari. Nah, karena itu dun sana pandangnya, paraldu kiranya bagi setiap orang untuk mulai mengenali batih kemampuan diri seorang ya. Kemudian memberikan waktu untuk beristirahat, mengurangi tekanan tidak perlu dan menjaga pola hidup sehat dapat membantu mencegah burnout menjadi lebih parah. Pada akhirnya, kesehatan mental samo perlunya juga kesehatan fisik dan sebenarnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, burnout menjadi pengek baso manusia perlu juo istirahat agar bisa menjalani hidup ya jo lebih seimbang balik begitu sebenarnya ya. Yalah, dun sana pandang informasi ko bisa dun sana baca balik secara tuntas di laman rri.co.id.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Loh, Nak, kenapa kamu menangis?
3: Saya dibully, Mak.
2: Bully? Apa itu bully?
3: Dikata-katai, Mak.
2: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
3: Hah? Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
3: Ini loh, Mak.
4: anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

Dun Sana Pendanga, pemerintah negari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, mulai menyediakan balik ruang pembinaan budaya melalui program Negari Kreatif HUB dan digagas pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun pembinaan budaya yang nan diangke, yakni melestarikan silek Pangian sebagai wadah pembinaan generasi muda. Wali Negari Pangian Hijrah Adi Sukrial kepada RRI Padang mengatakan, silek Pangian menjadi salah satu aktivitas nan mulai dijalankan secara rutin untuk memperkuat nilai budaya di tengah masyarakat. Kegiatan di muka sui menjadi ruang baraja sekaligus menjaga warisan seni bela diri tradisional Minangkabau.

menurut Hijrah, saat kini generasi muda Nagari Pangian adalah latihan pulau dan dilaksanakan dua kali dalam sepakan, yakni setiap hari Rabu dan Sabtu. Bahkan dalam hal nanko, keterlibatan pemerintah Nagari tidak hanya sebatas penyedia fasilitas, akan tetapi hadir pulau langsung dalam kegiatan untuk memberikan motivasi kepada generasi muda di Pangian agar lebih dake jo budaya daerah.

Dun sana pandangar, pemerintah Kabupaten Darmasraya mengajak masyarakat khususnya petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program bantuan yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS. Program itu ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan sawit masyarakat. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, bantuan dari BPDPKS menjadi kabar baik bagi petani dan memiliki kebun sawit indah lai produktif dan membutuhkan permajaan supaya hasil produksi dapat meningkat balik. Menurut Anissa, BPDPKS saat kini membuka dukungan dalam bentuk program replanting atau permajaan kebun kelapa sawit. Program itu diperuntukkan bagi petani dan tanaman sawitnya telah mengalami penurunan produktivitas dan memerlukan pembaruan. Selain permajaan, pemerintah memberikan pula perhatian kepada petani dan ingin meningkatkan kualitas dan hasil produksi kebun sawitnya. Bantuan itu meliputi pupuk, peralatan pendukung kegiatan perkebunan, hingga kendaraan operasional untuk mendukung aktivitas kelompok tani.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Kompas RRI Padang.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Baskop Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Once upon a time.
3: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
4: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sanak pendengar, tim ekspedisi Rupiah Berdaulat berisikan personil TNI Angkatan Laut Koda Eral Duo Padang dan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Allah Batola menggunakan kapal Parang Republik Indonesia KRI Kurau 856K Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tadi pagi, misi kemanusiaan dan ekonomi ko dijadwalkan berlangsung selama 7 hari ke Muko. Jo fokus utama pelayanan mendistribusikan piti rupiah lai edar kampe pulau Taluar di wilayah Mentawai, Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, Sarato, Pagai Selatan. Usai melapeh kru ekspedisi Rupiah Berdaulat tadi pagi, Gubernur Sumatera Barat Mahildi mengatakan kegiatan itu merupakan wujud nyata penjagaan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di daerah Tatingga, Tadepan, dan Talua. Menurutnya, rupiah merupakan salah satu alat tukar nan sah di Indonesia dan harus sampai ke tangan masyarakat hingga ke pelosok Sumatera Barat. Sementara itu, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, mengatakan ekspedisi rupiah Berdaulat tahun 2026 secara nasional dilaksanakan sebanyak 9 balik kali di kantor pusat Bank Indonesia. Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat Kaliko merupakan ekspedisi rutan ke-6 dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran ko.

Dan sana pandangan, pasca insiden dugaan peluru nyasar nan terjadi di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang, Kepatang, kondisi kedua korban saat ini dilaporkan mulai membaik. Kedua korban yakni seorang warga sipil laki-laki dan mengalami luka di tangan serta seorang mahasiswi UNP nan terluka di bagian bahu, sehingga siang ko masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rekso Diwiryo atau Rumah Sakit Tentara Padang, sebagaimana diungkapkan korban Kapendam 2 Balai Tunggang Bonjol Kolonel. Maksud kami, sebagaimana diungkapkan Kapendam 20 Tuanku Bonjol Kolonel Kaf Taufik ketika informasi RRI di Padang pagi tadi. Pihak medis dilaporkan telah melakukan tindakan operasi pengangkatan proyektil peluru dan sempat tertinggal di kaki mahasiswi pada Selasa malam, dan saat kini kedua pasien berada dalam fase pemulihan dan dipantau ketat dek tim dokter.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kabupaten Deli Padang, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Baik, di Nusantara Tengah, selamat sore dan terima kasih Nusantara masih tetap bersama kami hingga saat ini jam 6.08 mini waktu Indonesia Barat dan kini kita di segmen request atau memilih lagu-lagu dangdut. Nah, kami siapkan untuk dosa pilih di petang hari nanko ya. Seru biasa Nusantara, dua line telepon kami sediakan Nusantara 812-4-1-4 108-66-092-0 ya. Jadilah nampaknya lah adonan kawagabuang ya. Kita buka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita dia.
0: Bagoyang deh.
1: Bagoyang.
0: Lai tolok bagoyang dah apa hari riponeh kau eh?
1: Oi, kalau nak bagoyang nak dalam tuan dari penih dah mak.
0: Yo benar eh.
1: Lai sedang elo kalau tamu je lah gudang tu. Ini ah.
0: Yo. Agak putih tunggal bagoyang jo ya.
1: Bagoyang jo nya pole paronila.
0: Paronila satu eh.
1: Yo, bagoyang panjang ya deh.
0: Iya. Aku tak tagak nama tak nama kau mah.
1: Ya, kalau nak jangan tahu tak tagak. Tapi lo dia mah.
0: Ndak lama garik deh.
1: Ndak lama garik dia tu. Balik ke
0: bagoyang ke kita. Iya, tu tagak dan tak kalau tu polo. Oh tu off road lo ah.
1: Tua.
0: Iyalah.
1: Sabuk lagi kak cik-cik lah.
0: Eh, alun masabuk tadi lah ya.
1: Oh lah.
0: Iyalah kalau itu untuk seluruhnya.
1: Nenjantan tu sabuk mak.
0: Masabari. Masabuk sado di.
1: Dia sabuk lah kak sado.
0: Tua. Dia nak tadonga pulu dengan lain.
1: Ayo ya.
0: Pertama, berkali-kali dari selfie mak. Sudah tu jual beli dari Rasmi KDI mantul. Mantul ku ala ku. Mantap betul
1: tah. Mantap betul tu mah.
0: Dari Maureen Olivia. Sudah tu anugerah cinta dari Iqbal. Sudah tu lagi cantik ya dari Siti Badriah. Sudah tu jerah dari Rumah Irama. Ada menunggu dari Via Valen, sapu tangan merah dari Yus Yunus. Kemudian terakhir ada kakak main salah dari Vita Elvia.
1: Sapu tangan sirah aja lah.
0: Sapu tangan sirah deh.
1: Sapu tangan sirah aja lah.
0: Oh deh, ibu nasi sirah sapu tangan deh.
1: Ada pe nasi sirah.
0: Iyalah.
1: Sirah aku mah juang.
0: Kok di lambai-lambai ya? Waktu orang korban rupanya kajar ada jauhi. Iyalah, siapa nak kau salam ibu putra?
1: Salamlah untuknya Pak Nur Tanjuang.
0: Yo.
1: Tu untuknya Pak Roni Caniago, Pak Oyon Tapai. Pak Oyon Tapai. Pak Oyon Tapai.
0: Eko, ya tukar nama Pak Oyon kau.
1: Maaf Pak Oyon.
0: Lala.
1: Nah, kalau lah minta maaf kan tu dimaafkan.
0: Oh, yo. Nyo kalau lala maaf tu harus dimaafkan tu mah. Nyo kan, nyo tak sengaja deh.
1: Tak sengaja deh Pak.
0: Atuh.
1: Kau dah bawa ke kan?
0: Lah, dah bawa tu singkek lah.
1: Ayo,
0: itu lah. Yalah.
1: Kemen gas
0: ini. Gas ini, ya.
1: Untuk Pak Oyon Tanjung. Untuk Diana, untuk Budak Bujang Terusan.
0: Yo.
1: Ajo Piala.
0: Ajo Piala.
1: Untuk Pak Bujang Pak Ibu. Untuknya Ibu Zur, Mak Yo.
0: Yup, Bu Zur.
1: Bu Zur di mana, Mak?
0: Bu Zur.
1: Gunung Pengilun.
0: Di Gunung Pengilun, ya.
1: Di Gunung Pengilun, ya.
0: Benar.
1: Salam untuk Bu Zur, Cik, ya. Untuk Mbak Yul, untuk Sasado, ya, Mak?
0: Untuk Sasado, ya.
1: Nak lebih, Pak, di Suri Sambungnya Pak Nur Tanjung, Pak.
0: Pak Nur, apa Pak Yon tadi?
1: Apa-apa Yon, ya, di Yon. Masih kembang lagi, ya.
0: Ya, di.
1: Untuk Moti, salam baik batu, guys.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan tak kau bahas sihat dan dimudahkan rezeki, Mak, ya.
0: Amin.
1: Anak spesial ni untuk Emak.
0: Ya mak lunak langsung di jom.
1: Awak kalau di Emak ke Emak ina dulu.
0: Ya mak lunak gigi pada lidah deh.
1: Sapu tangan sirah ya Emak ya.
0: Sapu tangan sirah jadi.
1: Yelah, terima kasih banyak Mak.
0: Sama putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah selamat patang. Tu putra kelok 9 ni nak lah maga buang Kita coba ke nomor nan celai ya. Banyak kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, dari mana kok Pak?
2: Aku dari Batu Sangka, Ma Bang.
0: Oh, Batu Sangka dari mana Pak?
2: Dari Uda Hendra.
0: Uda Hendra, oh.
2: Yang biasa stay di Cilacap. Ini sedang berada di kampung.
0: Oh, yang biasa di Cilacap kok ya? Ah, ya, ya, yo. Ya. Kini sedang di kampung. Di mana? Sangkanya kata lah kak.
2: Di Sungaiang.
0: Sungaiang, oke. Uda Hendra di Sungaiang ya.
2: Dia lah tahu dah aja.
0: Hah?
2: Abang lah tahu aja Sungaiang dah.
0: Namonyo lah terkenal pernah kuah. Cuman baik kasih tulung pernah boleh.
2: Nah, ya kuah wah posisi kampungnya di Tanjung Sungaiang. Dake Batu Angke-Angke itu mungkin kenal lah juga objek wisata Batu Angke-Angke.
0: Iya, iya baga cekmu tadi kalau Batu Angke-Angke, Nagari Sungaiang itulah terkenal banget tuh. Ha, lah sampai kita lagi ngomong. Cuman yo lembar
2: selain Pagaruyung.
0: Iya, sampai Ruyung. Cuma lembar kesempatan kasih nang lain. Mudah-mudahan di lain waktu buat tibur Sungaiang tuh.
2: Main lah ke Batu Sangka.
0: Masyaallah, Lendra ya. Mudah-mudahan ada.
2: Kau jawab Bang Siako.
0: Kau jawab
2: Abang Tito ya.
0: Oh enggak, Tito di sebelah. Kau jawab
2: Bang Tito, Bang Tito di Pro 1.
0: Di Pro 1. Kalau kau perompek kau. Matanya mau cek dulu.
2: Bang Ari ya.
0: Oh enggak, Ari, Ari malam ya kau. Kau jawab Aditya kau.
2: Oh Aditya.
0: Iya.
2: Penyair baru.
0: Oh penyair ya, baru, baru mau cekok.
2: Oh penyiar, penyiar. Sorry.
0: Iya penyiar baru, baru mau cekok.
2: Iya.
0: Iyalah.
2: Apa pertanyaannya, Bang?
0: Enggak, lagunya apa yang pilih ya? Apa kan milih lagu gini? Ya.
2: Oh, lagunya dari Roma Irama aja lah.
0: Roma Irama, ya? Jerah, betul.
2: Kapok.
0: Iya, kalau bahasa apa kapok. Kalau bahasa jerah, kalau bahasa awak, enggak tak kau lagi gitu. Iyalah, Dendra. Sianam ke Dendra Salamiko.
2: Sebentar bang, bertanya aja bang. Awak kan beberapa hari kok mencari Pro 1 di Sangkar ada bahasa-bahasa provinsinya bang.
0: Melalui radio yang biasa ya?
2: Ya melalui radio biasa FM doang.
0: FM ya, baiklah, bekombo, coba sampaikan ke tim teknik kami di.
2: Nah, ayo.
0: Nah, kalau kini kok
2: udah... kalau orang-orang yang tinggal di daerah Simabua tuh Sangkar dan lainnya tetap menggunakan Pro 1 kok di
0: sampai ya.
2: Awak di Sungaiang enggak dapat Pro 1 Padang lo.
0: Oh kini-kini kok ya dulu lah eh.
2: Patang kok baru tiba lah itu menghilang yo.
0: Oh menghilang ya. Iyalah. Beko mau coba komunikasikan juga kawan teknik ya.
2: Iya.
0: Jadi Indra, udah Indra kok mendengar kalau kini perompet kok melalui digital kok.
2: Yo biasa lah di Cilacap mendengarkan lewat digital. Aku nggak tiba di kampung di Tanjung Sayang pakai LRI digital lah.
0: Iya. Memang dunia lah digital kini mana.
2: Serba digital kini mana.
0: TV
2: aja lah digital. Gitu.
0: Iya balik.
2: Jadi lah TV digital berhasil ya apa yang gini kan.
0: Iya, memang alam tuh lah alam digital kini. Cuman kita cuman suan enak masuk ke digital tuh nah. Yalah Dendra.
2: Kalau awak menangkan radio melalui FM kan kurang berhasil ya kan? Agak-agak kurang itulah. Coba kalau di melalui digital kan berhasil banget.
0: Oh, berhasil. Iya. Yalah Dendra.
2: Kalau untuk nan baru saja turun siapa namanya Bang?
0: Putra Kelok 9.
2: Putra Kelok 9 bantunya orang pakai kumbu atau ya?
0: Oi, batu benar tuh. Nama Kelok 9 ni pakai kumbu letak eh.
2: Bahasanya bona-bona gitu kan.
0: Iya, hanya mirip Yusangko, enak.
2: Kamu bahasanya Yusangka, nah.
0: Iya tuh. Nak
2: ke bonde, kan. Bonde, ya kan.
0: Nak ke bonde. Iya lah, ada Indra, sialai salamnya.
2: Itu salam tuh Ajo Piala, ya.
0: Ajo Piala.
2: Ya, itu untuk Mbak Yul. Untuk Bundo, untuk Uncle Gezi
0: Yo,
2: tu tua yang ada di Solo. Untuk dan ada di Mentawai itu kalau lagi mendangangkan perampe.
0: Yo.
2: Untuk Pak Buyuang.
0: Pak Buyuang Tapai.
2: Yo Buyuang Tapai.
0: Aha.
2: Itu untuk kasadonyo lah yang mendangangkan perampe. Bila perampe mengudara di Bansangka bang?
0: Itu kayaknya butuh waktu jawaban nanti mah.
2: Ayo bangunlah stasiun rel ini Bangka Bang.
0: Itu tuh ndak ada putih lo udah bangun jauh ada buat tanya lah ke teh lo.
2: Bang tanya lah ke ya, teknisi
0: kalau, itu. Kalau wak kok pula. Ikulah kok.
2: Masuk kalah deh Pro 1.
0: Nyoba udah beda mah, beda-beda segmen. Oke, okay, Dendra.
2: Yo, Sarito, yo salam untuk kesadonya untuk Abang Aditya. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Ya, terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Dahendra di Sungayang, dosa pernah nggak ya? Di Sungayang, dekat bantu kangke, kalau pernah sudah nggak enak. Yalah di belakang Dahendra kita kan nomor kuenya. Ya masih di 0896-0924 rupanya nama gabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam goyang dandut.
0: Iya bagoyang.
3: Orang Bandung.
0: Bagoyang kita mak mah.
3: Bagoyang kita orang Bandung.
0: Hei, mak mah tua tu nak mau mah bagoyang jaran Bandung.
3: Pasti lagi karena kita digital.
0: Digital ya.
3: Nanti center karena kan tu dia kalau pancing aja dalam berjuruduk semua tua lah.
0: Tua. Kok kacau orang ini orang kini tumben kok mama mak mah masuk matahari?
3: Ya karena dalam suasana dia ada.
0: Oh gitu baru di situ iya ya. Ada.
3: Dia jawab ni lah bukan di kau di rumah nan banyak.
0: Banyak ya. Okay.
3: Nan terkait aneh macam nak satria ni macam.
0: Iyo betul.
3: Alah lagu nanti tinggal lah bandar.
0: Nanti tinggal lah berkali-kali. Sudah tu berkali-kali dari Selviama. Sudah tu jual beli dari Rasmi KDI. Sudah tu ada
3: jual beli.
0: Jual beli. Jual beli ya.
3: Jual beli tu. Jual
0: kan tua.
3: Itulah.
0: Ayo jual beli ya. Mudah-mudahan untuk yang sedang menggalih kok.
3: Salam untuk kru perampe sarwe baru wakil di Ramando sarwe dan.
0: Jadi Mak Umah, makasih.
3: Ya. Terasa untuk 9 dari ya.
0: Kilo 9 ya.
3: Nggak kalah deh Wak.
0: Apa tuh?
3: Dewa kalau sampai perampe meninjau.
0: Ala.
3: Sembilan kok lah.
0: Ya sembilan ya. Awak sampai perampe. Ya,
3: sampai kita lawan, kita juga kawan deh. Kawan-kawannya.
0: Ya, kau jangan balik lah malam tu. Tidak macam.
3: Kerendah kan telefon lagi kemarin.
0: Iya.
3: Yo, telefon kau kan itu guna ni dia. Kadang-kadang awak tu ko salah dengan si, tu ko alam tu ko si nak balik kan.
0: Tuah, ni harus. Kalau bahasa kini ya. Iya, kalau bahasa kini mah diklarifikasi nak.
3: Dandut, aduh kita kisah tu kan.
0: Iya benar.
3: Amin, apa lagi minang aja benar di sini mau pulang lah, tak kurang dalam tahu lah.
0: Iya.
3: Ada pejambaran dua lah. Nah, betul dia je lagu kau pejambaran dua. Dia nak berandu orang. Dia lah lagu itu. Kalau ada kau main komen dua. Seperti kau berandu. Harle kan?
0: Iya.
3: Betul lah kue yang nyata nak berandu ya?
0: Iya, mana?
3: Itu lah kue yang berandu.
0: Halo, Maitam. Selamat malam, Maitam.
3: Dalam
0: dari Murimari Sungayang
3: tu
0: aja. Sungayang, baru kita tu, baru bergabung nampak di perempek.
3: Ayo melalui di dekat yang sudah aku di Terawonyo, bawa kata caru. Kalau lawe he, dia dua enam menambah wal, kau dapat.
0: Amin.
3: Jadi kalau sendiri, dia bisa sendiri kan di Jepang saja, di Hongkong saja,
0: di
3: Asia.
0: Di bulan tak bisa dah.
3: Di bulan bisa, yo.
0: Ada sinyalnya. Ada yang
3: kadang biaya kan.
0: Iya kadang biaya.
3: Ya tia.
0: Jadi kita.
3: Nang nala batu tadi nang kalau sore kau dapat salam dari saya tia berapa waktu nang nak berada tia.
0: Yup, kita.
3: Salam berjauh ya tu dia.
0: Kau
3: sangat sembilan.
0: Aktua. Tunggu.
3: Ya jawab tia kampe kalau tadi pun menjawabnya. Terima kasih Wando.
0: Yo mama.
3: Salam tu. Jangan buat dia Ardi ya.
0: Hendra.
3: Hendra.
0: Ya, betul.
3: Kalau di Taponeli itu Hendrik jadi malai.
0: Ah, oh gitu ya.
3: Oh. Kalau Taponeli itu Hendra keluarga tadi Sungayang ya.
0: Mm-hmm, Sungayang.
3: Kalau tapi yang Sungayang itu ada si dia nih cek gigi ya itu mas.
0: Oh iya.
3: Aduan gay, kita gue ya, ada bayar ya.
0: Ada bayar leh.
3: Ada kesana belakang ya.
0: Ayo jadi mitam.
3: Nah, terima kasih Mando.
0: Yo Mama.
3: Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maitam si kumbang Mama Hambo. Nah ada di Sungai Sarik Piaman ni lah. Pak apa? Di Sungai Sarik sedalah semua lahir ya. Iyalah mudah-mudahan lahir sehat saja dan bisa mendengar perompet secara baik ya. Iyalah kalau begitu kita dengarkanlah lagu ku dulu karena lah 30 teleponan buat terima sana. Lah 30 lah lagunan tersedio. Kita jedah lah telepon guru. Nah, kita ke sapu tangan sirah kecek. Sapu tadi kuah putra kelas 9. Nah, atau sapu tangan merah dari Yusinus, kemudian jera dari Roma Irama dan jual beli dari Rasmi KDI. Jera untuk Hendra dan jual beli untuk Maitam si Kumbang ya. Yalah, jangan kawan sana. Abu Kabali sudah tiga lagu tetap di Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: wah. Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
2: Kris?
0: Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tuh do Dian.
0: Atuh?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
3: Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan Suara Perangga kita lanjutkan Dendang-dang di Tropik dari Padang kok. Dan lah masuk ya di 0816-092-0 terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Jo.
1: Bagoyang
0: lah ya Jo. Ha, ya. Tua anang tergak deh Jo untuk menggoyang ini gua.
1: Cuma lah sabuk namo lo.
0: Namo eh. Berkali-kali sudah tu mantul.
1: Mansur.
0: Judulnya.
1: Allah. Kalau gusti petugas dia.
0: Ya di Jo.
1: Ibu Yul, Bu Linta.
0: Bu Yul, Pak Yul ya.
1: Mak Yul ya. Kalau dah buat sebuah sekokal pakai Ibu Yul.
0: Oh iyalah. Aca sebuah Jo.
1: Oh rakyatnya mah.
0: Oh.
1: Baik kalau simpan pagi.
0: Oh
1: ni cenago.
0: Pak Roni.
1: Yo. Pak Buya Tapai. Ujang Paibo.
0: Yo.
1: Ujang Paminan. Mama Bijua. Ulan.
0: Atua.
1: Diana. Apa Nur. Ibu Nur. Yo. Ibu Eli. Ajo Tommy Rasa Bandang di Pagai. Ada masuk ada dia waktu.
0: Iya tu lah, aku masuk lah mama.
1: Kalau lah tapi baca kau jual mano je le.
0: Baca dibungkus lah jauh.
1: Iya
0: baca bungkus lah jauh.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah jawab ya lah, selamat datang. Dan di belakang Ajo kita cuba terima di nomor sebelah. Ya 812-1 kita bagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Iyo bagoyang kita. Apa kabar di dai?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Diza.
0: Alhamdulillah sehat pula. Ala gula di dai ni ko.
2: Apa yang tinggal?
0: Nanti enggak berkali-kali. Sudah tu anugerah cinta. Lagi cantik.
2: Lagi terus, cantik.
0: Lagi cantik itu.
2: Emang cantik.
0: Itu.
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Emang boleh seperti itu.
0: Boleh lah, kenapa tidak? Terus salamnya.
2: Yang pertama semangat di semangat bang desa selalu panjang juga yang tetap semangat untuk selama lamanya.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Dari siapa tadi Pak Jepiala ya?
0: Jepiala.
2: Ada Pak Jotomi, ada Mbak Yul, ada Pak Nur Bu Nur, ada Raja di semua semuanya mainnya. Ada dari siapa dengar?
0: Ya.
2: Cale.
0: Cale.
2: Untuk Pai di Kumis, Pak Yang Tapai, mana juga, untuk semuanya aja.
0: Untuk semuanya aja ya.
2: Terima kasih Bang Adit. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana ya di Tunggul Hitam. Oke. Okay. Ambo Cale bakal tur di. Nama dia 47 ah. Lagu nampaknya bisa menerima surang tapi tidak bisa salami dan minta lagu aja lodi. Aku pernah potong lagu beko. Kan begitu. Yalah di 08166. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Mbak Yul. Wakatuh tahu ujung Mbak Yul lah.
3: Enggak apa dong. Enggak usah salam juga yang lah masuk tadi sadonya.
0: Jadi, lagu di Mbak Yul gini.
3: Pilihan saya
0: lah
3: ada
0: Aute. Pilihan nak cecek wakatu nak. P8 tambah.
3: Teko pada tak putar loh.
0: Iya, P8
3: tambah. Salam untuk yang ala masuk tadi sabenya untuk Utih, semoga saya selalu panjang umur murah rezeki.
0: Amin, amin.
3: Sana ambu yang di rumah tu.
0: Jadi ya Mak Yul, makasih banyak Mak Yul.
3: Yuk, sama-sama Utih.
0: Iya Mak Yul.
3: Lagunya tu Utih.
0: Lagunya Kakak Main Salah.
3: Yang boleh.
0: Kita makasih hati. Yo Mbak Yul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul ya di Lubuk Lintah. Yalah, dosa berangga. Saya riang jo tiga lagu ko. Ada Mantul untuk Aja Piala, kemudian lagi Cantik untuk Diana dan terakhir ada Kakak Main Salah untuk Mbak Yul. Ambo sudahi dulu dendang dangdut perempuan Padang ko untuk petang harinan ko. Terima kasih banyak dan maaf bagi yang ada sempat berterima. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa basuh bersama balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dun sa nabandanga. Raminyo perbincangan warganet sa tentang kemunculan pesawat asing nan nampak berputar di langit Kota Padang mendapat penjelasan resmi dari pihak Bandara Internasional Minangkabau. Angkasa Pura Indonesia mengungkapkan pesawat itu merupakan pesawat militer Amerika Serikat jenis Lockheed C-130T Hercules dan melakukan uji tabang pasca perbaikan. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Minangkabau BIM Feni Lindriani kepada RRI pagi tadi di Padang mengungkapkan pesawat dan membawa 50 personil militer itu mendarat di BIM pada 25 Mei 2026 sesudah mengalami gangguan teknis pada mesin nomor 3 ketika melakukan penerbangan dari Singapura menuju pangkalan militer Diego Garcia di Maladewa. Feni menjelaskan, selama berada di BIM, pesawat menjalani proses perbaikan dan berlangsung selama kesapakan. Tim teknis mendatangkan suku cadang khusus dari luar negeri untuk menggantikan komponen dan mengalami kerusakan.

Setelah proses penggantian komponen selesai, pesawat menjalani uji tabang atau test flight pada Senin lalu. Uji tabang berlangsung sekitar 1 jam di atas perairan barat Kota Padang. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sistem pesawat berfungsi normal balik dan layak untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya.

0: Dun sanak pandangah, Jemaah Haji Debarkasi Padang diminta tidak mengabaikan proses pemulihan kesehatan pasca perjalanan panjang dari Tanah Suci. Selain kelelahan fisik, perubahan jam biologis dan jet lag menjadi faktor nan perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan aktivitas sehari-hari. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Dr. Mawari Edi menjelaskan, kondisi kebugaran setiap jemaah haji berbeda-beda. Ada jemaah nan capek pulih setelah kelelahan. Tetapi ada pulau nan membutuhkan waktu lebih lama. Jauh kondisi di muka suik, setiap jemaah haji diminta mengenali kondisi kesehatannya masing-masing. Beliau mengingatkan jemaah haji perlu mewaspadai tanda-tanda tubuh nan alun pulih, serupa mudah lita, muncul rasa tidak nyaman pada bagian tubuh tertentu, hingga menurunnya kemampuan menjalankan aktivitas harian. Apabila mengalami keluhan itu, jemaah disarankan segera berkonsultasi jauh tenaga kesehatan untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Selain itu, Dr. Mawari Edi mengungkapkan tantangan dan acok dialami jemaah setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci adalah jet lag atau gangguan akibat perbedaan waktu. Untuk membantu tubuh beradaptasi balik je waktu Indonesia bagian barat dan lebih capek sampai jam dibanding Arab Saudi, jemaah dianjurkan memanfaatkan waktu selama penerbangan untuk beristirahat atau lalu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Riba dan Zora Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanak Parenga. Sesudah 2 jam tadi gitu di Dendang Dangdut Pram PRI Padang, tentunya jual sajian lagu-lagu dangdut pilihan ya, dan juga request lagu-lagu dangdut terus sana ya. Nah, kini kita berbalik ke rangkaian hiburan sore di sana atau hiburan petang di sana. Tentunya berupa lagu, masih berupa lagu pop Minang ya, sampai beko ke sekitar jam 6 atau jam 6 Sanjo ke Indonesia Barat ya, sebelum kita bergabung ke Pro 1 dari Padang ya. Walau dun sana apa dengar lah dibuka wali rangkaian lagu pop Minang ko de Fadi Tursdila berjudul Sesalan Tibo de Ulah Luko. Dan berikutnya kita beralih ke lagu dari Fatwa Saputra, Cameh Luko Dua Kali ya. Aha. Jadilah di tengah perangnya, selama patang aja seluruhnya, dan semoga saja kehadiran Pram PRI Padang di tengah istirahat dan sana patang hari nanko bisa membalikkan suasana hati dan sana ya, sesudah bekerja.

0: banyak ditemukan di kutub selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Minangkabau bisa bermakna kebudayaan sekaligus geografis dengan bentang wilayah yang lebih luas. Bentangan wilayah kebudayaan Minangkabau itu dikenal dengan alam Minangkabau. Sebagian besar wilayah alam Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat. Alam Minangkabau terdiri dari wilayah inti dan wilayah rantau. Wilayah inti terletak di pedalaman yang dikenal dengan dare, dan wilayah rantau terletak di pesisir pantai yang dikenal dengan pasisir. Wilayah inti terdiri dari tiga luhar, yaitu luhar tanah datar terletak di antara dataran tinggi Gunung Merapi, Gunung Tandike, dan Gunung Singgalang. Luhak agam terletak di lembah dataran tinggi Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Serta luhak 50 koto terletak di lembah dataran tinggi Gunung Sago. Wilayah inti ini sering disebut dengan luhak nantigo. Sementara daerah rantau merupakan wilayah yang umumnya terletak di daerah pesisir pantai barat. Sebagaimana suku bangsa lainnya di Nusantara yang memiliki rumah adat sebagai identitas yang biasanya mencerminkan kearifan lokal geografis dan sosial masyarakatnya, Minangkabau juga mempunyai rumah adat yang biasa disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang di wilayah Dare dikenal dengan nama rumah bagonjong karena atapnya yang menjulang ke langit seperti tanduk kerbau. Sementara rumah gadang di wilayah rantau disebut dengan rumah gadang kacang pedati karena atapnya berbentuk atap pedati, sebuah alat transportasi masa lalu yang ditarik oleh kerbau. Perbedaan geografis wilayah Dare Minangkabau yang berada di dataran tinggi dengan wilayah rantau yang membentang di pesisir pantai serta perbedaan sosial masyarakat pesisir Minangkabau kala itu yang sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Aceh menyebabkan perbedaan bentuk rumah gadang kacang padati dengan rumah gadang bagonjong di daerah Dare. Sebagaimana terungkap dalam perbincangan dengan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Undri SS MSI.
1: Monumen kebudayaan itu tidak terlepas dari pengaruh. Nah, kalau di Minangkabau itu ada namanya alam takamuan jadi guru. Seluruh persoalan-persoalan yang ada di daerah kita ini, baik itu di daerah rantau, alam takampan jadi guru merupakan filosofi dasar sebetulnya itu. Termasuklah pengaruhnya di dalam kehidupan monumen kebudayaan itu sendiri. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat, itu satu sebetulnya. Yang kedua adalah, kalau kita lihat dalam perspektif historisnya, rumah gadang kacang padati itu memang betul pengaruh dari Kerajaan Aceh. Aceh itu sangat besar sekali. Kalau kita lihat, pada waktu Sultan Iskandar Muda memerintah, dia juga memberikan kekuasaan, kemudian meminta kepada penguasa di daerah itu, kemudian memberikan ya warna-warna lain terhadap kebudayaan yang ada di daerah, terutama di Pantai Barat Sumatera, termasuk di Kota Padang ini, itu sangat sangat menonjol sekali. Kalau kita lihat, rumah kacang padati, itu pengaruh Aceh sangat besar, baik itu ornamen, kemudian bentuk rumahnya, termasuk atap itu sangat besar sekali. Artinya apa? Ada dua sebetulnya yang menginspirasi dari rumah kacang padati ini. Yang pertama adalah letakkan dasar alam takampan jadi guru sebagai filosofi dasar bagi orang Minangkabau sendiri. Yang kedua ada pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar inilah yang namanya dari apa kerajaan dari Aceh itu sendiri. Kalau kita lihat jauh-jauh ke belakang itu sebetulnya, kalau rumah kacang padati itu sendiri itu mewarnai sebetulnya dalam proses kehidupan masyarakat Kota Padang. Dia juga terinspirasi dari kondisi geografis sebetulnya. Beda dengan apa? Dengan rumah gadang yang ada di Dare. Kalau kita lihat tadi, rumah gadang kacang padati itu menyesuaikan dengan sifat geografis. Alam, laut, embusan laut, ya, udara, itu akan masuk ke dalam rumah gadang sehingga kita lihat rumah gadang padati itu banyak ventilasinya. Konsep geografis itu juga mewarnai dari rumah gadang padati itu sendiri.
0: Di samping karena pengaruh alam dan kuatnya pengaruh Aceh di daerah pesisir pantai barat Sumatera, kehadiran rumah gadang kacang padati juga merupakan suatu adaptasi budaya terhadap pola sosial ekonomi masyarakat Minangkabau yang bermigrasi dari wilayah Dare ke wilayah rantau, dari pola kehidupan agraris di daerah asalnya Luak Nantigo kepada pola kehidupan perdagangan yang berkarakter budaya yang lebih terbuka di wilayah rantau. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang penggiat kebudayaan Minangkabau, Syuh Hendri Datuk Siri Marajo.
1: Jadi sebenarnya secara budaya ini sebetulnya adalah perubahan-perubahan yang adaptif sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Dalam teori kebudayaan itu kan jelas dikatakan, katakanlah wilayah pegunungan itu sebagai sebuah wilayah yang memusat atau wilayah yang menjadi sumber-sumber adat Minangkabau, dan rantau itu adalah wilayah-wilayah sebarannya menjadi wilayah perluasan atau semacam imigrasi bagi masyarakat Minangkabau yang di pegunungan itu adalah agraris, dan dia menyebar ke wilayah rantau yang persoalan-persoalan ekonominya itu beralih ke masalah-masalah dagang. Nah itu makanya rumah Kajang Padati ini di samping dinamakan Kajang Padati, ada juga orang yang menyebutnya rumah Gadang Surambi Aceh. Di penelitian terakhir saya, waktu itu saya dialog dengan almarhum Bagindo Fahmi menamakannya rumah jantan. Lalu apa filosofi dari rumah jantan? Nah filosofi di rumah jantan itu di mana persoalan-persoalan yang terjadi, percepatan-percepatan kehidupan secara perekonomian itu tidak ada batasan antara laki-laki dan. Nah kalau di rumah gadang di Dareh itu kan jelas, rumah gadang itu dihuni oleh para perempuan dan hanya sumando, kemudian laki-laki dalam suku tersebut, sumandonya dari suku lain tentu saja, laki-laki di suku tersebut kalau dia sudah hasil balik itu dia harus tidur di surau, tidak tidur di rumah gadang. Nah sementara di rumah Kajang Padati tidak seperti itu. Di rumah Kajang Padati itu malahan ada bilik sepennya gitu. Bilik sepen itu adalah bilik untuk tamu, untuk dagang, boleh dagang lalu atau siapa saja gitu. Jadi sebenarnya secara kultur ini adalah peralihan dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat yang sangat ekonomis melalui dagang. Nah di dalam dunia perdagangan terjadi percepatan-percepatan kehidupan yang kadangkala dia harus beradaptasi. Artinya kalau dia tidak bertarung dalam dunia yang perekonomian itu, dia bisa menjadi orang-orang yang kalah.
0: Saat ini, rumah gadang Kajang Padati telah semakin berkurang populasinya di daerah pesisir Minangkabau. Hanya tinggal beberapa buah, seperti di Padang yang masih ada di Kota Tangah, Kuranji, dan Pawah. Itupun, sebagian besar sudah dalam kondisi keropos dimakan waktu. Tentunya, sangat dibutuhkan perhatian yang serius dari stakeholder kebudayaan.

lompat dari Padang, Sara Budaya Sumatera Barat. Nah, mulai Nusa Tenggara itu tadi Nusana, sebuah feature budaya berjudul Rumah Gadang Kajang Padati, dan merupakan rumah gadang nan kedua nado di Minangkabau ko, khususnya di rantau pasisir Nusa Tenggara ya, daerah di pesisir pantai Sumatera Barat. Nah, rumah gadangnya rumah gadang Kajang Padati, istilahnya namun itu Sumatera Tenggara ya. Kalau yang di Dare itu disebutnya rumah gadang Bagoncong, dan Selamoko lebih banyak dikenal oleh orang-orang luar ya. Yalah dun sana panangga, informasi tadi mbok kita ke jam 7 balai liwai sampai 13 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan dun sana kita masih ada lebih kurang 10 menit atau 15 menit kemuko di depat Ranaminang siang kini ko ya, sampai jam 6 sanjobe ko lebih kurang. Nah, untuk itu sebenarnya sebelum kita selesai di kebersamaan kita pada perjumpaan hari ini, masih beberapa lagi minang turun sana ya. Berikut ada Hendra Dinata dalam Baralia Hati. Selamat petang dan selamat menikmati.

0: aja. Ku ado cek dari kurir, katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nio dah. Hilang tas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan sana perangai, tidak terasa dengan sana. Alah tiba kita di ujung depat renang-renang siang. Dan renang patang untuk hari ini kok. Dan itu artinya aku harus segera undur diri dari ruangan sana. Karena sudah kau bakal hadir hari-hari di ranah Minang Malang ya. Terima kasih sudah untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekeliruan. Akhirnya ambo haturan pamit dari ruangan sana dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan dan saksikan saat ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkanlah saya membawakan sebuah tausiah yang berjudul Dirikanlah Solat. Solat adalah tiang agama dan ibadah yang paling utama setelah syahadat. Salat bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi merupakan bentuk penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat, seorang muslim mengingat Allah, memohon ampunan, dan menenangkan jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Salat adalah tiang agama. Apabila seseorang menegakkan salat, maka ia menegakkan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya. Para pendengar, dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk menjaga diri dari dosa dan kemungkaran. Salat yang benar akan membuat hati tenang dan menjauhkan dari perbuatan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya salat dalam membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Salat adalah tanda keimanan, dan meninggalkannya berarti mengingkari perintah Allah yang paling mendasar. Selain itu, Rasulullah bersabda, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di tengah malam, salat tahajud. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan salat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita lihat banyak hikmah salat, banyak hikmah dan manfaat salat, baik untuk jiwa maupun raga. Seperti diantaranya, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian membersihkan hati dari dosa dan maksiat, dan menumbuhkan disiplin, waktu, dan kesabaran. Menenteramkan jiwa dan pikiran, kemudian menjadi penolong dalam menghadapi kesulitan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun li'illa 'alal khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Rasulullah sangat menjaga salat. Ketika waktu salat tiba, beliau segera meninggalkan urusan dunia dan menunaikan salat. Beliau bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat." Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang beriman, salat bukan beban, melainkan sumber ketenangan dan kebahagiaan hati. Para pendengar radio yang dirahmati Allah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa salat adalah tiang agama, cahaya bagi hati, dan penolong dalam kehidupan. Janganlah kita meninggalkan salat, karena Salat adalah bukti cinta kita kepada Allah. Mari kita jaga salat 5 waktu, tunaikan dengan khusyuk dan tepat waktu, serta jadikan salat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena hanya dengan mendirikan salat, hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan ketenangan sejati. Demikianlah tausiah kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Di Serap Rangka, pemerintah Kabupaten Darmasraya Sumbar memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan gudang badan urusan logistik. Setelah tim pusat meninjau rencana lokasi beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Darmasraya, Hasto Kuncoro di Pulau Punjo mengatakan pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 1,5 hektar di Jalan Lintas Sumatera Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru sebagai lokasi pembangunan gedung bulog di daerah tersebut. Beralih ke kabar kedua, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar, menilai Palang Merah Indonesia punya peran penting dalam agia pelayanan kemanusiaan di daerah setempat. Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, mengatakan Pasaman Barat punya wilayah yang luasnya serta kondisi geografis beragam, meningkatkan kerawanan bencana cukup tinggi di mana potensi bencana sarupo banjir, longsor, gempa bumi, sampai kebakaran menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Untuk itu, PMK Pasaman Barat mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran PMI dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Selamat hari di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam Nusa Barangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Arinan hadir malam hari ko. Kita akan bersama-sama sampai jam 2 balik malam. Itu hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan kita ada di Pesona Etnis Nusantara. Jadi kita akan berbagi informasi pesona daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan malam ko mereka mau bagi informasi tentang daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut di jam 8 kita akan ikuti program Minang Kreatif pada satu musisi Padang dan akan berbagi informasi, inspirasi dan karyanya untuk malam ko. Itu gitu. Jadi bisa disaksikan YouTube dan ada di radio, ya kan? Oke. Kota Pontianak. Kini akan beralih ke Isa Veronica dulu. Pasti ke Singkawang.

0: daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

pendapat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat bersama dengan dari Orkes Singkawang Sandi Cundai. Judulnya memang Singkawang sih, spesial untuk Selasa Donyo, dan kita akan bagi informasinya kalau bahwa anak maunya kuah cerita tentang Nusa Tenggara Barat bukan sekedar destinasi wisata biasa saja, karena daerah ko ada Pulau Lombok dan Sumbawa di dalamnya yang menyimpan perpaduan alam indah, budaya yang kuat serta keberagaman suku, dan membuat siapapun betah balamo-lamo di sinan. Jadi tidak heran Nusa Penanga kalau NTB ko semakin dikenal dunia dan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan yang ada di Indonesia. Di Nusa Penanga, NTB, Pulau Lombok acok dijuluki sebagai negeri seribu masjid. Jadi NTB ko negeri seribu masjid yang penuh cerita, julukan ko bukan tidak ada alasan. Ribuan masjid tagak di sinan hampir di setiap desa, mencerminkan kuainya nilai religius masyarakat Satampe. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Sasa yang memegang teguh tradisi dan budaya Islam. Tapi kalau betul itu, walaupun betul itu di Sumatera, kehidupan sosial di NTB tetap rukun karena memang masyarakatnya terbuka dalam hal perbedaan. Luar biasa kan? Selain suku Sasa, NTB pun dihuni dari suku Samawa di Sumbawa, serta suku Bima dan Dumpu, dan masing-masing punya adat, bahasa, tradisi yang unik. Dan salah satu tradisi terkenal di Lombok adalah nyongkolan, yaitu arak-arakan pengantin yang memakai pakaian adat lengkap sarato adu iriangan musik tradisional. Tradisi ko masih lestari sampai kini di Nusa Penanga dan acok menarik perhatian wisatawan. Nah, namun pesona kan, pesona etnis dari Nusa Tenggara Barat yang membuat awak jatuh cinta kalau kasinan. Sudah tuh berwisata ke NTB lu lengkap kalau indak mencicipi kuliner khasnya, awak bisa mencoba

santan, saus gurih, bawahan santan, sarto kacang. Dan untuk minuman ada es sarang burung yang segar dan unik. Rasa otentik yo, dari makanan NTB kok menjadi pengalaman tersendiri yang susah untuk aku lupakan. Tigo dulu deh, NTB Negeri Seribu Masaji yang penuh cinta, sudah tuh cerita keberadaan sukunya dan tradisi yang masih tak jauh sampai kini. Sarato memang kuliner NTB yang memang wajib awak cubo. Tapi Wak, dengar dulu deh lagu yang ikut.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya. Matikan peralatan listrik yang tidak dipakai. Cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat bersama dengan dari David Lau featuring TV Vianjani, judulnya Salah Telepon.
1: Apa-apaan ini kalau ngomong jangan sembarangan.
0: Mulai informasi terakhir itu di program Sona Ernie Susantara. Tadi NTB Magiah Anak Mojok menyuguhkan beberapa pesona Negeri Seribu Masjid. Sudah tuh keberapaan sukunya yang masih terjaga sampai kini. Dan terakhir kuliner khas yang wajib dicoba. Tapi selain itu NTB punya bentang alam luar biasa. Dusa Padangga Gunung Rinjani di Lombok itu jadi favorit para pendaki tuh, karena indah dan penuh tantangan. Sementara di Sumbawa, Gunung Tambora dikenal sebagai gunung yang letusannya tergadang dalam sejarah modern. Jadi kalau misalnya Nusa Padangga suka wisata yang santai, ada daerah Gili Trawangan namanya, dan Pantai Senggigi menawarkan pantai cantik yang ilawinya jernih banako, seratus suasana tropis dan menenangkan. Barak rancaknya itu kan Nusa Padangga. Sudah tuh, ada Mandalika, wajah baru pariwisata NTB. Mandalika kok makin populer saja. Lagunya lucu. Saja hadirnya sirkuit MotoGP, kawasan Kobu bukan hanya arena balap tapi menjadi destinasi wisata kelas dunia yang pantainya eksotis serta fasilitasnya modern. Kehadiran Mandalika diharapkan itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata NTB secara berkelanjutan. Di alam yang indah, budaya yang kayu, serta keramahan masyarakat yang membuat NTB itu layak masuk daftar liburan impian untuk senang kesadonya. Dari wisata religi, sudah tuh anak mau nyulek lah, sampai petualangan alam, sadonya bisa awak sobok atau apa tamukan di satu provinsi. Bukan hanya untuk dikunjungi, NTB bisa dikenang puluh.

0: zaman dahulu kala di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sekarang, berdiri sebuah gunung berapi namanya Gunung Tinjau. Gunung ini memiliki kawah yang luas di puncaknya. Sekali-sekali akan mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Tinjau sangat bermanfaat menyuburkan lahan sawah dan ladang. Karena itu, kehidupan penduduk di sekitar Gunung Tinjau menjadi makmur. Hasil pertanian melimpah, ternak pun berkembang biak. Setiap panen tiba, penduduk bersuka cita. Mereka merayakannya dengan acara-acara kesenian, menari, dan berpantun sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Suatu ketika, saat penduduk menyambut pesta panen, Nagari mengadakan lomba ketangkasan bersilat. Para pendekar menyambutnya antusias.
1: Akhirnya, Uda Gian akan berhadapan dengan Uda Malintang setelah menyingkirkan satu demi satu lawan-lawannya. Kalian berdua tidak terkalahkan. Luar biasa.
2: Sebenarnya Ambo segan melawan Uda Malintang, Sani, calon kakak ipar. Tapi harus bagaimana lagi? Ditakdirkan berhadapan dengannya. Oh ya, Sani, kamu berpihak pada siapa?
1: Tentu kakak Ambo lah, Uda Girang.
2: Aku kan kekasih kamu, Sani. Siapa ya yang akan menjadi pendukungku ya?
1: Baiklah, aku juga mendukungmu. Jangan kecil hati begitu.
3: Ayo Giran, kita masuk ke kelangkang lagi.
2: Iya udah. Mari kita ke sana.
0: Adu ketangkasan bersilat antara Giran dan Malintang sangat seru. Penonton bersorak-sorai gembira dan bertepuk tangan memberi semangat. Sepertinya keduanya sama-sama kuat. Suatu saat, ketika Giran terdesak dan tidak dapat lagi menghindari serangan keras dari Malintang, Giran pun menangkis dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, Malintang terpekik kesakitan. Penonton kaget. Suasana tiba-tiba menjadi heboh. Kaki Malintang terluka dan membuat Malintang tidak dapat berdiri dengan kedua kakinya lagi.
4: Aduh, kakiku terasa patah.
5: Kurang wajar, Waang Malintang. Waang melukai kaki Den.
2: Onde, maaf Uda Malintang. Ambo tidak bermaksud begitu. Ambo hanya menangkis serangan Uda. Ambo terdesak. Sini Ambo bantu bangun.
5: Tidak bisa. Kaki Den patah. Kurang aja Waang Giran. Sengaja mencelakai Waang Den.
2: Nih, maaf Uda. Ambo tidak bermaksud mencelakai Uda. Percayalah.
5: Awas Waang ya. Waanglah membuat Den tidak bisa taga.
0: Sejak saat itu, Malintang sangat dendam pada Giran dan membencinya. Malang sekijuk mato, kaki Giran menjadi cacat dan jalannya menjadi pincang. Sementara itu, hubungan Sani dan Giran tetap berlanjut. Untuk itu, Datuk Malin Batang dan keluarganya mendatangi Bujang Sambilan ke rumahnya, menyampaikan niat menikahkan Giran dan Sani, adik Bujang Sambilan.
6: Terima kasih kalian sudah berkumpul semuanya, Bujang Sambilan. Ada yang hendak Mamak bicarakan dengan kalian. Ini untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan kita. Ya, Mamak ingin menikahkan Giran dengan Sani.
7: Itu bagus, Mak Datua. Kami gembira mendengarkannya.
8: Tidak. Aku tidak setuju Sani menikah dengan Giran. Giran bukanlah pasangan yang pantas untuk Sani.
6: Anakku Malintang, kenapa kau berkata seperti itu? Pernahkah perilaku Giran membuatmu tersinggung?
8: Tidak tersinggung lagi, Mak Datuk.
5: Tapi anak Mak Datuk telah mempermalukan diriku di gelanggang silat tempo hari dan telah berbuat kurang ajar sampai sekarang meninggalkan bekas pada kakiku ini.
6: Malintang, dalam adu ketangkasan, ya, kalah menang itu ya soal biasa.
8: Tapi anak Mak Datuk telah membuat kakiku cacat seumur hidup.
6: Risiko.
8: Mak Datuk,
5: sebagai penghulu dan mamak di negari tidak bisa adil menegakkan banang basah membela anak kandung sendiri.
1: Sebuah rumah gadang berukiran indah, beratap bagonjong lima, tampak berdiri kokoh. Di halamannya yang luas, berderet rangkiang. Rumah gadang itu berpagar tanaman hidup puding warna-warni. Semua itu mencerminkan bahwa pemiliknya adalah orang Minangkabau yang berada. Tapi pemiliknya sudah lama wafat. Sekarang rumah gadang ini dihuni oleh 10 bersaudara, seorang perempuan dan 9 laki-laki yang dikenal dengan Bujang Sambilan. Bujang Sambilanlah yang membesarkan adik perempuan satu-satunya itu. Tapi kini, Bujang Sambilan pula yang ingin menghancurkan kebahagiaan adiknya. Sani, nama adiknya, tegak termangu di sebuah jendela rumah gadang yang berukir indah itu.

0: hati Bujang Sembilan memutus hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua yang telah menyayangi selama ini. Seperti orang tua kandung menyayangi anak-anaknya, Mak Datua dan Ete yang telah mendidik dan memberikan perhatian, kini Bujang Sembilan membelakangi mereka, tak lagi menghormati mereka karena dendam dan kebencian. Kakak-kakakku Bujang Sembilan tidak ingin aku hidup bahagia.
1: Limbatang selain sebagai mamak dari Bujang Sembilan, dia juga mamak Nagari yang disegani oleh masyarakat. Selama ini, dia yang bertanggung jawab memperhatikan dan mendidik Bujang Sembilan bertani menggarap sawah dan juga ladang peninggalan orang tuanya. Dia tidak menduga Malinta mengambil keputusan menolak niat baiknya menjodohkan Sani dengan anaknya Giran. Dia menjadi risau, tapi apa mau dikata?
2: Mande, rasanya tak ada gunanya aku menunggu di kampung ini lagi. Aku ingin pergi merantau, Mande. Aku telah berbuat salah pada Malintang, membuatnya cacat seumur hidup. Ambo pun tidak menyangka, ternyata udah Malintang memendam dendam kepada Ambo.
3: Giran, jangan menyesali dirimu. Itu sudah takdir, nak.
2: Kini izinkan Ambo pai merantau, Mande. Mencari jati diri Ambo, ingin membangun harapan baru. Beri Giran restu, Mande.
3: Mande hanya tak ingin terjadi hal-hal buruk pada dirimu, nak.
2: Mande jangan risau. Tidak apa-apa, Mande. Luka hati ini akan sembuh dibawa pergi jauh dari kampung.
4: Ya, kalau itu keputusanmu, ya ayah setuju saja. Carilah ilmu ke negeri seberang, pandai-pandailah kamu dirantau orang, nak. Berbuat baiklah kepada siapapun yang kau temui.
2: Iya ya, pesan ayah Jo Mande akan Ambo ingat selamanya.
0: Ada apa Uda memanggil Ambo? Uda mengajak Ambo kemana ini?
2: Ada yang ingin Ambo sampaikan kepadamu, Sani.
0: Usah di tempat yang lengang ini, Uda. Bagaimana kalau diketahui Bujang Sembilan? Dia akan membuat kita tambah sengsara, dah.
2: Tidak ada tempat untuk kita, Sani. Hanya sebentar. Inilah pertemuan kita yang terakhir. Uda akan pergi merantau membawa luka hati ini, Di.
0: Sampai hati Uda meninggalkan Ambo?
2: Ya, mungkin kita tidak berjodoh. Maafkan Ambo, Sani. Mudah-mudahan kau dapat jodoh yang lebih pantas daripada Ambo.
0: Usah berkata begitu, Uda. Ibu hati Ambo.
1: Tidak disangka, ada saja yang tengah mengawasi mereka berdua dan kemudian melaporkannya ke Bujang Sembilan. Bujang Sembilan pun sangat marah.
0: Uda!
2: Onde, Sani, ada apa ini? Kau kenapa, Sani?
0: Lintah dah. Lintah di pati Ambo.
2: Onde.
0: Dah, tolong buangkan dah.
2: Angkat kainmu. Lintahnya sudah lepas. Tidak ada lagi. Jangan takut ya.
5: Kurang aja. Waang batu-batu manusia anda baun tuang. Mengajak adik dan buat maksiat dalam samak tu. Hah? Apa yang kau minta?
2: Tunggu dulu dah. Awak bisa menjelaskan.
5: Apa?
2: Tidak seperti yang kalian lihat dah.
5: Onde. Iyo waang inginkan iko ya.
0: Hentikan. Kami tidak berbuat salah. Jangan bunuh dia. Jangan. Cukup udah Melintang, cukup. Dia tidak bergerak lagi. Bangunkan dia. Giran, udah. Bangun udah.
5: Sani, pulang. Pulang.
0: Tidak. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak berbuat salah. Kalian menghajarnya sampai pingsan.
3: Giran, sudah Mande katakan jauhi Sani, tapi kau temui juga dia. Bertemu di tempat yang sepi pula. Kau juga yang membuat dirimu sengsara, nak.
2: Hanya ingin pamit, Mande, karena tak ada lagi tempat untuk kami.
3: Bujang Sembilan sebagai mamak di rumah gadang berpagar puding warna-warni itu menghakimi Sani adik mereka. Demi menyampaikan dendam kesumatnya kepada Giran, tega menghukum buang adiknya ke dalam kawah Gunung Tinjau karena dianggap telah menyirakkan malu ke bumi, artinya telah berbuat aib yang menjatuhkan martabat Bujang Sembilan.
4: Batalkan hukuman kalian sebelum kalian menyesal nanti.
0: Madatua, duduklah dulu Madatua.
4: Mama sudah mendengarkan semua pembicaraan kalian di bawah tadi. Mama minta sidang ini dibatalkan.
6: Tidak bisa. Ini rapat adat. Tidak ada yang dapat mencampuri apalagi membatalkan.
4: Rapat adat tidak menyertakan ketua adat. Berarti itu tidak sah.
6: Mama terlibat. Sebagai ketua adat tidak dapat memutuskan perkara dengan adil. Karena berpihak pada anak kandung kan?
4: Itu tidak benar. Kalian telah berbuat kesalahan besar. Kalian telah memutuskan hukuman tanpa memeriksa perkara sampai ke akar-akarnya. Karena itu, Mama minta batalkan keputusanmu sebelum terlambat.
6: Tidak. Kami tidak akan pernah menyesal. Sekali keputusan dibuat, tidak akan dirubah lagi. Begitu adat Bujang Sembilan, Mak Datua.
0: Ambo tidak bersalah. Tapi Ambo terima hukuman ini demi Bujang Sembilan yang menyepakati keputusan Uda Malintang yang berkuasa. Demi Gunung Tinjau yang tegak kokoh, Ambo memohon kepada yang kuasa, kalau nanti Ambo masuk ke kawah Gunung Tinjau ini dan Gunung Tinjau diam, itu artinya Ambo berbuat salah. Tapi setelah Ambo terjun ke dalam kawahnya, Gunung bergoncang dan memuntahkan isinya ke bumi. Itu artinya Ambo tidak bersalah.
2: Tunggu, Sani. Kita akan terjun bersama-sama. Biarlah kasih tak sampai, sayang tak sudah, demi dendam Bujang Sembilan kepada Ambo. Giran! Bujang Sembilan menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah. Ambo kutuak Bujang Sembilan menjadi ikan di Danau Iko nanti. Kita akan terjun bersama-sama, Sandi. Selamat tinggal, Bujang Sembilan.
3: Sumpah Sani dan Giran, dua kekasih yang tidak bersalah, diperlihatkan oleh alam. Gunung Tinjau meletus begitu dahsyatnya, membuat badan gunung melayang dan terbang ke langit. Kemudian menghempas kembali ke bumi, membentuk sebuah danau yang dikenal dengan Danau Maninjau. Bujang Sembilan pun menjadi ikan yang mendiami danau ini selama-lamanya. Dendam dan kesombongan akan mengantarkan kepada kehancuran. Saudara, demikian akibat letusan dahsyat Gunung Tinjau telah membentuk sebuah danau yang indah, menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Gunung ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan jarak 140 km dari sebelah utara Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan 36 km dari Bukit Tinggi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Eropa dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam Nusa Padang, seru banget. Kita kembali bertemu di program Minang Kreatif. Untuk edisi hari ini tanggal berapa ya? 3 Juni 2026. Dan yang pasti ups, kita sudah ada guest star malam hari ini, ada M. Rizky Darmawan dan sudah standby di Zoom kita ya malam ini ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang bersama M. Rizky Darmawan, mungkin panggilnya Rizky nanti. Sembari kita mencari inspirasi dari seorang musisi lokal atau indie, bisa dibilang begitu ya. Oke, langsung kita say hello alias sapa saja. Selamat malam Ki.
1: Halo, selamat malam.
0: Wih, mantap, agak kenceng tuh volume barusan ya.
1: Bang Ari.
0: Iya.
1: Oh, kekencengan ya.
0: Enggak apa-apa Ki, kontrolnya ada di Ari di sini. Jadi aman.
1: Oke.
0: Okay. Aman siap. Ki. Thank you ya Ki, sudah join bareng kita malam hari ini. Mungkin lagi santai menikmati waktu bersama keluarga, akhirnya disita buat ngobrol bareng sama Ari dan Susana Perempat.
1: Wah, saya nih yang makasih nih Bang sebelumnya Bang ke RRI Pro Padang.
0: Iya, luar biasa sih ya. Karena gini Ki, iya sih, karena memang Rizky emang layak juga dikasih kesempatan ya buat nge-share, menginspirasi anak-anak muda juga untuk bagaimana sih seorang musisi itu membuat sebuah karya dan bagaimana sih karya itu bisa diterima sama masyarakat dan pendengar, gitu kan?
1: Ya semoga ya Bang ya.
0: Semoga
1: ya.
0: Pasti, pasti. Karena Ari tahu juga beberapa karir ini sudah ini kan, sudah terbit kan, sudah rilis kan. Nah nanti ada berapa karya sih selama ini yang sudah rilis sampai saat ini?
1: Kalau yang sudah rilis itu totalnya 6. Ada 6 single Bang.
0: 6 apa tuh?
1: Yang udah bisa.
0: Boleh di mention.
1: 6 lagu. Judul-judulnya gitu maksudnya.
0: Iya, mention judul-judul lagi.
1: Yang pertama ada Gak Peduli Lagi judulnya. Terus juga ada Dalam Pelukmu, ada Itu Lagi. Ada Terus Melangkah, ada Dalam Peluk, ada Hancur Sendiri juga. Ada juga yang paling baru itu Terus Melangkah tadi sama Tolong Aku terakhir.
0: Wah, luar biasa ya. Dari judul-judulnya emang agak-agak apa sih, kata-katanya itu agak apa ya, bisa dibilang puitis seperti itu gak sih ya?
1: Awalnya sih gak kepuitis sih Bang sebetulnya ya.
0: Gimana nih ceritanya?
1: Ini mau mulai dari yang mana dulu nih Bang?
0: Dari yang pertama aja Ki. Mungkin gak dikupas satu-satu sih. Cuma mungkin secara global Rizky bisa share lah dari mulai karya pertama sampai karya terakhir gitu.
1: Sebenarnya kalau dari yang pertama sampai yang terakhir ini ini nuansanya masih lebih ke kehidupan sehari-hari aja sih Bang. Apa yang kita rasain sehari-hari.
0: Iya.
1: Perasaan-perasaan yang muncul kan di kegiatan kita hari-hari itu kan banyak kan Bang, ada ya, ada kecewa, ada bosan, ya
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Nah, saya tuangkannya ke lagu.
0: Gitu. Jadi mungkin lebih ke ini ya, apa yang kirasain dalam kehidupan hari-harian ya, mungkin Rizky dan lingkungan gitu ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Dan Rizky bermain sendiri dengan apa sih, akustik atau gitar atau alat apa yang dipakai ini buat bikin sebuah karya itu?
1: Iya, kalau saya ini akustik. Dalam hal ini pakai gitar lele Bang.
0: Ukulele tahu, gitu ya, treng-treng-treng-treng-treng ya, gitu ya. Mantap juga tuh. Iya.
1: Tapi ini senapnya ada 6 Bang, makanya gitar lele namanya.
0: Oh, gitar lele. Oh, berarti kalau ukulele itu senapnya ada 5. Ada berapa?
1: Ada 4.
0: Oh, ada 4. Nah, gitar lele ini ada 6.
1: 6. Jadi dia seperti gitar biasa tapi lebih kecil aja.
0: Itu kreasi sendiri apa bagaimana sih?
1: Gitarnya Bang. Kalau gitar sih udah banyak Bang,
0: udah banyak ya.
1: Populer juga.
0: Kira-kira itu Rizky bikin sendiri gitarnya kan? Karena mulai maksudnya all in tuh, all out tuh dari mulai karyanya sampai alat musiknya bikin sendiri gitu. Ternyata ya memang dibeli ya.
1: Ya.
0: Oke. Jadi gimana nih Ki, awal mula Ki interest sama lagu, terus sampai bisa bikin karya, karena kan lirik musik dibikin sama satu orang pakai alat musik sederhana ya, bisa dibilang gitu ya. Dan itu gak gampang kan. Ya Ki, boleh cerita gak dari tahun berapa sih bisa mulai interest dan akhirnya sampai saat ini udah 6 single atau 6 lagu yang berhasil dibikin nih karyanya Rizky?
1: Oke, mungkin mulai dari ini. Sebenarnya sih sebelum saya menciptakan atau membuat lagu sih, saya memang udah terpapar lagu-lagu itu dari kecil sih Bang.
0: Terpapar, ceritanya terpapar ya, kayak matahari ya. Artinya terpapar ini lingkungan sekitar juga berhubungan dengan musik dan seni gitu.
1: Lebih tepatnya keluarga saya itu suka mendengarkan lagu.
0: Oh iya.
1: Suka mendengarkan lagu. Bukan pelaku musik sih, tapi mendengarkan lagu itu keluarga kami memang senang sekali gitu. Jadi dari kecil udah sering dengerin lagu. Nah, mulai ngebandnya itu waktu kuliah Bang. Kuliah saya mulai itu. Mulai ke studio ngeband.
0: Ngeband ada grup band sendiri berarti nih, Ki?
1: Ada grup band sendiri dulu, masih ngeband lah.
0: Iya bener, era-era band lah dulu ya. Dan Rizky megang apa nih? Vokal apa memang
1: saya saya memang dari dulu gitar Bang. Gitar sambil bernyanyi waktu band itu. Jadi vokal juga.
0: Terus?
1: Nah, mulai ngeband-ngeband, kuliah. Sebenarnya waktu kuliah juga udah sempet nyitain lagu, udah buat lagu. Cuman belum tahu nih cara ngerilisnya nih.
0: Oh iya, itu lagu pertama yang bagian dari 6 lagu tadi atau memang itu di luar lagu yang 6? Yang tadi itu, yang
1: baru. Di luar lagu yang 6.
0: Nah itu gimana ceritanya tuh? Lagu.
1: Kalau yang pertama itu ya masalah waktu umur-umur segitu lah Bang ya, umur remaja lah.
0: Apa nih, pacaran? Jatuh cinta.
1: Ya, kayak gitu-gitu. Ya, mengenal seseorang kayak gitu-gitu lah.
0: Itu yang terjadi sama Ki sendiri tuh.
1: Itu benar-benar kisah pribadi lah.
0: Gimana tuh lirik dulu yang muncul apa musik dulu nih?
1: Kalau saya sampai saat ini sih lebih sering lirik dulu. Lirik baru kita masukkan chordnya, nadanya gimana kayak gitu sih Bang.
0: Jadi yang perdana tadi ya pas kuliah udah bikin karya itu lirik dulu, lirik yang harus berhubungan dengan apa yang dirasain waktu itu. Emang lagi jatuh cinta gitu itu?
1: Lebih tepatnya lagi ditinggalkan Bang.
0: Bukan lagi jatuh cinta. Justru sebaliknya, sedih dong waktu itu lagunya.
1: Ya sedih, nuansanya sedih sih.
0: Nuansanya sedih.
1: Kekecewaan gitu.
0: Gitu. Kalau musiknya sendiri dibikin sedih juga atau dibikin happy? Kan kadang-kadang banyak juga tuh lagu yang sebenarnya beatnya happy tapi sebenarnya isinya sedih. Dan sebaliknya lagu yang ngebeat ternyata isinya lagu yang melo isinya happy.
1: Kalau yang waktu pertama itu sih memang nuansanya dibuat sedih sih Bang.
0: Lirik-lirik dan match lah sama aransemen musiknya ya, sedih ya.
1: Iya.
0: Waktu itu udah pakai gitar lele juga?
1: Enggak, kalau dulu masih pakai gitar biasa yang gitar biasa. Besar itu Bang.
0: Berarti gitar waktu itu gak kepikiran Ki buat ngapa-ngapain ini lagu gitu? Masih dinikmati sendiri aja gitu? Atau dikasih tahu ke yang sudah melukai hatimu?
1: Sebenarnya kalau dulu itu saya pakai ini Bang, kalau Abang tahu SoundCloud.
0: Oh iya iya, benar. Aku tahu. Saya tahu itu.
1: Terus jadi tempatnya di-upload ke sana tuh, SoundCloud ke Facebook ya, kayak gitu-gitu sih Bang.
0: Ada gimana nih penerimaan yang dengerin ataupun yang temen di SoundCloud ataupun di Facebook menerima karya pertama itu?
1: Kalau respon yang pertama kali kan saya kasih dengar untuk teman saya kan. Kalau respon dia sih bilang easy listening waktu pertama kali dengar.
0: Easy listening ya. Musik easy, lirik juga easy.
1: Tapi ngena gitu katanya.
0: Gimana, masih ingat gak sih lagunya? Bisa dicupikin dikit gak sih sekarang ini? Di lirik yang ngena tadi itu? Mana tau ada yang ngalamin yang sama. Malam ini lagi dengerin, jadi mungkin sedih. Ada
1: ini, gak? Ini langsung langsung refnya aja mungkin ya.
0: Ya, langsung refnya aja. Ya, part yang benar-benar bikin kena tadi itu tuh.
1: Gini, refnya. Ku tak tahu mengapa ini sangat sulit bagiku melupakanmu. Ku tak bisa. Ku sangat sulit untuk menerima semua ini. Mengapa selalu ku tak bisa.
0: Wes, luar biasa. Ku tak bisa apa nih? Tidak bisa lupa atau tidak bisa sembuh dari sakitnya?
1: Nah, itu saya serahkan ke pendengar aja yang
0: tergantung masing-masing ya.
1: Iya.
0: Oke, mantap juga sih kalau dari lirik itu ini ya. Maksudnya benar-benar lahir dari Rizky sendiri, tertuang dalam lirik apa yang dirasain itu kayak terjemahan hati dan perasaan dalam tulisan gitu ya. Oke. Dan after itu setelah kuliah, nah gimana nih Rizky melanjutkan hobi ini, beranjak dari hobi sebenarnya, bakat juga ya?
1: Iya.
0: Gimana tadi? Iya. Sampai munculnya karya yang pertama berjudul tadi, apa sih Ki yang pertama Ki?
1: Nggak peduli lagi. Jadi sebenarnya jedanya itu cukup lama tuh Bang, karena kan dari saya ciptain lagu, sebenarnya dari 2014 itu tiap tahun saya hampir ada lagu, cuman memang belum tersebar banget kan. Terus baru jeda lama sekali. Nah baru yang nggak peduli lagi itu kan baru tahun lalu tuh Bang.
0: 2025. Itu single pertama ya? Yang dari
1: single
0: 6 tadi?
1: Yang single pertama yang benar-benar rilis bisa didengar di platform musik.
0: Berarti 10 tahun berlalu ya setelah tadi single 2014 yang tadi itu Ku Tak Peduli itu ya?
1: Iya.
0: Kenapa baru muncul lagi? Udah sekian lama hibernasi.
1: Karena sebenarnya gini Bang, karena saya sampai sekarang tuh masih bekerja juga Bang, 9 to 5 juga Bang.
0: Benar-benar, ini tuh lebih ke minat, bakat, sama hobi juga ya?
1: Iya.
0: Jadi?
1: Jadi walaupun tapi di saat bekerja itu saya tetap ketika mencurahkan sesuatu tuh saya tetap berusaha produktif bikin lagu lah. Nah ketika 2025 kemarin itu baru tahu nih cara ngerilisnya nih. Nah saya semangat lagi makanya.
0: Nah cara yang kayak gimana nih? Kayaknya Rizky juga telat kali ya buat tahu cari cara untuk ngerilis ya?
1: Bisa dibilang iya sih. Bisa dibilang telat sih.
0: Nah ini cara ngerilis seperti apa nih yang udah Rizky tahu terus udah Rizky coba nih sejak 2025 yang lalu, kan cukup lama itu Spotify dan lain-lain ya, kanal-kanal begitu ya.
1: Iya betul. Jadi kalau dalam hal merilis itu saya menemukan cara itu menggunakan aplikasi musik distributor gitu Bang. Musik distributor namanya Amuse gitu.
0: Aplikasi, tapi itu legal ya aplikasinya ya?
1: Legal. Bahkan paket berbayar juga sih sebetulnya.
0: Oh berbayar itu. Juga. Itu distribusi berarti itu aplikasi buat distribusi produksi lagu yang sudah jadi?
1: Betul.
0: Itu yang pertama Rizky pakai?
1: Ya, itu pertama kali saya menggunakan aplikasi distributor musik itu.
0: Terus ngeliatin ini antusiasnya bagaimana tuh? Maksudnya respon atau efek dari penggunaan itu untuk produksi yang sudah kita distribusikan gitu?
1: Yang pasti eksposurnya lebih banyak ya Bang ya dibanding SoundCloud atau Facebook ya kan?
0: Apa nih eksposur yang paling menarik ya, yang kerekam sama Rizky? Sejak pakai itu terus perdana lagu Nggak Peduli Lagi di launching di aplikasi itu.
1: Kalau yang pertama kali saya upload atau rilis itu tuh yang pasti yang dengar ternyata lumayan banyak lah, alhamdulillah gitu. Banyak responnya bagus lah. Responnya bagus gitu. Tapi juga kan kalau di platform itu kan ada yang bisa like atau komentar gitu kan, jadi kelihatan gitu responnya. Oh,
0: bener-bener gitu. Ada komentar yang ini nggak sih, Ki? Ada komentar yang kerekam sama Rizky nggak, yang lucu, yang unik dan berkesan gitu?
1: Yang lucu itu di YouTube saya, Bang. Saya kan juga suka upload di YouTube. Tapi ini video cover musik, bukan membawakan lagu saya sendiri. Gitu. Jadi namun ketika tag video itu, potongan rambut saya masih botak gitu kan.
0: Berarti itu maksudnya semacam foto klipnya gitu.
1: Enggak, video cover aja, cover lagu orang lain saya, Bang.
0: Gitu. Oh gitu, iya gitu, iya.
1: Ada. Nah, itu ada komentar di situ. Panji Petualang sekarang main gitar ya, bukan nyari ular.
0: Oh,
1: lagi.
0: Oh, ada juga. Iya, benar. Jadi itu perdana hari ngeliatin fotonya Rizky itu emang keinget seseorang, tapi enggak tahu nih yang mana ya gitu. Emang ada 11-12 sih, mirip-mirip juga ya. Umurnya begitu terus itu. Komentar Pak, iya nih saya udah gak ini ular lagi gitu, saya udah main musik gitu.
1: Iya udah. Komentar gitu. Udah main gitar sekarang, udah pensiun.
0: Iya. Padahal sampai sekarang masih ada aja tuh si Bang Panji ya.
1: Iya.
0: Wah, oh, luar biasa.
1: Komentar-komentar kayak gitu sih, Bang.
0: Yang ada. Lucu ya. Ya, lagu nggak peduli tentang apa sih, Ki? Maksudnya nggak peduli ini masih tentang cinta ya?
1: Oh, kalau nggak peduli lagi ini saat saya buat itu sih bukan ke cinta sih, Bang.
0: Oh, bukan.
1: Kerasa muak ya, bisa dibilang rasa muak akan sesuatu gitu kan. Banyak orang mungkin nggak berani melakukan sesuatu hanya karena omongan orang kan, Bang. Atau nggak bisa menjadi diri sendiri karena takut dikomentari orang lain.
0: Iya. Oh nah, iya benar gitu ya.
1: Lagu nggak peduli lagi itu mencoba menceritakan tentang itu.
0: Barangkali itu memang yang Rizky alami juga ya. Sekaligus menginspirasi orang-orang di sekitar. Nggak usah dengerin ngomong orang lain dong gitu. Udah apa yang menjadi tujuan kamu dan kamu yang lakukan aja, nggak usah pedulilah sama orang sekitar, begitu ya maksudnya ya, menginspirasi ya, dan motivasi
1: kurang lebih begitu.
0: Dari ya, Rizky ya. Sendiri ya pengalaman ya gitu ya,
1: kalau ini ya ada pengalaman pribadi tapi juga ada juga melihat
0: lingkungan
1: kita, ada juga gitu.
0: Bener. Nah ini kalau nggak salah lagu nggak peduli ini sempet di ini ya Ki, sempet di apa sih namanya, dikompetisiin dalam program musik trainernya RRI ya waktu itu ya.
1: Betul
0: Bang. Nah gimana nih, kenapa waktu itu Rizky interest untuk ikutan musik trainer ini, kan memang sebuah ajang untuk musisi lokal se-Indonesia ya, untuk apa sih namanya, biar eksistensi mereka diakui dan dinikmati oleh seluruh penikmat musik Indonesia. Nah Rizky, apa sih motivasi waktu itu ngikutin musik trainer ya?
1: Kalau saya sih pertama ya ingin memperluas jangkauan pendengar lagu saya terutama, terus juga ingin menyebar luaskan lagu-lagu saya lah, Bang. Karena kan kita menulis lagu itu kan seperti menulis cerita kan. Semakin banyak orang yang mendengarkan cerita kita kan akan lebih bagus.
0: Bener. Tapi ada kekhawatiran nggak waktu itu? Karena memang ini ajang se-Indonesia gitu. Aduh, kayaknya saya pesimis deh. Aduh, coba-coba aja lah. Atau bagaimana nggak sih yang waktu itu dikirasain? Karena sempat masuk masuk secara administrasi. Kalau nggak salah di sempat masuk berapa besar ya? Lolos ya, kini tahap satu ya.
1: Pokoknya tahap terakhir aja tuh yang belum kan ternyata.
0: Ada.
1: Kalau rasa
0: gimana
1: sih, awalnya pasti ada lah, Bang ya, karena kan bisa dibilang saya juga kan baru atau baru membuat lagu lagi, apalagi baru yang rilis juga belum sebanyak yang lain mungkin gitu ya, ada pesimisnya, ini yakin gak ya, ini beneran gak sih, sempat percaya gak percaya juga kok bisa ya lagu saya bisa masuk gitu, dinominasikan gitu ya.
0: Iya, berarti
1: gak pede juga ada gitu.
0: Tapi alhamdulillah di seksi pertama masuk ya.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti itu karya masih diakui tuh Ki sebagai karya musik indie pure gitu kan, yang mungkin ada beberapa nilai juri juga waktu itu yang menentukan kenapa Rizky bisa masuk. Nah waktu itu nggak jadi masuk, perasaannya bagaimana Ki?
1: Nggak jadi masuk ya, sempat sedih sih Bang di awalnya. Cuman kan ya lama kelamaan sadar juga ya, namanya juga baru pertama gitu. Yang namanya pertama ya kan gak harus langsung berhasil.
0: Iya. Bener, tadi aja Rizky udah kaget ya, loh kok bisa masuk lolos di tahap 1 ya gitu.
1: Betul.
0: Iya bener gitu. Tapi berasa gak Ki mungkin kekurangan-kekurangan apa yang Rizky rasakin waktu itu, kenapa gak jebol di tahap 2 nya? Karena kan waktu itu perasaan memang pernah ada info kan, penilaian untuk tahap 2 ada indikatornya gitu ya. Nah, Rizky evaluasi diri sendiri nggak? Wah, kenapa nih di bagian mana nih saya nggak jebol nih gitu?
1: Kalau penilaian pribadi sih mungkin unsur lokalnya mungkin Bang, di musik saya kan hampir bisa dibilang nggak ada tuh unsur musik tradisinya,
0: etnisnya gitu ya.
1: Gitu, karena kan tema saya terlalu umum kan Bang, bisa dibilang.
0: Benar-benar tema umum, tapi walaupun sebenarnya relate atau relevan dengan kehidupan hari-hari yang dirasain sama orang-orang sekitar ya pada umumnya ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu sih.
0: Tapi Rizky musisi asli Padang kan?
1: Musisi untuk sekarang memang saya domisilinya di Padang sih
0: Bang. Ah iya benar. Nah, tapi ada keinginan gak tuh tadi kan musik etnis gak ada tuh di musiknya Rizky karena general. Nah, ada keinginan gak buat masukin unsur-unsur etnis di musiknya Rizky gitu untuk ke depan?
1: Pasti mau sih Bang, karena pasti menarik gitu. Karena kan mungkin saya tuh kalau ingat etnis gitu kebayang musik gamelan di lagu saya, atau musik bunyi-bunyian talempong mungkin kalau dari Sumatera Barat kan.
0: Bener. Oh berarti sih bukan asli Sumbar ya? Domisili di Sumbar tapi?
1: Domisili di Sumbar tapi aslinya Jakarta sebetulnya.
0: Oh Jakarta, makanya tadi ada gamelan gitu ya? Pengen gabungin gamelan di musiknya Rizky, tapi belum. Ada keinginan tapi belum mencoba untuk itu.
1: Ada keinginan tapi belum.
0: Oke.
1: Mungkin nanti ya dari sini ketemu teman-teman yang bisa ngedukung.
0: Iya ya, karena memang ada kekhasan, keunikan juga di situ ya.
1: Betul.
0: Ki, itu kalau nggak salah lagu kedua apa sih tadi judulnya, itu lagi gitu ya?
1: Itu lagi.
0: Iya ini apalagi nih Ki? Jadi penasaran nih, itu lagi ngapain itu lagi?
1: itu lagi itu ya. Mungkin itu seperti respon kalau abang melakukan rutinitas setiap hari atau melihat sesuatu yang sama setiap hari, entah itu tingkah laku seseorang atau pola-pola emosi orang yang sama terus setiap hari. Nah itu saya curahkannya di lagu itu lagi.
0: Berarti itu sebenarnya lagu-lagunya Rizky Darmawan ini unik juga ya? Bukan lahir dari mungkin hari-harian yang pada umumnya aja gitu, kayak itu lagi kayak saya bosan yang lihat yang begini-begini terus, itu kan beda, maksudnya point of view-nya beda ya dari umum gitu ya.
1: Ya bisa dibilang begitu sih Bang, karena mungkin karena idola-idola saya juga cara menulis lagunya juga begitu.
0: Nah, siapa nih apa sih kiblat atau rujukannya dalam bermusik? Nah, soalnya beda. Saya sih tadi ngeliatin judulnya udah nggak peduli lagi, itu lagi. Terus ternyata yang dibalik lagu itu pesannya beda dari yang pada umumnya nih. Jadi memang ternyata Rizky ngebuka sendiri ya rujukan atau kiblat musiknya seperti apa? Emang dari siapa aja sih kiblat musiknya Rizky?
1: Kalau kiblat musik sebenarnya bahkan yang membuat saya ngeband itu ya, yang membuat saya ngeband itu Kurt Cobain bang.
0: Oh Kurt Cobain dari luar negeri ya. Yeah. Saya pernah dengar sih Kurt Cobain.
1: Nirvana bandnya bang.
0: Betul. Berarti itu lebih ke ini nggak sih aliran mereka itu slow rock nggak sih? Slow rock ya?
1: Aliran mereka slow rock tapi umumnya disebutnya grunge.
0: Oh gitu, iya. Tapi itu kan ini ya, Rizky berusaha nggak sih? Karena itu genrenya adalah slow rock yang grunge tadi dan adopsi nggak itu ke musik atau aransemen dari Rizky sendiri? Kenapa Rizky hanya sudah 6 karya tuh bermain dengan gitar lele aja gitu?
1: Keinginan kesana ada, pasti ada. Cuman untuk saat ini saya hanya mengambil cara penulisan liriknya, kesederhanaan musiknya.
0: Tapi mungkin nanti someday bakal ada apa sih lebih komplitnya ya? Komplitnya merujuk ke sana gitu ya?
1: Iya.
0: Karena ini baru terhitung satu tahun lebih ya?
1: Satu tahun lebih.
0: Udah ada 6 karya yang Rizky hasilkan. Di Ramadan kayaknya juga ada lagu yang nuansa religi ya kemarin ya?
1: Di Ramadan iya. Kalau yang bisa dijual nuansa religi ya Dalam Pelukmu itu mungkin.
0: Nah ini gimana lagi cerita Dalam Pelukan Tuhan maksudnya?
1: Dalam Pelukmu, nah itu tergantung pendengar sih menyimpul. Kalau dari abang sendiri gimana yang abang tangkap dari judulnya?
0: Nah kalau memang rilisnya itu di bulan Ramadan Ki, terus judulnya Dalam Pelukmu, reverse-nya tuh adalah memang Tuhan sih Dalam Pelukmu.

0: bukan itu sebenarnya.
1: Ya, jadi itu inspirasinya karena ketika mati listrik aja, gelap. Saya ambil gitar, saya tulis langsung sambil tulis lirik per liriknya. Jadilah lagu dalam pelukmu itu.
0: Tapi kenapa bisa mengarah ke ini ya, ke religi gitu? Karena maksud awalnya nggak gitu ya?
1: Mungkin karena pilihan kata-kata yang saya pakai sih bang.
0: Apa ya? Apa itu sih Ki? Kata-katanya apa sih Ki?
1: Kan lirik awalnya kan akankah engkau datang kembali sinarnya yang datang dan menyinari.
0: Ini sebenarnya listrik gitu ya?
1: Ya, itu mengharapkan lampu menyala sebenarnya.
0: Betul, betul. Tapi karena rilisnya di bulan Ramadan, judulnya juga kata-katanya relate dengan religi kita. Itu orang jadi mengarah ke sana ya. Tapi memang cocok juga ya, Gia. Walaupun inspirasinya bukan itu, cuma melihat liriknya juga kayaknya match aja dengan yang tadi gitu. Kalau itu pengen berada dalam pelukmu Tuhan, gitu gak sih?
1: Ya, maka dari itu setiap lagu saya ya selalu saya serahkan ke pendengar aja sih bang, bagaimana menangkapnya lah.
0: Iya, berarti memang Rizky mah penuh teka-teki nih. Iya, sama pendengar aja main apa sih, main teka-teki, jadi bikin pendengar mau ngarah kemana ya gitu, tergantung mereka mau ngarah kemana gitu ya. Ntar kalau misalnya pengen tahu kepo gimana isi asli dari lagunya, baru kontak Rizky aja gitu.
1: Mungkin ya, gitu bisa ya. Ngundang saya.
0: Nah iya, tapi Rizky pernah di selama berkarya dalam satu tahun ini 6 lagu itu pernah diundang untuk ini nggak sih, manggung atau bagaimana gitu?
1: Untuk saat ini sih belum sih bang, masih karena sambil kerja juga sih bang. Belum sih bang.
0: Belum ya. Tapi Rizky juga nggak ingin ini ya, maksudnya tidak mencari-cari cara untuk bisa manggung, dan karena kalau offer kan mungkin beda ya promosinya.
1: Iya, betul. Kalau menawarkan atau mempromosikan sih udah saya ya saya sampaikan ke kawan-kawan saya di kantor yang mungkin punya tempat-tempat yang bisa dipakai untuk saya mempromosikan, udah juga kita promosikan lah bang.
0: Berarti sekarang masih menunggu kabar-kabar lah gitu ya. Tapi jikalau nanti ada panggilan nih buat manggung nih, apakah Rizky konsen dengan alat satu alat aja, atau nanti minta join beberapa alat biar musiknya lebih seru, atau bagaimana gitu, beli lengkap?
1: Kalau saya sih bebas aja sih bang, saya sendiri pun bisa. Tapi kalau memang bisa disediakan pelengkapnya seperti drum, bass, atau yang lainnya ya.
0: Boleh juga ya.
1: Bagus sih bang.
0: Saya kira sih Rizky pengen nonjolin personalitinya Rizky dengan khasnya gitar lele sendiri. Teng, teng, teng, teng, nyanyi gitu. Personal branding kan lah. Memang,
1: ya, saya juga suka musik-musik akustik sih bang.
0: Gitu. Jadi pilihan lah ya Ki ya.
1: Memang.
0: Ini tuh sebenarnya 6 lagu ya, tapi interest memang saya pengen nanya, karena memang unik-unik ya, mulai dari tadi Gak Peduli Lagi, itu lagi, Dalam Pelukmu, dan yang keempat tuh kayaknya udah hancur sendiri ya?
1: Iya, betul.
0: Saya udah punya loh itu sebenarnya lagu-lagunya Rizky sebenarnya. Nah, ini gimana lagi ceritanya nih, Ki, yang hancur sendiri ya? Jangan-jangan plot twist lagi, lucu lagi ya di balik
1: kalau
0: lagu ini.
1: Kalau hancur sendiri itu... ini lebih ke bisa dibilang ke sebuah tatanan sosial sih bang, tatanan sosial atau tatanan sebuah negara sih bang. Ini sebenarnya memang saya niatkan untuk itu tuh, memang saya niatkan untuk
0: menggambarkan sendiri. Ya kondisi,
1: tapi yang coba disampaikan adalah rasa lelahnya, rasa bodo amat, nggak apa-apa deh, lu mau ancir-ancir sendiri dah gitu.
0: Oh iya ngerti paham ya. Dan barangkali mungkin pendengar terus sana pandangnya kita juga paham lah artinya ya, udah jengah juga, jenuh gitu ya.
1: Iya,
0: terserah lah mau jadi apa, terserah gitu ya, toh saya juga yang punya kehidupan saya jalan sendiri.

0: diri gitu ya.
1: Iya.
0: Mantap, gitu, lucu sih. Kalau tolong aku bagaimana tuh yang kelima tuh? Gimana lagi tuh?
1: Kalau tolong aku ini. Ini sebenarnya kalau pada saat pembuatannya itu saya mengambil POV-nya, jadi mengambil POV orang lain.
0: Gimana POV orang lain maksudnya?
1: Jadi kalau sambil baca liriknya tolong aku itu harus sambil membayangkan kita adalah seorang pemimpin, entah di keluarga, di mana. Nah, kita posisikan sebagai itu. Nah, kita baca liriknya tolong aku. Jadi seperti pengakuan seorang pemimpin yang lelah.
0: Gitu ya.
1: Seorang pemimpin yang mengakui kelelahannya, ketidakmampuannya.
0: Luar biasa sih memang. Ini kalau misalnya orang-orang biasa yang lagi dengerin tuh kayaknya gak bakal nangkep ya apa maksud dari lagu yang Rizky suguhin gitu ya. Tapi mungkin bisa menikmati dengan lirik dan juga musik ya.
1: Di zaman sekarang kan mungkin kalau abang cari, masih pernah ngeliat gak ada pemimpin yang mengakui ketidakmampuannya?
0: Jarang ya kayak begitu ceritanya. Nah. Bener.
1: Makanya ini di lagu ini ada loh pemimpin yang mengakui ketidakmampuannya, keterbatasannya.
0: Emang pesannya memang sangat-sangat luar biasa ya kalau yang Rizky bikin ini ya. Ada lagi tuh yang keenam ya, yang terakhir ya, Terus Melangkah.
1: Terus Melangkah.
0: Apakah ini kelanjutan dari yang lagu-lagu sebelumnya? Apakah atau berdiri sendiri dia ini? Mungkin karena udah lelah ya udah Terus Melangkah aja gitu.
1: Terus Melangkah juga. Ini kan itu di lirik ada, sebenarnya aku sudah mulai bosan dengan semua tingkah lakumu. Nah jadi ya itu dia tadi, nggak peduli lah sama lo, sama orang lain yang udah dibilangin susah juga, ya udah kita terus melangkah ya.
0: Itu jadi sebenarnya bisa ini ya Ki, maksudnya sambung nyambung ya, artinya dari lagu-lagu sebelumnya kayak bisa dikaitin aja ya. Dan ini tuh udah Terus Melangkah. Nanti mungkin single ketujuh nih, single terakhir untuk satu album udah Terus Melangkah, abis itu apa gitu. Udah kebayang gak gini membuat single ketujuh lanjutan dari lagu-lagu sebelumnya?
1: Sebenarnya untuk liriknya udah ada sih Bang, tinggal direkam aja sih.
0: Musiknya udah dapat juga?
1: Musiknya juga udah dapat, untuk demo pertamanya udah dapat juga.
0: Tinggal rilis aja nih.
1: Direkam, dirilis yang proper dulu.
0: Judulnya sudah bisa dibocorin belum?
1: Judulnya, judulnya.
0: Atau mungkin aku berhenti. Aku capek.
1: Untuk sekarang saya lupa nih Bang, judulnya apa tuh?
0: Nggak apa. Okay. Ya, kan, ya nanti biar surprise aja kan. Nah ya. Ini sebenarnya kalau melihat lagu-lagunya Rizky itu potensial banget ya. Iya kan? Nah, tapi Rizky tidak mencoba untuk lebih jor-joran mempromosikan lagu ini. Dan selama ini apa aja sih kanal-kanal yang sudah Rizky coba buat promote lagu-lagunya Rizky gitu?
1: Sebenarnya itu Bang, agak perlawanan juga sebenarnya saya menulis lagu tapi untuk hal promosi itu saya kurang pede sebetulnya Bang. Ada hal kayak gitu kan, juga sih.
0: Apa nih yang enggak pede nih?
1: Enggak pede dalam hal kayaknya masih berpikir mungkin tidak sebagus itu lagu saya gitu. Ada
0: iya padahal belum nyoba sih Rizky sih. Kalau ini kan Ari gak nyimak juga tuh, karena kan kita udah keep contact sejak Musicpreneur ya. Jadi tuh overall karya-karya Rizky tuh udah Ari dapat infonya, cuma gak detail juga nih ngebaca sama ngedengerinnya. Baru ke detail tuh malam ini nih, ternyata isi-isinya itu memang relevan dan berbeda aja dari lirik yang umumnya gitu. Nah sebenarnya itu adalah sebuah nilai jual kali ya Ki, kalau menurut Ari sih ya. Value atau ibaratnya tuh kayak racun dari sebuah karya lah gitu. Tapi justru Rizky kurang percaya diri nih buat nge-expose dan juga promote lagu-lagunya.
1: Iya, tidak sering lah. Kalaupun saya promosiin, mungkin sesekali saya share di WhatsApp saya, gitu ya, gitu-gitu saja, atau di Facebook saya.
0: Tapi gimana antusias yang ngelihat, yang ngedenger?
1: Antusiasnya ya seperti tadi, alhamdulillah lebih banyak yang suka ya dibanding yang nggak suka, alhamdulillah.
0: Banyak yang suka ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah. Kita sih tetap bantu nih ki. Misalnya kalau ada karya-karya Rizky yang ini, kita tetap bantu seperti yang kita lakukan sebelumnya kan. Tapi kita sih semangatin Rizky juga nih biar makin apa sih namanya, karya yang 6 ini bisa jadi mini album dan bisa dilempar lah ke publik, minimal publik yang ada di sekitarnya Rizky dulu nih, ya kan. Belum nasional sih, mungkin lokal dulu. Harapannya begitu sih. Tapi kalau Rizky sendiri punya harapan apa nih? Dan apa nih planning ke depan nih? Karena memang kita udah di ujung-ujung waktu nih, Ki.
1: Kalau untuk planning ke depan sih, yang pasti lirik-lirik yang udah ada ini akan saya rilis lagi. Nanti mungkin ditunggu aja.
0: Single ketujuh ya, Ki?
1: Single ketujuh dan albumnya nanti mungkin bisa saya jadiin album juga. Doain aja.
0: Amin. Ini album 7 lagu udah fix album? Atau masih nambah 1 lagu lagi? 8 lagu jadi baru mini album gitu?
1: Untuk jumlah lagunya sih belum, masih saya pikirin dulu sih bang. Karena udah lebih dari 7 juga sebetulnya yang udah ada sih liriknya.
0: Udah lebih dari 7 tapi yang lain gak dilempar gitu. Masih dikip dulu ya Ki.
1: Iya.
0: Tapi rampung di tahun ini.
1: Insya Allah di tahun ini, doain aja.
0: Oke deh, mudah-mudahan lagi kita ngikutin terus perkembangan Rizky deh. Gimana-gimana nanti bisa promote lagi. Kita ulang lagi ngobrol untuk promote album ataupun nanti single-single Rizky. Mungkin ada hal yang mau disampaikan Ki buat promote sama Dusun Pandangan kita, khususnya buat warga Padang sekitarnya. Rizky berdomisili di mana nih saat ini?
1: Saya berdomisili di Lubuk Buaya bang.
0: Nah udah dilempar aja Ki. Kali aja nih yang dengerin kita malam ini ada interest tersendiri ke ininya Rizky kan, ke lagu Rizky. Boleh di promote Ki, silahkan Ki.
1: Untuk kawan-kawan atau pendengar yang ingin lebih tahu atau ingin mendengarkan lagu-lagu dari saya, Rizky Darmawan, bisa langsung ke YouTube saya atau YouTube saya Rizky Darmawan, RIDZKY Darmawan, dan bisa didengarkan juga lagu-lagunya di platform musik kesayangan pendengar semua. Spotify, Apple Music udah bisa didengarin juga di sana.
0: Ada semua ya.
1: Rizky Darmawan juga namanya.
0: Rizky Darmawan juga. Oke, Rizky terima kasih banyak ya sudah join bareng kita malam hari ini, udah menginspirasi dengan single-single yang kerennya. Mudah-mudahan Rizky sukses terus ke depan dan makin mantap lah. Nah, jangan ragu-ragu Ki, misalnya ada lagu baru lempar lagi, nanti kita bantu lagi up. Oke, Ki.
1: Terima kasih Bang Ari sebelumnya.
0: Salam sama keluarga Ki dan sukses terus.
1: Okay. Amin, terima kasih Bang Ari.
0: Ya Ki, silakan lanjut. Terima kasih banyak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dusun Pandangan sampai di sini program Minang Kreatif kita. Mudah-mudahan karya tadi yang punya Rizky Darmawan bisa kita nikmati bersama nanti dan bisa dikunjungi nanti platform-platform yang sudah disebutkan Rizky tadi ya. Kita lanjut di program berikutnya, tetap bersama Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sahabat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Salam bersama Padangga, Bali-Bali Awadi, program Salam Jawa. Tadi walah bersobo di Minang Kreatif, laba bagi informasi, namun juga inspirasi bahas seorang musisi bisa membuat sebuah karya. Karya si Rizky tadi kiranya udah gudik pulau kan. Luar biasa memang, mudah-mudahan tadi programnya bisa membuat awak menjadi termotivasi lah, apalagi mungkin yang punya bakat-bakat seni yang terpendam Salamoko bisa dimunculkan, bisa dieksplor, diekspos, dan barangkali itu akan menjadi ladang baru untuk Nusantara Padangga, ya kan. Yang penting high confidence, mencoba, coba sih dulu. Wah, coba pulau mangke teleponan Iko di Salam Jaya Malam. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo.
0: Sama Siari.
1: Sama Ana.
0: Hah? Sama Uniana?
1: Iya.
0: Hah? Penyara perampe Uni?
1: Enggak, namo sama mama.
0: Oh, mati.
1: Ana yang di Padang Pasir.
0: Oh, Uniana tinggal di Padang Pasir.
1: Iya.
0: Oh, dakinya. Emang
1: lah. Sejangka belabihnya. Di Bitung sejangka kan belabihnya enggak dihitung loh.
0: Ah, kalau lah daki itu, Uniana enggak usah menelepon. Kamari saja.
1: Oh, kadang-kadang hari enggak ada. Wah, nyom sebok ya hari, kadang-kadang sebok kadang.
0: Oh, iya.
1: Hari itu,
0: nampak itu. Lalu
1: nampak di Bitung kan, di sisi... Kan ada Yusuf, di gedang sisi itu saya lihat ada empat jandeng bangunan.
0: Oh, iyo.
1: Wah, itu juga kena ganteng. Kalau rambutnya saya berupa ombak.
0: Ombak, atuh. Aduh, Uniana. Uniana, hari acok kok ke Padang Pasir, Uniana?
1: Kalau Uniana gitu, di Padang Pasir sebelah kantor gubernur, di komplek apa itu, pos. Hmm.
0: Oh, komplek. Pos.
1: Iya.
0: Ada perumahan situ di sana ya?
1: Ada banyak perumahan cuma komplek tuh.
0: Oh.
1: Ada sepuluh ada semua.
0: Oh, jalan tembus Kapok kok, jalan tembus
1: ke kantor gubernur bisa, ke Rawang bisa,
0: ke Medapuri
1: ke Agraria bisa, kemana-mana aja bisa.
0: Oh, luar biasa, padahal itu jalur yang lumayan acu hari lewati, karena...
1: Ya di luar itu ini kan ada KP baru kan, itu di rumah dinas dulu tuh, rumah dinas kepala kantor sentral Giro.
0: Berarti ini dinas di apa dulu di situ?
1: KT ya.
0: Oh, luar biasa.
1: Tapi kita lah pensiun kan.
0: Ayolah.
1: Ayolah. 2005 balik.
0: Oh, lah lama.
1: 2009 balik.
0: Oh, lah lama juga ya. Oh,
1: lama juga.
0: Nice, man.
1: Panggil emak Ari. Benar.
0: Ah, itu kenapa Ari panggil Uni?
1: Oh, janganlah.
0: Nah, kan panggil mama, bunda.
1: Ah, bunda, kalau apa.
0: Oh, bunda Ana. Jadi. Nah, itulah makanya Ari tanya tadi kan, Bun. Kau nak lah mau diundi, saya makin muda lo, bunda beko deh.
1: Iya, itu segar lo sama anak-anak kan.
0: Ah, itulah.
1: Apakah semua anak udah pernah ketemu sama anak, Miki.
0: Pernah ketemu di sini?
1: Pernah di studio, pernah pergi ke studio waktu, apa namanya, RRI Fest.
0: Oh iya, RRI Fest, iya.
1: Ah, ketemu sama anak. Apa foto-foto sama si Ru, siapa?
0: Siapa?
1: Yang itu di Prompet dulu, sekarang Pro 2 deh.
0: Oh, si Guspri.
1: Ah, ya Guspri.
0: Oh, iya, luar biasa.
1: Itu siapa ya namanya?
0: Apa nih? Apa Bun?
1: Guspri Anwar. Apa?
0: Guspri Azwar.
1: Azwar,
0: ya.
1: Terus sama si Miki yang centil itu juga.
0: Yang centil siapa tuh, Bun?
1: Indah si Miki.
0: Oh, Miki. Iya.
1: Iya, kan dia kalau ngomong kalau di radio kan sering kecentilan gitu loh.
0: Oh.
1: Indah bakara-bara.
0: Sambil bakara.
1: Kamu jari-jari bakara-bara. Sama mau nyari itu kan.
0: Iya, itulah.
1: Nah, kamu yang gitu.
0: Iya, kalau hari itu namun kilo hari mencentil tuh kan, Bun.
1: Oh, yang kecentilan itu anak muda.
0: Ah, iya,
1: remaja, betul. Remaja gitu kan.
0: Iya, Bun.
1: Enggak, kalau hari bakara-bara kan aku aja, Pak.
0: Betul.
1: Nah, sama itu, mamunya, sama... Lady Day itu lalu pernah sebut dong.
0: Oh, Lady Day. Kalau
1: abang suaknya, lalu dia kecilnya dia rancak. Saya rancak, saya tidak pernah sebut. Hari lah pernah sebut.
0: Alun.
1: Sebut, iya pas kecil. bertamu muka belum ada pernah kan.
0: Iya betul, alun lah di Bundo. Itu kakak pahin ke rumah Leo mah.
1: Nah, iya, agak-agak lah, berarti kali-kaling aja deh.
0: Ah jadi, oke Bundo Ana, siap.
1: Iya.
0: Bundo diputar lagu apa Bundo malam gue?
1: Oh lagunya kira, apa namanya tuh? Ati batang, mato lalu ati batanggang.
0: Mato lalu hati batanggang. Iya. Sakit beko Bundo.
1: Kan cuma apalah artinya sebenarnya lagu kan.
0: Iya betul betul. Pasti bisa menghibur lah Bun.
1: Iya, hiburan tadi.
0: Oke, oke Bun.
1: Kalau enggak kalau hari itu beracok gimana masuk itu enggak dapat itu. Kalau hari itu benar payah benar masuk banyak penggemarnya itu loh.
0: Enggak ada kadang hari matian telepon Bun. Biar ada yang
1: mas. Jadi enggak pas Bundo mangke menelpon tuh mati lah suara kita.
0: Indah tuh karah ya Bundo. Nah mungkin lah kan. Justru nah, momen.
1: Kalau untuk Diana udah capek tau itu ya.
0: Enggak lah. Ini justru momen.
1: Enggak, Diana tuh nya sih abang lah. Karena atas abang suaminya, atas abang kakaknya. Ngalih-ngalih ke Gultan sakin dulu mah. Di sebalam PMP.
0: Iya. Di tunggu hitam. Iya.
1: Tahu tak suaminya, tak abangnya nak tahu kita tahu.
0: Nggak tahu ya betul.
1: Ah, itu apa nyari? Soalnya Pak Bu yang tapai juga situ.
0: Oh, betul. Ayo jadi.
1: Abang Roni cek bagus situ.
0: Abang Roni jadi aku cek. Jadi, beko biar ya Jak.
1: Dia Bundo yang ngatur kamu semuanya.
0: Ah, jadi Bundo.
1: Kalau soal uang jangan takut.
0: Ah, luar biasa Bundo. Atur Bundo biar kita ketemu
1: ya,
0: Bundo.
1: Iya, atur aja.
0: Ya, pasti akan seru rasanya kalau bisa bersobok sama
1: iya,
0: teman Bundo.
1: Iya, benar. Cuma punya Cik Ibu Yang Sia dulu ya. Oh, Pak Bertanjung katanya kalau dapet, Pak. Adalah lah konten radio. Kalau dia ada kesimpulannya, pertemuannya.
0: Iya,
1: betul. Kalau dulu ada arisan jadi kok dia apa itu. Arisannya ada sih sebulan, atau menyanyi tapi di ruangan apa dulu
0: di yang multi di
1: ruangan apa tuh
0: multi purpose
1: ya itu dulu kan bukan di konsesen roomnya bukan di gedungnya
0: betul
1: tapi
0: betul
1: di sebelah gedung kan
0: iya Bundo betul iya nah banget tuh Bundo diatur sih Bundo kalau ya, terwujud tuh kan mantap alhamdulillah.
1: Kalau Bundo bisa ngatur itu ya. Orang yang menerima tamu tempatnya tuh orang yang orang studio yang menyediakan, yang itu merencanakan, tapi siap-siap aja.
0: Iya, bisa Bu, nanti tinggal dikomunikasikan dan kita kondisikan.
1: Makasih ya, Ari kalau memang itu. Salamnya buat Ari yang tampil.
0: Terima kasih Bundo.
1: Terima kasih juga sama Ari dan keluarga semua sehat-sehat. Tidak kurang sehat-sehat juga enggak.
0: Amin ya Allah, terima kasih Bundo.
1: Terus juga Lady Day nggak lupa ada Lady Day.
0: Oke.
1: Terus Bundo Queen, Pak Nur Tanjung, Roni Caniago.
0: Oke.
1: Terus apa lagi ya Roni Caniago? Oh, Pak Buyan Tapai yang kemarin marah-marah itu sama Pak Kumis juga Pak marah-marah juga tuh.
0: Tuh aja Bundo.
1: Iya, saya sering dengar.
0: Marah-marah sayang sama dosa penangga tuh.
1: Enggak masuk, enggak bisa dengar. Kok cuma orang bercanda, enggak serius.
0: Iya, betul. Marah-marah sayang.
1: Cuma bercanda dalam duka saya sayangnya. Bukan bercanda ceria.
0: Oh iya ya.
1: Bercanda dalam duka.
0: Bikin sedih gitu ya.
1: Bersinggung jadinya sama Mary kan.
0: Iya, sedih mungkin.
1: Ya, belum bahasa Sunda. Emang Mary pandai bahasa Sunda.
0: Ah, nak ngerti tuh Bundo. Hardang, saya ngerti. Hardang panas. Atuh sih tahu.
1: Oh iya. Maha atuh kang saha.
0: Kalau naon-naon lagi bisa naon.
1: Naon-naon
0: saha
1: ya.
0: Iya.
1: Abi teh orang Bogor, abi teh Bogor, enggak bisa kita.
0: Abi
1: leh ritanya sih lari.
0: Apa Bunda?
1: Waktu yang acara apa tuh? Jam 2 balik itu mah kan abera, berdua cari itu. Nak dulu ya, nah kan ini sama siapa tuh?
0: Oh, ini sama Nepi.
1: Oh, Nepinya pernah nyar kan?
0: Nepi pernah dulu di Prompe, tapi lelah mau mana. Namanya di Prompe dulu Putih Bayu, nah selari.
1: Oh.
0: Pernah Bundo dengar Putih Bayu?
1: Tidak.
0: Uniana
1: Prompe baru-baru kalau Bundo kenapa? Oh, kan, tahun lewat lah.
0: Uniana
1: aku ini. Sekarang dia udah pensiun juga Siapi.
0: Siapa tuh Bun?
1: Siapi itu lah pensiun ya.
0: Bu, oh, Alun. Sepangke hari Bundo?
1: Oh.
0: Pakai hari itu.
1: Iya, dulu kan yang anak, ini jadi orang. Ini anak tuh gedang nih anak dari dia.
0: Iya.
1: Siro-sironya, oh Roy, mama ada dikeli dulu Roy.
0: Iyo, Pak Ale Bundo. Awak deh, Pak. Ya sudah berperan lo di situ, Bun. Padahal
1: harus berdos. Hari kalau kan 3, umur kelahiran kan 3, kan?
0: Iyo, ini tahu pula Bundo kiranya.
1: Tahu dong. Nah, sekolah sama anak Bundo Udin.
0: Wih, luar biasa Udin.
1: Iya, Udin lo kecilnya lah.
0: Siapa, Bunda?
1: Tapi Udin, bukan Udin.
0: Siapa tuh?
1: Ari kan kelahiran 83, kan?
0: Oh iya, 83.
1: Jadi sama sekolah aja anak Bundo. Dikenal Tigo dulu. Tigo gini namanya nak.
0: Oh SMK Tigo. Oh seumuah. Iya. Umur gitu. Wes luar biasa yang Bundo.
1: Iya iya. Oh makasihannya Yari. Itu bayar Pak Berang. Lu yang sampai sama Pak Dikumis Pak Bundo. Baru masuk agak gadul-gadul. Ini cipto nak lucu.
0: Tak tentu jumpa kemarin. Baik. Siap sosok Bundo. Semoga
1: kamu sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bundo Ana di Padang Pasir Perdana Masuk Ajuari Bundo Ana. Kok serius? Alang kenal ya? Enggak kenal malam. Kena. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Jawa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya Pak Nur. Selamat malam Pak Nur.
2: Iya
0: Pak Nur. Ale kenal Pak Nur Jobundo? Ana barusan.
2: Enggak, sekali kalau mau nanya baru kan.
0: Ah iya.
2: Pak, Goni ada kenal mau kan?
0: Iya, soalnya... Oh iya tuh, Oni Ana. Kok
2: Oni Ana kenal nama
0: tuh? Iya, Aiko Bundo Ana Pak Nur. Beliau tahu aja Pak Nur katanya.
2: Iya.
0: Tapi enggak Pak Nur. Bundo Ana kok salam muka. Mandang saja jarang masuk kata beliau.
2: Nah, mudah-mudahan biasa kok kopi darat ya beliau kan.
0: Ah, kan itu kecari bata Pak Nur. Iya. Sesekali bertamu mantap Pak Nur.
2: Iya, bisa sekali kopi darat kan.
0: Iya, kalau itu tuh apanya? Oh, Pak Nur matur jo apa? Jurus anak lainnya hari maiku-iku asanya.
2: Iya, amu betulan suruh saya menemu Dori.
0: Ah, suruh siap apa Pak Nur, bro Pino, bro Pino kan masih muda mah.
2: Kalau amu kalau tak lewat mah hari.
0: Iya itu nah, kalau Pak Nur apa?
2: Kalau 30 tahun dulu lah bisa lah.
0: Iya, kalau kini kok Pak Nur datang saja, aldo pertemuan datang, amatur bro Pino wiko. Pak, tunggu bro Pino menelpon.
2: Insya Allah kalau ada anu kan insya Allah mau datang kan.
0: Iya betul. Siap lah. Beko biar bro Pino masuk Pak Nur. Om tak tolong jenyo. Turun cek bro. Lagi apa pesan kali ya Pak Nur?
2: Ya sampean saya hari ya.
0: Jadi?
2: Bro hari mah.
0: Bro hari yo. Iyalah.
2: Ramudo Widira kan?
0: Iya, Ramudo Widira betul. Bako Pak Nur, bako tahu Pak tahu nak Pak Nur bako namanya Pino deh hari nama liau kau.
2: Tapi hari nyambi Pino kan.
0: Sebenarnya dulu pernah Pak Nur, tapi tidak usah lah sagan lo jo bro Pino kok sabui lo nyombo kata.
2: Kamu tahu Ramudo Widira di anu kan salam Jawa
0: di Prampe ya.
2: Waktu pantun kan.
0: Iya. Iya yang dulu ya Pak Nur ya gini kan
2: ada. Ini baru lah tidak masuk-masuknya deh kan. Tidak ada waktu lah deh.
0: Ayo, Alio lah sibuk. Karena jauh banyak, pitih banyak dulu deh Pak Nur kan.
2: Iya pitih ya hari ya. Nombi di iya aja kan.
0: Iya, betul. Hanya sejalan Pak Nur. Dan bantu hari gini, kok deh Pak Nur aja di penyiar radio. Kok anak beranjak dari hobi deh Pak Nur dulu kok. Dari hobi dulu Pak Nur nak. Jurusan kampus biologi deh Pak Nur.
2: Iya. Amu kum juga dia hobi juga ri.
0: Iya waktu.
2: Dari 1968 kan.
0: Iya.
2: Waktu SW aja anu gelombang radio ke baru kan.
0: Iya. Lu tahu ke ri jo SW le terus Pak Nur. Terakhir hari tahu AM baru tuh nya. Dulu Pak Nur. Baik ini Pak Nur ya.
2: Iya. SW radio mu waktu itu Aiwa teman kan mereknya.
0: Oh, merek radionya ya. Kini tuh enggak bisa masuk bener radio tuh. Masih ada deh bener.
2: Enggak
0: ada deh. Enggak ada. Kini pakai apa bener di rumah radio apa?
2: Kini enggak ada HP. Wireless ya kan. Tigo kini ya.
0: Tapi itu baru-baru Pak Nur, nado dan antik-antik dan lama-lama mulai tinggal dah.
2: Lama-lama,
0: saya kan kerjilah sudah mau oh, mantap juga masih bertahan ya Pak Nur.
2: Iya.
0: Itulah jatuh ke barang antik tu Pak Nur.
2: Iya. Kasetnya tidak besar itu kan.
0: Kaset tidak besar itu Pak Nur ya. Iya radio sih tinggal ya Pak Nur. Iya lagi kini kaset tidak lo 20 Pak Nur. Atau Pak Nur masih punya apa kaset-kaset di rumah Pak Nur?
2: Masih punya kan arsip-arsip lalu dan lama dulu kan.
0: Masih ada ya, cuma pamutannya kan lah rusak ya.
2: Ya ada sekocak gini cuma kan.
0: Oh iya. Di siko bana tidak ada. Tidak lu ada ya Pak Nur pamutan itu mungkin lah rusak aja itu mah. Jadi istilahnya lah barang.
2: Waktu yang muncul ya hari. Ada waktu itu dendam pauh kan.
0: Oh iya.
2: Sabtu dendam pauh kan.
0: Iya betul.
2: Tidak cukup. Kalau minggu saluang panjang kan.
0: Saluang panjang iya.
2: Ini kan tidak ada. Baca cara minang itu tidak ada lari.
0: Entahlah. Tidak. Kami karena ada apa Pak Nur. Ada pakem dari pusat gitu lah. Jadi pakem itu harus disesuaikan. Jadi makanya ada beberapa program yang tereliminasi Pak Nur, tidak bisa diadakan. Tapi mungkin nanti bisa diadakan pula. Kan celik perkembangan atau evaluasi Pak Nur.
2: Semuanya budaya Minang kan.
0: Iya, suara budaya Sumatera Barat.
2: Tapi tidak jodoh kan. Saluan panjang, rabab, gendang pau.
0: Iya, bisa jadi
2: randai dulu kan.
0: Iya, waktu itu hari masih di Pro Duo mana Pak Nur, program rampik itulah. Beragam dulu program budaya, benar ya.
2: Mungkin lalu masuk hari dia.
0: Oh, itu lama
2: banget. 68 kan.
0: Oh, berarti itu masih Pro 1 Pak Nur ya. Kalau rampik kan baru.
2: Iya. Belum mampu jadi mall
0: waktu itu kan. Iya. Itulah beranjak dari hobi. Oh,
2: kemudian dia STM.
0: Iya. Masih STM Pak Nur, tuh Pak Nur.
2: Iya.
0: Hari itu lu nado ya.
2: 71 mulai tamat kan itulah jarang cuma. Dia bawa kerja kan.
0: Iya. Oke lah Pak Nur. Pak Nur, lagu apa kali putar tuh Pak Nur? Panjang cerita seru Pak Nur. Nostalgia lah.
2: Ratuk Kaki Limo ada hari.
0: Apa Pak Nur?
2: Ratuk Kaki Limo. Iya.
0: Oh, aduh Ratuk Kaki Limo Pak Nur.
2: Iya.
0: Ratuk
2: ya.
0: Kaki Limo. Ratuk. Nah, aduh Ratuk tuh Pak Nur. Ratuk kan Pak Nur?
2: Iya. Nado kanun hari.
0: Apa Pak Nur?
2: Saganggam di Santai.
0: Saganggam?
2: Saganggam di Santai.
0: Oh, Taganggam. Taganggam di Santai. Tak puluh aduh Pak Nur.
2: Nado rezeki tu.
0: Nado rezeki tu Pak Nur. Rezeki Pak Nur malam
2: aku. Nam muda sana cari sana.
0: Apa tu Penur?
2: Baca mindiri.
0: Okey. Nah itu ya doh Penur. Dari Minanaren ya Penur ya.
2: Ayo.
0: Okey Penur. Salam Penur.
2: Ketemu tu hari keluarga dulu kan.
0: Makasih banyak Penur.
2: Selalu.
0: Yo.
2: Sakit berkah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Siapa tadi? Oniana.
0: Ya, Bunduana kalau dia memanggil beliau.
2: Bunduana.
0: Bunduana.
2: Salam kenal Bundo.
0: Salam kenal Bundo.
2: Sudah tu untuk Bunda Queen kan. Yulmi di Megapermen Limo. Sudah tu Suyu Landari. Mbak Yul di Ibu Lintah. Putri Tanjuang, Tanjuang Priaman, Umi aja, Ika di Priaman Selatan, Ajo Sidi di Priaman, Angkura Jokaci, Malin Sampono, Datuk Sembilan, Ajo Berdik Kakak, Roni Ceniago, Dia pergi sekumbang ni. Sudah tu bujang paibu. Sudah tu mencam sekumbang.
0: Ya, benar.
2: Sudah tu nanti betul kita saya adu mengir. Asal fitro. Sudah ada kawan berdua Pekan Baru kan. Inja. Mudah-mudahan kalau yang menangah dia nunya kan di mana-mana digital.
0: Okey, Pak Nur. Pak Nur dapat salam dulu dari Uni Monik. Salam tu Pak Nuri kata beliau.
2: Ya, terima kasih Uni Monik. Uni Monik kan lupa. Uni Monik kan Tabiang, di Tabiang kan?
0: Iya, kalau nak salah Rio, Uni Monik Tabiang ya. Di Tabiang.
2: Terima kasih Uni Monik.
0: Mudah-mudahan
2: sekali bisa yo. Pidarat awak kan?
0: Ya, amin. Mudah-mudahan terwujud, Pak Nur.
2: Di Tabiang Kang Asep kan? Asal dua selari. Panjang mana buku Mareh lu orang.
0: Okey, Pak Nur. Makasih banyak, Pak Nur.
2: Kita kami orang selalu Mareh mah kan?
0: Mareh ya, Pak Nur ya?
2: Iya.
0: Okey, Pak Nur.
2: Mareh lu orang buku.
0: Mareh ya.
2: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tu Pak Nur di Kampung Baru ko Lubek. Hafal ri kan Pak Nur. Assalamualaikum. Dendang
3: Dendang
0: dulu cari. Salam Jawa, selamat malam.
3: Malam Ari.
0: Malam Juo, samosiako.
3: Samo desi di Atlantik.
0: Oh, Unidesi. Unidesi ini gak pernah menelpon dong. Unidesi kan bisa WhatsApp senyum mah.
3: Iya, hari kadang gak angke deh. Itu makanya was.
0: Ini gak bisa sabuk. Ini kalau menelpon tuh gak ada angke.
3: Bari angke telepon lo.
0: Iya, bari mana teleponnya lamu, telepon lamu eh. Orang kini lah ringan. Ini mesti telepon lamu aja lah. Malih nih mangke. Unidesi di Asratek Ulak Karang nih.
3: Iya, belakang Ulak Karang.
0: Daki ini. Kalau
3: kamu jalan kaki itu, iya
0: mah. Ya kalau mau request jangan kemari sih lah, lu pakai telepon lo bagai.
3: Kalau ke Finan datang mah.
0: Bila?
3: Nggak tahu, 2 hari lah. Atau libur.
0: Mangau nih di sini kemari?
3: Kayak jalan sih.
0: Nggak ada tujuan dah.
3: Tujuannya nggak tahu, udah mentok aja.
0: Luar biasa Uni Desi kok mah. Kayak mau jalan ada tujuan. Oh, untuk apa sih kali nah? Mana muanya kok untuk menenangkan pikiran. Untuk Ani?
3: Untuk dicek-cek saja.
0: Oh, reporter jalanan Uni. Sama kayak kayak gini tuh banyak mah nih konten-konten apa orang punya TikTok mah. Bayi mau jalan-jalan sih nyu review jalan tuh sana ambo sedang risiko jadi suasana aku pernah sana tahu kok dulu bentuk nyu review seketik bisa aja nih untuk tuh mah
3: nggak tahu hal itu tuh
0: nggak baik buat TikTok nih apa ke lubang Jepang
3: orangnya gatuk
0: minta tolong lah buat lah tim cik so gaji tim tuh pek bitih wak
3: HP wasu jadul.
0: Oh, HP jadul. Sudah saatnya Undi menukar HP.
3: Itu gak ada dong.
0: Mbak nih
3: piti gak ada dong. Piti kan anak saja.
0: Iya, dicuki-cuki lah piti itu. Kalau di diaman situ gak lu nio Undi kan nio pun lo. Undi dapet salam dari Fitro. Salam untuk Uni Desi dari kata Leo.
3: Salam kembali.
0: Salam kembali. Bantu Apollo mana? Anak mau ikut sair yang balam jo barabah. Balam lalu barabah mandi. Sair yang salam jo sambah. Apa?
3: Hari sama Vidiano tu mana yang gadang?
0: Sama siapa? Vidialdiano.
3: Sama Vino itu.
0: Oh. Sangkori sama Vidal Diano. Si Bang Pino lebih tua dari Ri itu.
3: Bang Bina yang tua.
0: Iya, Ari masih di bawah Lia, masih imut-imut.
3: Oh, matu.
0: Mbak, ya mantun. Mbak, kau tanya lo itu nih, Desi. Sanggan lah aja Bang Pino. Kan, nampak lu tuh Bang Pino kan, dari Ri.
3: Kan tetangga sama Pino tuh.
0: Tetangga sama siapa?
3: Sama Pino tuh.
0: Oh, Uni tetangga sama Pino. Oh, luar biasa. Di Asratek berarti Pino kau tinggal.
3: Oh. Dulu tinggal di Parapalam, tapi acok bercakap pindah ini kau udah tahu.
0: Oh, iyo bentuk Tom and Jerry dulu. Tapi kau bercakap kau teraga. Tapi nak baru tu bercakap tu mempanjang untuang tu mana? Tidak sementara bercakap tu mempanjang untuang daripada sekali bercakap kira pisah kan itu lebih hibur aja lihat. Iyalah.
3: Bukannya bergabung si Vino kau mengamuk
0: kau. Nak baru tadinya beliau kau lagi bergabung mah cuma lu sempat tangkik karena tadi masalah Pak Nur kan. Salamkan dulu. Salamkanlah dulu nih Desi untuk Siale salam nih Desi.
3: Enggak
0: sangke lah. Nah, jadi kalau Liu Merabori nah tahu lah kecek unilah.
3: Biar ditunggu ya simpang aku kalau
0: Merabori. Mangas tuh simpang. Jadi tukang ojek.
3: Kan tunggu simpang kalau ngomong kan tinggal tungguan segitu.
0: Tungguan ke rumah, masuk rumah. Lalu lanjut lagi. Ini Desi, lagu ini Desi ke dibuta.
3: Salah menimbang aja lah.
0: Salah menimbang salah lo.
3: Naik darah putih Vino.
0: Naik darah putih ya. Ini yang salah menimbang dari siapa nih? Dari Android, Cok Sumbara.
3: Ratu aja lah.
0: Dodo. Ado ayah Sapita Lokanya.
3: Ayo
0: deh kita kajol. Ah, salam untuk Siani. Sabar nih, sabar. Kenalikan diri.
3: Vino kalau naik darahnya.
0: Turunkan selu. Oh, datang enggak sinan?
3: Enggak, datang aku hari itu mau pakai TS itu.
0: Tuh. Membaku darahnya.
3: Iya. TS apa? Dia
0: ya Rico. TS apa tuh?
3: Tangkai sapu.
0: Walah, yo ngeri mah. Sangkok ya bana teh subana. Kira tangkai sapu kira. Samu lo kiranya. Nanti lah Bro Bindo enggak usah kasih kenyak nih. Tuh lanjut nih. Oh,
3: Mbak Ari aja.
0: Jadi, itu saya nih.
3: Iya, Mbak Bindo enggak usah lo.
0: Nah, jadi enggak usah lah. Bikur pernah tangkai sapu lo. Oke, Udi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Uni Desi di Asratek. Lah banyak lah tigo yang menelpon Bunduana, Pak Nur Tanjuang, Samu, Uni Desi. Nah, waktunya break dulu deh. Wadangkan tigo lagu dulu sudah tuh. Ari kan baliak menerima pesan penangan tua telepon Nusantara Sadonyo dan Nio request sembari atau sambil baca cerita malam ko biar tambah seru ya kan pengantar tidur itu silaturahmi malam ku di Salam Jawa. Kolah matolalo hati batanggang untuk Bunduana di padang pasir kok padang bundul atau buis padang pasir siang malam atau Pak Nur Samo Uni Desi.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia.

0: terbukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
5: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
4: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
6: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
4: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
7: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kita masih di perempat RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Masih di program Salama Jawa. Wawa lihat terima telepon karena tigo lagu lah wa putakan dan awak dengan lamu dengan sama-sama wa cuba angkat telepon yang kedua di. Assalamualaikum, salam Mbak Jawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
1: Selamat malam anakku.
0: Selamat malam mama. Iya. Gimana nih kayaknya di rumah Mama Zul rame nih kedengeran ini. Lagi rame ma di sana.
1: Enggak, ini ada enggak TV-nya hidup sih.
0: Wah.
1: Enggak, udah dikecilin.
0: Enggak apa-apa kali ma, enggak apa-apa hidup. Tapi justru seru aja kali rame ya. TV dan radio tuh hidup ya.
1: Gini hari kan Bian belum pulang Ri.
0: Oh iya, aduh.
1: Jadi kayaknya anak dokteran, anak teknik itu pulangnya jam satuan kali. Jadi mama bingung mama sendiri. Iya. Makanya ini kok kagak masuk-masuk ya, di mana sih?
0: Iya.
1: Gedein aja TV-nya biar enggak sepi.
0: Iya benar, pintu dikunci tuh mah biar aman tuh. Pintu dikunci, jendela.
1: Nanti kalau ada yang masuk, tapi security-nya sekarang bagus. Kami bekas dari ini. Dia mau masuk polisi, nggak lolos terakhir. Jadi security kami baru sekarang mama. Security-nya yang tiga nih baru nih.
0: Wah,
1: yang dua, sama. Yang satu enggak.
0: Iya, luar biasa sih.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya kan, sekarang itu kan banyak apa kabar-kabar beredar tuh mah. Emang kita harus hati-hati aja sih. Bener atau enggaknya. Gimana mah?
1: Hari itu enggak rumah dokter Hidayat. Hari dengar ini. Dokter Hidayat di depan rumah mama itu 3 kali lo masuk.
0: Apa maling?
1: Rumah dia tuh kan enggak ini. Ah, maling bener. Rumah dia itu kan enggak ditempatin, rumahnya gede. Jadi gini, kayaknya ada tentu sama. Dia masuk. Ini malam kita pada tidur dia masuk terus dia copotin tuh kabel-kabelnya semua.
0: Nah, ngeri terus juga ya.
1: Ngeri banget, makanya mau cerita satpamnya ganti sekarang. Jadi indoornya AC 3 diambil.
0: Oh,
1: outdoornya
0: iya.
1: 2.
0: Iya, itu lumayan kalau dijual ya, Ma. Karena kejadian itu akhirnya security-nya diganti.
1: Sekarang security-nya diganti.
0: Safety ya. Iya sih, Ma.
1: Enggak yang ganti sekarang. Jadi kami rapat nih, komplek nih. Kayaknya enggak aman juga.
0: Iya sih.
1: Di sini kan banyak dokter di sini.
0: Iya. Apa sih, Ma? Yang namanya kejahatan itu pasti ada selalu kalau ada kesempatan ya. Jadi memang kita yang harus hati-hati ya, Ma ya.
1: Iya. Jadi dia masuk barangkali jam 8-an. Kan dokter itu dokter spesialis kan pulangnya jam 9, jam 10 gitu kan.
0: Rumah kosong sama sekali. Tapi lampunya hidup waktu itu mah dalam keadaan hidup atau mati?
1: Enggak, rumah itu kan kosong di depan rumah mama. Enggak ditempatin. Dokter Hidayat dokter mata itu loh.
0: Oh, memang enggak ditempatin?
1: Enggak ditempatin. Rumahnya kebanyakan kali.
0: Iya ya, apa dikasih aja hari ke satu boleh juga tuh.
1: Mama juga mau kalau dikasih. Mama juga rumah cuma satu ini.
0: Ya udah kita bagi dua aja man. Kita jual, kita bagi duitnya beli baru sesatu. Mau gak mah?
1: Di kan, sini aja rumahnya 3 Ri. Di sini rumahnya 3.
0: Iya, aduh. Mah kalau ketemu sama dokternya tolong disampein ya mah. Misalnya dikasih satu aja sama
1: datang
0: saya aja pak
1: ke,
0: gitu.
1: Ari datang ke Regina Eye Center. Dia dokter itu dokter
0: tiga ya. Ari datang ke situ ntar ditanya mau cek mata. Bang katanya gitu, mas gitu. Mata di pencarian iya pak gitu. Nggak mata pencarian iya saya cek nih.
1: Apalagi mama nggak ada mata pencariannya.
0: Mama sumber mata pencarian 3, anak ketiga. Itu kan mata pencarian. Itu udah gede, ini udah kecil, udah gede. Tinggal ini kalau ada alhamdulillah rezeki anaknya dibagi mortunya. Kayak itu berkah buat anaknya juga mas, makin banyak kasih ke orang tua, semakin banyak juga masuk buat anaknya begitu.
1: Ya kan, benar Ma? Kan Ri, kan Mama ada di lamari ladang. Iya. Ladang amal itu adalah orang tua.
0: Nah, iya ini pesan itu juga nih barangkali ada anak-anak muda yang dengerin perempat malam ini kan, Ma. Jangan pelit sama orang tua. Rezeki kita mah salah satu tergantung orang tua. Betul, Mama.
1: Wah, itu ceramah. Mama cuma pensiun kecil. Pensiunnya kan kecil itu papa kan kecil ya. Mm-mm. Nah, tapi anak-anak tuh punya ladang amal orang tuanya.
0: Iya, gitu betul. Loh. Iya, iya. Mantap sih, Ma. Ya alhamdulillah ya, Ma, buat orang tua-orang tua yang apa sih dapat anak yang berbakti pada orang tua. Karena kayak hari pribadi ini udah jadi orang tua juga, ya, mudah-mudahan anak kita berbakti juga ya kan, Ma.
1: Nah, gitu. Makanya kalau Mama sih anak Mama tiga-tiganya kemarin kalau Mama sedih terus seharian, tiga-tiganya nelpon juga ada insting mereka.
0: Iya. Yang
1: pada menelpon ke Mama, Mama juga aneh. Mama ada apa, Ma? Kenapa? Kok kami perasaannya gak enak?
0: Parent ya, instinct ya?
1: Bener. Nah itu kenapa? Karena dia berbakti pada orang tuanya. Ingat gitu.
0: Bener-bener. Kunci hidup mah itu salah satunya mah. Misalnya ibadah tuh kita harus berbakti kepada orang tua tuh. Jangan sampai melawan-lawan
1: orang gaya. Gimana, Ma? Orang gaya itu gak beli. Mama aja berapa? Udah berapa tahun? 4 tahun 95.
0: Oh iya. Orang gaya itu gak wawelian ya, Ma ya?
1: Mama single parent ya, single parent Ri.
0: Single jadi parent ya.
1: Sekolah,
0: iya.
1: Bisa sekolah semua.
0: Siko iya.
1: Tuh. Bisa jadi pilot ya.
0: Iya, wis mantap. Syukurlah Ma itu.
1: Yang... duitnya. Mama nyari duit sendiri Ri.
0: Iya.
1: Ke lapangan duit, ke proyek. Mama kan konsultan tuh. Ke proyek tuh naik hujan-hujanan nyetir sendiri Ri. Kalau tahu Ri, Mama perjuangannya berat.
0: Iya, iya benar. Tapi alhamdulillah sekarang berbuah manis ya, Ma.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Perlu lama Mama ngomong nanti orang
0: oh,
1: marah.
0: Iya boleh. Ngomong. Request ya, Ma ya. Boleh. Request apa nih, Mama boleh. Zur?
1: Lagunya ini.
0: Apa, Ma? Dari kemarin apakah lupa terus. Apa?
1: Kasih tak sampai ada nggak?
0: Kasih tak sampai. Nggak ada nih, Ma.
1: Oh nggak ada ya? Hanya nyampe aja deh.
0: Kasih sampai.
1: Kasih nyampe.
0: Kasih sampai.
1: Apalagi. Ah, cariin deh yang bagus nih.
0: Cariin yang, ya, bagus cari yang bagus ya.
1: Kalau Mama nanya-nanya lagi itu orang marah sama Mama. Ini ibu nih lama banget nih katanya. Jangan lagi gitu. Nanti Mama dimusuhin sama ini yang lain. Emak bunda mami ku udah masuk?
0: Belum Ma. Kayaknya bentar lagi deh.
1: Tadi teleponan tuh sama Mama lama banget.
0: Wah, mantap dong. Berarti kan ada teman, Ma.
1: Udah dapat teman di Padang sekarang, dapat satu.
0: Nah,
1: Mama kan enggak punya, enggak ada sama sekali dari SD kan enggak pernah di Padang. Sampai kuliah juga enggak pernah. Jadi Mama enggak punya teman. Sekarang dapat Pondok Pin. Siapa lagi ya? Manohara ya? Siapa sih yang cewek
0: Manohara,
1: lagi?
0: Manohara tuh itu orang rumahnya Pak Buyung Tapai.
1: Oh, masih muda ya?
0: Enggak seusia Mama di bawah Mama dikit barangkali ya tuh.
1: Oh gitu ya. Siapa lagi tolong gini semua aja deh ini Ri ya Mama untuk semua yang udah masuk yang belum masuk apa okay. Terutama buat Ari
0: makasih banyak
1: rajin kerja ntar malam kalau pulang hati-hati ya
0: iya,
1: karena malam tuh
0: iya alhamdulillah
1: nanti deh yang ngikutin ada yang ngikutin.
0: Siapa?
1: Oke.
0: Oke, Ma. Makasih banyak ya, Mama Zur.
1: Oke, Ria. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apps apaan nih yang berbunyi? Waduh, luar biasa. Ada kecolongan ya? Awak tarimu teleponan ke duo deh, Mama Zur. Sudah aku aduh sial ya. Assalamualaikum. Selamat jawab semua.
2: Waalaikumsalam.
0: Iyo Pak Bujang Pak Ibu, selamat malam.
2: Selamat malam Wali.
0: Pak A, kabar Pak Bujang sehat.
2: Alhamdulillah ya.
0: Senang
2: juga. Saya sehat ya.
0: Senang juga di pandangan Pak Bujang.
2: Ayo, apa kali sehat badan lagi
0: lah. Itu banyak napiti kalau anak sehat akan tak lama sih Pak Bujang.
2: Ya. Alah-alah banyak piti makan tak lama lah.
0: Tuh, tapi itulah.
2: Kok piti kurang makan lama.
0: Iya, makan lama. Bak, kok juta lo dadar sih. juga
2: iya,
0: rambut
2: sama laju, saya makan lemah aja.
0: Ah iyo, sama jadi kadang-kadang gini kok lah bosan loh Pak Ujang.
2: Iya, sama laju cubi juga ya.
0: Ah iyo, karena murid-murid itu dicari gini.
2: Iyo,
0: kadang
2: dewa itu mau dewa memang.
0: Iyo, hari kadang bosan juga Pak Ujang, maksudnya makan kadang ayam, daging, lauk kan, ah ini bosan.
2: Iya, saya seorang buaya sendiri.
0: Siapa? Oh, Pak Ujang seorang sih buaya, obat?
2: Iyo, seorang saya di rumah ini lainnya.
0: Yang lain kemana Pak Ujang?
2: Ini nyala pai dulu.
0: Oh, innalillah. Serius. Lala mau Bang. Ini
2: baru 3 bulan kok baru ya.
0: Oh, ya Allah, turut berduka ri Pak Ujang. Iya, iya, turut berduka Pak Ujang. Udah nambah ibadah
2: udah diterima Allah. Iya, lah 3 bulan mah.
0: Iya, iya.
2: Jadi kini ya di rumah anak lalu malam gini gitu. Di kurang kadang gini mah.
0: Di biasanya di mana Pak Ujang?
2: Di rumah anak di Gunung Sari.
0: Kini di
2: Pemencar.
0: Oh, Gunung Sari. Iya, iya.
2: Iya.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Nah, tapi sore kan pagi kekin. Pagi baik kurang kadang. Aku pagi sore.
0: Oh, pindah-pindah Pak Ujang jadinya enggak bad.
2: Iya, lalu nak beli seorang dan nak itu.
0: Iyalah. Mbak pakai cek buzur tadi kan. Anak tuh berbakti ke orang tuanya Pak Ujang.
2: Kau dapat saya penyakit malam kau saya orang tahu.
0: Ya. Nah iyo tak kaji saya beko pagi-pagi lah tutup pintu nak datang nak soro le doakan ngiri jo Pak Ujang.
2: Ada wah itu lo tanda lagi kan. Kalau dari Sanjo nak mati lampu sampai jam 5. Tu pintu tidak berkunci di luar do.
0: Oh Allah jangan sampai untuk tu lo Pak Ujang.
2: Itu lagi kebal kata kuliliang kau.
0: Tidak Pak Ujang di rumah nak silah.
2: Ya,
0: ya. Oh, saya serang. Kalau
2: teraga lo malam kan semalam kayak.
0: Nah, bawa anak tu.
2: Ini kau. Ya, pada sini kan teraga malam semalam kau kau.
0: Di rumah surang ini.
2: Di kolong kentang ini mah.
0: Oh, surang saya bujang enggak?
2: Nah, surang saya kini
0: kau. Harusnya bawa kayak cucu atau anak Pak Bujang ada pegawai sih.
2: Cuma ngecek ya radio, saya ngecek ini kau.
0: Nah, iya pun tak dengar radio dari Pak Bujang. Monitor taruh kan biar rami di rumah kan.
2: Monitor tadi. Sudah sampai saja sampai ke ya radionya. Radio apa tu? Oh, net dia radio net ha tu.
0: Oh, atau Pak Bujang tak kalau saya tu.
2: Saya tak kalau sampai sampai radio tu ni.
0: Iya, ya alhamdulillah sama kawan warah Pak Bujang ah.
2: Ya, ya dadanya berada di macam ada di dalam guys.
0: Iya, iya. Tapi mudah-mudahan Pak Bujang sehat taruh lah.
2: Nah, iya.
0: Kalau aku
2: kedepan kan dawai sehat-sehat
0: ya. Iya, tapi kalau jangan cocoknya lo surang di rumah Pak Ujang, karena bawa ke cucu lu anak.
2: Iya, iyalah.
0: Tuh soalnya
2: wala bumu.
0: Iya.
2: Wala bumu lori.
0: Nah, soalnya Ari pun punya orang gaek lah tuh aja Pak Ujang. Khawatir benar aku kalau surang enggak bisa tinggal. Bapak ngana.
2: 78 mu Ari.
0: Ah, kan iya tuh Pak Ujang. Enggak waktu tinggal surang Pak Ujang. Iya, tinggal jual nak.
2: Baru mah nak aku mukil itu.
0: Iya, iya betul. Anda,
2: iya,
0: jual nak saya itu.
2: Awak kerja ni orang macam lain.
0: Iya, biar. Anak kan lah ya, doa Pak Ujang nak mampir
2: anak lain nak mampir
0: awak tu. Itulah, itulah. Alhamdulillah lah Pak Ujang.
2: Anak banyak deh.
0: Barah Pak Ujang.
2: 10 anak awak
0: deh. Oh iya, mak anak di Padang.
2: Iya di rumah lah doa ya.
0: Oh 10 di Padang sedunia.
2: Iya.
0: Iya alhamdulillah, berganti-ganti. Salah Pak Ujang. Itulah bahagia tu.
2: Salah laki-laki. Dua perusing.
0: Senangnya. Senang Pak Bujang tu mah. Kok sianan ke usia kala lo Pak Bujang. Anak satu nak dua
2: sampai. Kalau nambah lagi tu.
0: Ah tuah. Kadang-kadang iul nak Pak Bujang. Kadang awak lah tua. Kadang pengen dia di rumah tua. Aku nak Pak Bujang ah.
2: Ayo.
0: Ah, tapi jangan lupa.
2: Nah, ini mana saja nak
0: lah. Ah, syukurlah tu Pak Bujang. Iyalah. Ah, apa kawan Pak Ujang lagu Pak Ujang?
2: Lagu gini anu kala. Bagembira malam kau ke
0: jadi.
2: Singgalang oyak kapu.
0: Singgalang sentah.
2: Oyak kapu.
0: Oh iya.
2: Mesra mulai mah.
0: Singgal oh mesra mulai ya jadi. Oke, aduh Pak Ujang, silakan salam-salam Pak Ujang untuk siapa Pak Ujang. Jadi.
2: Salam Cik Luria.
0: Nah, jadi Pak Ujang silakan.
2: Pertama sekali Ibu Eri.
0: Terima kasih banyak.
2: Itu untuk ibu nama tu tuan tahu apa nama itu?
0: Mama Zur.
2: Mama Zur ya lupa nama yang.
0: Iya, Mama Zur
2: di. Itu bukan sampai. Putera Pilot Sembilan. Roni Chaniago tu ah. Bagi lebay di ibu turun. Sultan Pamenan mesti jadi nak.
0: Sultan Pamenang, Alun, Pak Nur Tanjung baru tadi.
2: Sama Pak Nur Tanjung.
0: Iya, Pak Nur Tanjung.
2: Ayo itu Pak Oyon. Haji Pia Malawi. Ulan di Ulang Karan. Diana itu Hitam.
0: Iya.
2: Runi Cenago di Padang Karaka. Abu Yul di Lubulinka. Idira di Marapalam juga.
0: Iya. Widira.
2: Iya. Mana ni tak kabui nama ni?
0: Iya pak.
2: Itu bungkus kamera dah lah.
0: Jadi, okay pak Bujang. Jadi.
2: Ada pekalan kompak saya dari Bujang
0: Bibo. Salam kompak. Jadi, okay pak Bujang. Okay pak Bujang, terima kasih banyak pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pak Bujang Pebo di Koronggadang ini malam kau. Kadang-kadang pak Bujang berganti-ganti kan. Alhamdulillah kan banyak apa. Anak Pak Bujang berbakti gitu dari tua alhamdulillah aman wa kan. Kalau hari nak ketujuh kalau orang gaik surang-surang di rumah ada Pak Bujang jadi mending kalau surang di rumah bawa lah Pak Bujang cucu Pak kawan wa kan. Nah, jadi aman juga gitu. Oke lah, selamat malam untuk Pak Bujang Pak Ibu di Koronggadang. Coba tarimu panel phone nan barikunya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mari.
0: Selamat malam, Pak Buyu. Ah,
3: mau sini ke Cikicu orang, Mari.
0: Ah, siaran mengicu,
3: Pak Buyu. Pertama tadi itu mundur-mundur cuma.
0: Oh, wow.
3: Banyak mana orang tukar-tukar namu.
0: Oh, iya kuno,
3: no. Apa yang Pak Ibu tadi? Apa yang tukar namu, Pak? Jadi, kuno Pak Ibu, nak pindah ke korang. Kak orang kadang nemunya Sultan Raja Lelo.
0: Oh.
3: Apa kisah yang bocor sembah orang tak tahu muda. Kalau pendengaran nama dia usah kecil-kecil orang dari.
0: Oh alah. Yo Pak Buyo.
3: Aldi Ridwan nemunya.
0: Ridwan. Yo. Ayo hari dek kurang apa. Si
3: Mama Najwa.
0: Sia.
3: Udi. Si di sebab Mama Najwa. Oh.
0: Iyo.
3: Hari ini dah, yozai unik di sini.
0: Yang hari tahu tu apa sih nyo? Anak monyo kuah. Siapa? Oh, Bang Rano hari tahu tu jo. Bang Rano, yo Bang Roni sini aku.
3: Nyo orangnyo. Akhirnya orang berkelakar mod itu.
0: Iya. Oh.
3: Nyo berkelakar. Siapa nyo Bang Rano? Banyak macam nama tu mah.
0: Iya. Napa? Aduh biarlah Pak Buyong. Yang penting lagi kok apa namanya seru apa-apa kan bincang-bincang biarlah. Yang penting kan seru-seru saja Pak Buyong. Pak Buyong lihat saya Pak Buyong.
3: Alhamdulillah hari.
0: Bu Mano. Bu Mano dapat salam tadi tuh dari Mama Zur.
3: Mama Zur.
0: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mama Zur.
0: Kecil Mama Zur tadi.
3: Mama Zur kok tak kenal ya, mau guru ambo dulu mah. Namonyo Ibu Reda Umar, unde mana penyantun bana.
0: Oh.
3: Jadi panutan ya wah Ibu. So apa nama nuang nak bingung wah pelajaran ku dak tahu dah wah aroh.
0: Iya.
3: Batu Minang tu nyo kawa itu ratu Indu benar pe
0: doa. Mungkin salah doa.
3: Di mana kesulitannya?
0: Aku
3: yang dak tahu.
0: Iya
3: lah. Batu Minang nya kan di rumah sekolah kan dilarang batu Minang.
0: Serupa orang gaek re wah.
3: Ratu orang gaek benar re wah.
0: Iya.
3: Itulah. Orang tak kenal wa bujur. Abu dulu SMP di SMP Manggalur namanya di simpan tinju tu ya. Ini na SMP dua balai namanya.
0: Oh, yang dekat lapang.
3: Di sebelah lapang bola.
0: Iya, Pak Buyang, iya. Kepangan.
3: Simpan kandi lu masih pan tinju tu. Sabalun ada tugu tu ha. Ini orang nyampe simpan tugu lu simpan kandi namanya tu mah.
0: Oh, iya.
3: Kandi namanya dari dulu tu.
0: Iya.
3: Kiri kanan, muka belakang, barat, timur, utara,
0: selatan.
3: Itu sekitar itu tuh sekitar setengah kilo persegi itu kandih timur itu mah.
0: Oh, simpang kandih.
3: Ayo, akhirnya ini tapi kasih pancing julai. Aisyah mu si tur mah itu buat cerita terkenal mau buang. Lala mau nak cerita macam lagu lagi. Hari murah sih kecil-kecil orang.
0: Iyo, aku dah. Aku
3: boleh nampak ni.
0: Lugu na si hari, kau nampak bujang ah.
3: Tu bundung nur yang pertama terima.
0: Oh Allah.
3: Aku kecil, aku dah sleep orang aja lupa aku, tapi.
0: Suara ni saya tak lupa.
3: Masih usia 7 balik lah.
0: Iyo, luar biasa.
3: Dengar tu tipu kalau suara orang doh. Enggak bisa, baru banyak yang menang kau tukar mu, pak.
0: Iya iya. Sensitif talimu, pak Buyuang. Ah,
3: enggak bisa. Iya. Aku bundo nur tadi itu cuma.
0: Ah, nak tahu
3: persis, itu. Persis 30%.
0: Bunduana Padang Pasir.
3: Ah, oh, Bunduana Nur di. Banda rela orang gaya magian nama Bunduana Ibu Nur tu. Nur Amo, Nur Hayati itu Nur Cahya.
0: Nur Hayati. Ayolah, emang lagu apa Muyong? Apa lagu
3: Muyong? Habis jadi obat tisu. Nah, dole do karambi satandan te tinggal ai. Alah nyukura si menora ka terola ai.
0: Ah, apa judulnya?
3: Habis jadi obat tisu.
0: Habis terobosis orang ya. Ah, jadi Pak Buyuang. Oke, Pak Buyuang.
3: Tapi di Lambuye di mana ora? Karambia standar kan tinggal ya, Pak, lah.
0: Iya. Biarlah, kok karambia itu kan dibuat rendang. Habis itu Pak Buyuang nak makan.
3: Allah wali wiran orang wali ini tuh
0: ya. Jadi ini. Salam-salam Pak Buyuang.
3: Yo, mambal orang kolea.
0: Yo yo yo.
3: Ayo, mambali ada ko batu kita untuk kawak jadi. Kakak emak mana jual tu sana tak pandu eh, boh. Hari perkasian nama ya, hari pulang boh. Terus terlalu emosional boh.
0: Itulah salam sila lah Pak Buyuang.
3: Ah, pangan nama tua. Klarifikasi.
0: Oh, klarifikasi. Tak
3: perlu klarifikasi ro. Abu kan mengerti aja nama diri ambo.
0: Iya, iya.
3: Penyanyi laki-lakinya tu, kau je lagunya buat anu jadi.
0: Iya, iya. Abu
3: yang laki-lakinya tu, kau cowok sabu yang menyanggal lah, gaye kalau ah tu mak ibu mama nak jual.
0: Iya, iya.
3: Yo kau apa orang sabu lah, kau suka orang lah kerja.
0: Iya, iya, iya.
3: Apa nur itu lo? Allah mambalanya. Allah menyindir kawan awak tu, mati-mati nang dia baru tahu je. Ayo, ada yang boleh tahu lebih jadi sayangnya kat dia kesiannya lo. Awak tembaknya, ada mana awak salah. Lagu Pak Nurnya pernah merequest lagu itu tak kada orang sayang.
0: Yo yo.
3: Lagu ko ala mambalonyo.
0: Iya iya lah diminta di Pak Nur.
3: Sampai Pak Nur ko mengecek.
0: Hmm.
3: Kecil, oh suka awak lah yang ketuju dawa. Ah, sudah tu. Oh, rancak bini nyo je. Ada orang yang satu rancak itu je.
0: Iya, iya, iya. Aku
3: pernah yang mengikir dia tu.
0: Iya, iya, luar biasa memang.
3: Ah, itu kan paham nama tu. Nggak kecil orang tua, boleh tu, orang tua.
0: Iya,
3: kalau aku nak mungkin lah, bawa sama ikut apak tu. Apak tu tua pada buah, mak.
0: Iya, iya, iya. Ini tu apa? Apa-apa panjang untuk tu, Pak Buyuang? Ini tu lo kadang-kadang, kalau ibu kan nggak flat sekecil orang
3: tu
0: kan.
3: Tapi kalau bunduk kuih tu, aku asli berang tu, mak.
0: Ah.
3: Bakati nyu saya.
0: Nggak tapi jalan di.
3: Kalau hari itu ah,
0: dia jalan
3: nak je. Atau yang banyak sambal segala macam lah dia di nyu tu mah. Ini orang banyak yang masuk dari.
0: Iya iya.
3: Kalau tu publik rindang tu pribadi
0: tu. Iya betul.
3: Tu publik.
0: Iya iya.
3: Ada dong siaran tu tu publik.
0: Iya betul betul.
3: Kalau kamu dapat lah orang go.
0: Nah ada.
3: Ambo mau ngeceri. Kena nak masuk pencarian ambo skor. Ambo teleponan jauh hari kor ya. Arasu menelpon Pak Alikotar tu
0: mari. Onde. Iri lah Pak Buyuang.
3: Jadi kan nalu orang, jangan ngulang-ngulang nalu.
0: Jadi, iya, iya, iya, siap lah.
3: Lari.
0: Alah Pak Buyuang.
3: Kalau itu bisa nak kasar dulu sih, lagu lah itu, Rik.
0: Alah, alah tak sedih, tapi keputahannya.
3: Itu, lupa buat sendiri.
0: Ah, kan itu Pak Buyuang.
3: Mama Najwa, Jopak Nur itu, itu tak perkataan orang bijak pada itu,
0: dong.
3: Awal lah itu.
0: Iya, iya.
3: Oh, aku tu jadi awal aja. Oh, kecil bini rancak. Ibu dan bolo, lu tak tukar rancak ni doa je.
0: Iya.
3: Tapi rancak bini tengah.
0: Ya, aman.
3: Itu nak kata-kata orang bijak.
0: Okey, okey.
3: Kurang kuo, yang bisa dicontoh orang.
0: Iya.
3: Kalau kecil bawaan ni, sensor lama. Abu aku ini gua.
0: Iya.
3: Mungkin nak lawan bare Pak Mario, kini Pak Mario tu nak lalik tu, nak terang ada muka. Entah yang tindak gua.
0: Iya.
3: Dengan suara Pak Mario tu.
0: Salam isilah Pak
3: Buyuang. Itu lawan bare umua memang. Ini kualat ambo beko kalau ambo mai tu nak Pak tu.
0: Iya.
3: Pak Nur ko.
0: Iya.
3: Ah, maaf Pak Nur. Mama nak jual.
0: Iya, damai. Tak
3: perlu nak klarifikasi ko.
0: Damai gitu.
3: Ya. Ayo kalau indak nak mau mengakui roh indak hilang badiang roh. Kita tunggu sampai pengadilan akhirat lain.
0: Luar biasa.
3: Amu tidak kemudian sama aku ya roh.
0: Jadi Pak Buyuang.
3: Kita tunggu sampai pengadilan akhirat lah ya.
0: Terus apa pikirnya Pak Buyuang?
3: Terima kasih banyak.
0: Ah, sama-sama Pak Buyuang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah di sana penengah penelpon nang kanam Pak Buyuang tapai kini jam 22 lebih 20 minit. Awak langsung putakkan tiga lagu. Tapi beko ada WhatsApp yang harus cari baca kok mah. ada beberapa nanalah mawasap tapi lunta baco diri suantaleri baco di awak ya, lewatkan dulu tiga lagu sahabat dengar tadi ada Mama Zur Pak Bujang Pak Ibu sahabat yang tapai request lagu ko cinta petih ungu-ungu dipilihkan untuk Mama Zur singgal lang oyak kapuah untuk apa Bujang Pak Ibu dan Pak Bujang tapai request habih tiada basisu. Selamat malam untuk dosa nak keseluruhan masih menangan perampe. Mudah-mudahan positif thinking saja malamku. Sambil dikawankan juga lagu-lagu dan rancari. Kawan cek dulu lagunya.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar kek, jangan di sini dong. Ih, khusus, jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

4 RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Bersama dengan sedang saya Mulukoi, spesial untuk Dusun Aksa Donyu dan masih bersama kami. Karena di penjuang program waktu kajam sebalik, hari cek dulu dan chat tadi lu sempat dari bacokan. Assalamualaikum Ari, tungke Morabah Cie dari Fuzana, salam untuk Sam Sedosa Jo dari Bunda Af Tanjung di Pralaweh. Makasih Ari. Assalamualaikum Ari, selamat bertugas, selamat malam di Kuala Lumpur, salam di Bungkuih. Kami sejuta seluruh pendengar di Mano Sejo Prado, request lagu Jangan Sampai Menaruh Dendam, Silpa Hayati, RRI Perempat, Suara Budaya Sumatera Barat. Kalau sampai sadonyo, panjang hari ya tuh Dajes. Oke Dajes, selamat malam. Makasih Dajes, masih bersama kami, walaupun jauh di Sinan deh. Oke, terus Unimonik, selamat malam Ari, putarkan Makan Hati Ipang, salam untuk Ari dan sedang bertugas. Tarui, salam untuk Pak Nur, Bunda Queen, Pak Ben Tapai, Uni Juwita, Ibu Eli Tanjung, Jumal Lubai, Udajis, Pak Yon, Pak Wawar, Pak Wawar Jambak, Mbak Yul, salam untuk Pandang Prompe, Sadonyo Ari. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Makasih Uni Monik. Tapi lagu Ari najamin ke Sadonyo bisa diputar. Wakatu nyulam mepet banda kirunya. Tadi ada pilihan mau beberapa. Bu Eli Tanjung, selamat malam, minta lagu Ari menyongsong gelombang untuk Ari, semoga sehat selalu, tambah ganteng saya, makasih banyak Bu Eli. Salam untuk Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibu, Bu Nur, Adik Monik, Bunda Queen, Pak Nur Tanjung, Fitro, Pak Sultan, Pak Menan, Pak Menan, Tajo Piala, Maitam, Pak Edi Tanjung, Pak Buyung, Tapai, Emma, Putra Kero 9, Uni Emma, sama Dodang di kampung. Cuma lagi di Pariaman, salam untuk kesadunya. Oke, aduh. Assalamualaikum Mari, salam malam ku ambo minta diputarkan lagu dari Zalmon Sure Anyui, salam buat Rusana Prompe Kasadonyo. Dari apa? Aldi, Bang Aldi. Oke, Bang Aldi, selamat malam, makasih. Malam hari ku dari Jomblo Kepo di Simpang Gia, minta lagu Ceri Sadang Sayang Berkue. Oh alah, alah dari nada. Ah, kebetulan dari putarkan tadi. Mas Yeri, sama-sama sudah tuh. Selamat malam untuk Bunda Queen, untuk Daje, selamat malam pulo. Kini Allah 2256, kayaknya bantuannya ya, bantuannya gak bisa dua lagu, cia lagu masih sempat. Nanti apa ya, putaran ya. Boleh. Nah Nikolah coba. Dan sampai. Oke. Nah, kok. Lagu terakhir gitu. Terima kasih banyak untuklah bersama dengan Lembaga Buang, Bunduana, Pak Nur Tanjung, Budi Desi, Memazur, Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Bujang Tapai, dan menelpon. Terima kasih banyaklah interaktif. Walaupun tidak sempat terima teleponnya, mohon maaf. Karena waktu kita adalah mepet warna. Bunda Queen, Uda Jazz, Bang Jomblo Lebay, terima kasih banyak. Fitro, sudah tuh Bang Aldi, Sileh, Bang Jomblo, Jomblo Kepo, Bu Eli Tanjung, Samo Uni Monik, dan ada Bunda Af. Nah, untuk senang kesadunya, kita dengarkan lagu dan kita masih punya lagu sampai jumpa balik malam ikut nih.

Benteng van der Capellen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort van der Capellen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng van der Capellen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Benteng van der Capellen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng van der Capellen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng van der Capellen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Sebuah harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau urang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh.
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh.

Bersama mereka tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 3 Juni 2026 dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakili rekan bertugas, saya Arif mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan seberang harap di mana-mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Selamat pagi dan seberang harap. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun anda sanak berada. Selamat basuh boleh jo Pramper di Padang di kesempatan hari dan kulun sana hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Dan ambo hatwarman akan bahasa modun sana jo beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya sampai bekoka jam 2 boleh waktu Indonesia Barat. Dan dun sana perangnya mengawali kebersamaan kita pagi hariku, mulah kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran nan ka dibacakan oleh Qori Khairul Gunawan, membacakan surah Al-Mudassir ayat 32 sampai 56 dan beku akan diterjemahkan de Amna Ulfa. Kemudian sesudah itu dan sebelahnya akan dilanjutkan jo ceramah subuh dan pagi hari nanku akan disampaikan de Ustazah Fitriyeni SAG mangke topik hikmah dan keutamaan tawakal kepada Allah ya. Dan selesai ceramah subuh ke sana, kita akan menikmati rangkaian lagu-lagu Islami sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan informasi pertama untuk hari nanku dalam kabar sakile jam 6 waktu Indonesia Barat. Maladun salamadanya, langsung saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 32 sampai ayat 56 dibacakan de Qori Khairul Gunawan dan diterjemahkan oleh Amna Ulfa. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Hikmah dan Keutamaan Tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk salah satu sifat terpuji. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang melakukan ikhtiar secara benar dan totalitas. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menggabungkan usaha lahiriah dengan keyakinan batin bahwa segala hasil berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kiluha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian bertawakkallah. Dari kedua dalil di atas dapat kita pahami bahwa tawakal itu adalah setelah kita berikhtiar atau berusaha sepenuh atau suka tenaga dalam mewujudkan sesuatu yang kita cita-citakan. Artinya, Kalau kita buat prosesnya, proses pertama ikhtiar, iringi dengan doa, setelah itu baru kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, hakikat tawakal itu mencakup tiga unsur. Pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, keyakinan penuh bahwa Allah lah penentu hasil dari apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah terhadap hasil yang berbeda dari harapan kita. Yang pertama adalah usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, melainkan melakukan segala usaha yang diperintahkan syariat dan memungkinkan kita secara logis. Seorang hamba wajib berusaha dengan sungguh-sungguh, menggunakan akal, tenaga, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Usaha tersebut merupakan bukti ketaatannya kepada sunnatullah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan sebab-sebab yang halal. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sakit, maka ikhtiar kita adalah berobat. Bukan hanya sekedar mengharapkan kita sembuh, karena kita tidak akan memperoleh kesembuhan kalau kita tidak berikhtiar untuk berobat. Karena dengan berobat, salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dengan disiplin untuk mencari rezeki. Rezeki harus kita cari. Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Tapi agar kita mendapatkan rezeki, perlu ikhtiar. Butuh usaha. Bukan hanya menunggu keberuntungan saja. Yang kedua, keyakinan yang penuh bahwa Allah lah penentu hasil usaha kita. Setelah kita berusaha, berikhtiar, hati kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini Allah lah pemberi rizki. Allah lah penolong dan Allah yang mengatur segala urusan. Manusia hanya bisa berusaha, namun keputusan terakhir dari usahanya itu adalah hak Allah. Dengan meyakini ini, maka akan melahirkan rasa tenang ke dalam diri kita. Ketika usaha kita tadi berhasil, tidak membuat kita sombong. Sebaliknya, ketika usaha kita gagal atau belum berhasil, juga tidak menjadikan kita orang yang pesimis atau putus asa. Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan Allah dan tidak gelisah ketika hasil berbeda dengan harapan kita. Ini adalah buah dan tingkat tinggi dari tawakal. Ridho artinya adalah menerima dengan lapang dada apapun yang telah Allah tentukan setelah kita berusaha. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau kecewa. Tetapi jangan kita sampai berlebih-lebihan, bahkan sampai protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ridha ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya, meskipun hasilnya belum sesuai dengan perencanaan kita. Inilah bentuk kepasrahan hati yang paling mulia, yakni menerima dengan senang hati apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, seringkali kita berusaha, tetapi usaha yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Maka salah satu ucapan baik yang kita lontarkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Begitupun ketika doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap yakin bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Dan begitupun ketika kita mengalami musibah, kita tidak menyalahkan takdir, tetapi mengambil pelajaran dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal itu adalah hasil atau kumpulan dari ikhtiar yang maksimal ditambah ketergantungan hati kita kepada Allah melalui doa-doa yang kita panjatkan dan ditambah dengan ridho terhadap hasil usaha yang kita dapatkan. Tanpa usaha bukan tawakal namanya, tapi pasrah yang salah. Tanpa ketergantungan kepada Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri yang paling menentukan. Dan tanpa ridho akan melahirkan rasa gelisah, kecewa, dan berburuk sangka. Karena itu, mari kita iringi selalu ikhtiar yang kita lakukan dengan berdoa kepada Allah dan juga ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah di balik peristiwa yang kita alami tersebut. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang optimis dalam berusaha, selalu mengiringinya dengan doa dan pasrah ridho terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki sifat tawakal. Dengan tawakal kita selalu optimis, dengan tawakal kita dijauhkan dari orang-orang yang suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

ada 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sana pandanga, jemaah haji nan ala selesai melaksanakan ibadah hajinya akan mendapatkan jatah air zam-zam 5 liter setiap orang. Air zam-zam dibagikan di asrama haji Tabiang Padang atau di kantor Kementerian Agama di masing-masing daerah kabupaten kota. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pariaman, Saiful Azmi, mengatakan khusus untuk jemaah haji asal Kota Pariaman dan Tagabuang kelompok Tabang 7, sebanyak 134 jemaah, air zam-zamnya telah berada di kantor Kementerian Agama Kota Pariaman. Dijalankan Saiful Azmi, jemaah haji Kota Pariaman kapatolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 6:35 waktu Arab Saudi menuju Bandara Internasional Nangkabau. Kamis tanggal 11 Juni 2026 diperkirakan mendarat sekitar pukul 5:30 menit waktu Indonesia Barat. Saiful Azmi menjelaskan pembagian air zam-zam akan diserahkan satu hari sesudah jemaah haji berada di Kota Pariaman. Lebih lanjut, Saiful Azmi menjelaskan jemaah tidak perlu membawa air zam-zam dari Arab Saudi kerana air zam-zam dapat diambil langsung di Kementerian Agama Kota Pariaman ketika jadual pemulangan. Berdasarkan regulasi keselamatan penerbangan internasional, jemaah dilarang karih memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin pesawat.

Sanak Pandanga, pemerintah Kota Padang tarik berupaya mengurangi resiko banjir dan masih terjadi di sejumlah kawasan pemukiman. Salah satunya melalui pembenahan drainase dan penguatan sinergi jo pemerintah pusat. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan persoalan banjir masih menjadi tantangan dan membutuhkan penanganan terintegrasi dan dukungan berbagai pihak. Sejumlah kawasan menjadi perhatian utama saat kini antara lain Jalan Gajah Mada di Kelurahan Gunung Panggilun, kawasan pusat pemerintahan Ai Pacah dan Dado Tunggul Hitam, serta kawasan terdampak bencana hidrometeorologi tahun lalu. Maigus mengungkapkan pemerintah Kota Padang telah mendapatkan pengembalian dana transfer ke daerah atau TKD segedang 300 miliar rupiah lebih. Dari jumlah itu, sekitar 110 miliar rupiah dialokasikan untuk pembenahan saluran drainase dan irigasi. Menurutnya, alokasi anggaran itu diarokkan dapat disinergikan jo program pemerintah pusat. Cecaroba itu penanganan banjir berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, mulai dan selamat menengah, selamat pagi. Dan terima kasih Don Sana untuk Don Sana dan baru saja bergabung bersama kami di pagi hari Nanko. Dan spesial untuk Don Sana dan dari sebuah terilah bersama Perempuan dari Padang ya. Yalah Don Sana Padang ya, sesudah satu jam kita di segmen Suluh Negari di pagi hari Nanko Don Sana Padang ya. Dan menghadirkan rangkaian konten-konten suluh nama narangi gitu, baik berupa pengajian, ceramah ataupun lagu-lagu bernuansa Islami. Dan kita baru sajian-sajian Islamiku bisa memberikan ketenangan hati dan kecernihan pikiran bagi kita sadonyo dalam memulai dan menjalani hari nanko ya. Jadilah Don Sana Padanga, zaman 6 lewat 7 wali mini waktu Indonesia Barat ya. Tentunya seru biasa kita memasuki hiburan-hiburan pagi turun sana. Dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas rutinnya di hari nanko. Atau ada di antara sana dan lah mulai meninggalkan rumah ya. Namun bagi yang masih berada di rumah ya, dan ada salahnya kita ingatkan juga untuk mengecek dan recheck ya seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk kerja di sana, baik itu berupa perangkat-perangkatnya, peralatannya ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan kebetulan tak bawa pulang patang enak gitu. Jadilah Don Sana Padanga, sesudah kami hadirkan tadi Fatwa Saputra jo lagunya Lulu Caye Pematang Luna ya. Kayak kemarin bedo Don Sana, Lulunya lah Caye, Pematangnya Luna loh. Tidak dapat terpuru aja lah nila. Dan Don Sana lah mendengarkan Mbak Aisyah tadi ya, walaupun sakit memprihatinkan, tapi itulah lagu Minang ya, kadang-kadang isi yang perhatikan, tapi tetap dibonjo irama-irama non energik begitu sebenarnya, supaya ada optimistis yang muncul dalam kondisi apapun, mungkin begitu salah satunya ya. Nah baik Don Sana Padanga, untuk melanjutkan hiburan-hiburan penyemangat Don Sana di bagi hari nanko, mulai kita lanjut ke lagu berikut dari Fanny Fabiola dan dibuat di Nuskan Sarif, judul Rato. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio dah. Hilang tas branded Iroh, buka Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu, ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
4: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana perangga. Itu tadi sebuah lagu dari Elsa Mayora berjudul Baulah Denai, ya. Dan dun sana perangga, sawalun kita baral ya ke hiburan popinang lainnya. Kami ingin bagi ke dun sana informasi tentang potensi cuaca dan kemungkinan terjadi di daerah kita di Sumatera Barat ko, untuk hari kini. Hari kami sampai Juni 2026 ko. Nah, dun sana pendengar, kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Cuaca di pagi hari ko, dun sana pendengar, hampir seluruh Sumatera Barat itu kan cerah berawan menuju berawan, ya. Nah, kemudian siang hingga sore hari, baik itu perlu diperkirakan hampir seluruh Sumatera Barat ko berawan. Dan untuk malam hari, yo cuaca masih ka berawan pulo, ya. Suhu udara atau suhu udara dun sabdanga diperkirakan akan berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celsius. Jo kolom beban udara antara 60 sampai 98%. Dan angin akan berambuh dari barat daya menuju barat laut. Jo kecepatan 3 sampai 16 km per jam. Adapun peringatan dini dan mesti diwaspadai untuk hari ini adalah nihil, ya. Jadilah dengan sana pada tengah itunya perakiraan cuaca untuk Sumatera Barat. Untuk hari ini kami sampai Juni 2026 dan kami kutip dari rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau.
1: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan saratu membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

Pernah nggak sih cek-cek kalender? Sadar nggak kalau ternyata posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 sama persis dengan kalender tahun 1996? Kok bisa? Nah, seorang profesor matematika di Narayana menjelaskan bahwa 2024 merupakan tahun kabisan, yaitu periode waktu di mana satu tahun terdiri dari 366 hari, dan ini dapat terulang sekitar 28 tahun sekali. Dalam tahun kabisan ini pun, bulan Februarinya memiliki 29 hari loh, bukan 28 hari seperti pada umumnya. Di info Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024 dalam rentang waktu 200 tahun. Dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, dan 2080. Sudah terjawab kan pertanyaannya?

0: santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin. Pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Aduh, berisik! Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
3: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
2: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
4: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Selamat pagi sana saudara. Pukul 7 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar Salingka Negari Perum PRI Padang. Untuk hari kini kok Kamis sampai Juni 2026 bersama Ambo Hatwarman.

Mula dun sana panengah kita mulai sajo cokaban nan pertamo. Dun sana panengah Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menjadi kababaya bagi petani dan perkebunan sawit.